0: bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengepuran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI itu.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Beralih ke informasi mancanegara, Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Morato FM.
1: Pendengar RRI Samarinda, nantikan Halo Kalimantan Timur edisi hari ini dengan tema Semangat Inklusivitas lewat Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Pada hari ini spesial menghadirkan narasumber kami yaitu Ketua DPD Pertuni Kaltim, Rino Zefriansa SS, dan Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan SSN MSN. Nantikan juga perbincangan ini yang akan kami ulas dalam Selamat Pagi Kalimantan Timur.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Junaidi yang menemani Anda di pagi hari ini untuk edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Nah, di pagi hari ini pendengar agak berbeda ya. Biasanya di hari Senin ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Namun di hari Senin ini Halo RRI di 1 Juni ini ditiadakan pendengar. Namun kami menghadirkan untuk Anda Halo Kaltim. Dan seperti biasanya di Halo Kaltim sebelumnya kami akan hadirkan Selamat Pagi Kaltim untuk Anda yang memberikan tanggapan, saran, kritik. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini tentunya di nomor telepon RRI Samarinda pendengar di 743495 atau di 736566. Dan di Halo Kaltim nantinya pada pukul 9 kami akan

0: 0811-5544976. Sekali lagi di 0811-5544976. Semangat inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Nah, untuk pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, kita akan memaknai atau kita akan membahas juga terkait dengan Hari Pancasila ya. Di hari ini, hari lahir Pancasila, dan tentunya peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026, bagaimana juga kita memaknai, pendengar, Hari Pancasila itu. Dan ini tema yang diangkat pada Hari Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan Pancasila adalah dasar negara kita sekaligus pemersatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Untuk itu, pendengar, mari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Indonesia yang maju, harmonis, dan juga berkeadilan. Sekali lagi, topiknya Pancasila Pemersatu Bangsa dan juga Fondasi Perdamaian Dunia. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda, pendengar, di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp, kita hadirkan dulu yang satu ini.
1: Ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

0: Pagi Kaltim.
1: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di layanan telepon di pagi hari ini pendengar di 7365667434495 atau di 08115544976. Nah, nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim, semangat inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI dengan menghadirkan pendengar Ketua DPD Pertuni Kalimantan Timur dan juga Kepala LPP RRI Samarinda sebagai penyelenggara ya, siaran sebagai pimpinan penyelenggara siaran bola dunia ya di 2026 ataupun Piala Dunia di tahun 2026. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar. Kita masih menantikan Anda juga. Sekali lagi kami mohon maaf untuk pendengar kami bahwa untuk Halo RRI di hari Senin ini, khususnya di 1 Juni 2026, kami tidak hadirkan untuk Anda. Dan mungkin di hari Senin nanti tanggal 8 baru kembali kami hadirkan untuk pendengar kami ya. Dan juga di hari Rabu di tanggal 3 dan juga di hari Jumat pada tanggal 5 ya, Halo RRI tetap hadir untuk Anda. Di hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim ya, seperti yang kami sampaikan tadinya, semangat inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dan juga pada pagi hari ini dengan 8 menit lagi ya, kebersamaan Anda bersama kami di acara Selamat Pagi Kaltim. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih belum ada yang tersambung bersama kita di pagi hari ini pendengar. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Gol! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

0: Kaltim.
1: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan untuk saat ini pendengar, saya yang bertugas dalam acara Selamat Pagi Kaltim, saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Junaidi, mengucapkan terima kasih untuk Anda. Pada pukul 9 nantinya kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim dengan tema Semangat Inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI, dengan menghadirkan narasumber Ketua DPD Pertuni Kalimantan Timur dan juga Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda.
0: Selamat pagi Kaltim. Pro 1 RRI Samarinda

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dengan total 104 pertandingan yang digelar di 16 kota dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang paling ikonik, Stadion legendaris Estadio Azteca di Meksiko bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang menggelar Piala Dunia di 3 edisi berbeda, yaitu di tahun 1970, 1986, dan 2026. Bahkan faktanya nih, Meksiko juga jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka terpilih karena infrastrukturnya udah siap, stadion memadai, dan dianggap paling efisien tanpa perlu banyak pembangunan baru. Ditambah lagi, kawasan ini punya basis fans sepak bola yang sangat besar. Jadi, ini bakal jadi Piala Dunia terbesar sekaligus paling

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Jun dan juga Bung Ferdi, dan ada Bung Kamal dan juga Bung Ilham yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo Kaltim. Untuk edisi Senin tanggal 1 Juni 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema Semangat Inklusivitas lewat Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dan kita ketahui bersama pendengar, Piala Dunia yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2026, yakni di Qatar, dengan Argentina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Prancis di babak final. Dan untuk di tahun 2026 ini pendengar, akan diselenggarakan pada bulan Juni hingga Juli 2026 dengan tiga negara kawasan Amerika Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Seperti apa nantinya pendengar, di studio juga sudah hadir dua narasumber kami di saat ini. Kami sapa dulu, ada Ibu Kepala LPP RRI Samarinda, Ibu Siti Sarasulan SSN MSN. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar dan semuanya yang mengikuti selalu senantiasa untuk RRI Samarinda.
1: Oke, okay. Beliau ini selain kepala RRI Samarinda juga pendengar ya, perlu kami sampaikan juga bahwa di RRI ini nanti ya Bu ya, akan kita siarkan ya yang namanya Piala Dunia, betul ya Bu ya?
2: Insya Allah.
1: Pasti. Bersama dengan TVRI.
2: Iya, TVRI, RRI, dan mungkin satu lagi Antara ya.
1: Oh, Antara. Baik. Dan di sebelah Ibu Wulan, saya manggil Ibu Wulan aja ya Bu. Ya, di sebelah Ibu Wulan ada Mas Rino Jeffriansah SS, Ketua DPD Pertuni Kaltim. Selamat pagi Mas.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana menghadapi atau mempersiapkan diri untuk menyaksikan Piala Dunia di 2026 ini nanti?
3: Yang pastinya begadang kali ya.
2: Walaupun pagi
1: ya.
3: Kadang kan mempersiapkan segalanya kan.
1: Oke, okay. Baik, untuk pendengar kami nantinya yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung ya pendengar ya, di lewat WA kami juga bisa di 0811 554 4976, ataupun di nomor telepon 736566 743495. Saya ke Ibu Kepsa dulu. Ya, ini baik. Seperti apa persiapan dari RRI sendiri dalam menyiarkan secara langsung nanti Piala Dunia 2026 ini, Ibu? Silakan.
2: Iya. Yang pasti Bu Wulan percayalah, teman-teman sudah tim ya ini. Kan kita sudah ada kepanitiaan ini. Iya. Kepanitiaan untuk mensukseskan Piala Dunia tahun 2026. Ini mungkin yang kesekian kalinya kan ya, kita benar. Untuk RRI ini selalu tidak ketinggalan, baik itu untuk Dengar Bareng maupun nobar. Kita pernah nobar juga kan?
1: Iya benar.
2: Nah itu alhamdulillah sukses. Ya, alhamdulillah sukses, mendapatkan apresiasi dari pemerintah yang pasti ya, karena kita memang RRI TVRI itu memang kakak adik ya. Jadi yang mempunyai tugas dan PR untuk mensukseskan Piala Dunia ini. Yang pasti saya percaya pada teman-teman kepanitiaan RRI. Dari awal, dari pra, kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan. Dan ini tinggal istilahnya, tinggal punya gawenya sebentar lagi nih. Di bulan Juni juga kan
1: ya, insya Allah 11.
2: Mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli. Ini Mas Rino. Jadi luar biasa nih, tadi gak tahu nanti kita akan apa ya. Tapi ini kan tidak cuma malam ya.
1: Betul.
2: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan. Mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
1: Apakah ada nobar juga di RRI, Bu?
2: Kalau nobar itu kan mungkin kita kolaborasi dengan TVRI ya. Insya Allah nanti akan kita kabarkan kalau itu juga ada nobar kan, karena di sini juga ada UMKM ya. Misalkan nanti ada nobar kan nanti untuk masyarakat umum juga bisa di halaman RRI lah kita sambil angkringan seperti itu kan. Jadi kan ada bisa didengarkan, ada bisa kita kolaborasi dengan TVRI. Itu PR kita untuk mensukseskan Piala Dunia di 2026 ini.
1: Oke, baik. Saya ke Mas Rino. Ini persiapan dari Pertuni sendiri seperti apa ini, Mas Rino?
3: Untuk persiapan Pertuni sih untuk karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya untuk kami untuk apa bahkan sampai bekerja sama apa dengan bersama RRI ini ya untuk menggunakan nobar ini mungkin nanti kita akan juga akan apa akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih nah, untuk Piala Dunia nih siapa nanti akan yang masuk ke finalnya nanti kan dua negara nanti
1: ini tentunya kan RRI tidak hanya di audio ya, tapi juga di video. Nah ini seberapa penting akses informasi dan hiburan berbasis audio, terutama untuk Piala Dunia ini bagi Pertuni sendiri?
3: Sebenarnya kalau saya pribadi ya, karena kan saya udah pernah mendengarkan juga ketika RRI itu waktu masih saya masih zaman saya masih sekolah nih ya.
2: Tahun berapa itu?
3: Waktu masih saya masih sekolah itu
1: 2018?
3: Oh tidak 2010-an lah.
1: 2010.
3: Waktu masih klubnya itu Persisam. Nah waktu itu ada beberapa pertandingan kan kalau di kandang Persisam main, nah itu RRI akan siarkan tuh. Nah itu saya suka nonton, suka dengerin di RRI ekspresi penyiar ketika nyampain jalannya pertandingan, wah tuh deg-degan mana itu kan, apalagi kalau udah ke kotak penalti, wah nih gol nggak ya nyata nggak, ada juga itu kan, ada juga itu bolanya luar itu.
1: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Ridwan di Pasir ya. Kita coba dulu angkat. Halo, selamat pagi Pak Ridwan.
4: Selamat pagi, salam sehat Mbak Deni Kartikasari, Mas Rino luar biasa lah. Mas Rino ini. Mbak, ibu siapa Mbak ini?
1: Ibu Siti Saraswulan, dipanggil Ibu Wulan. Ibu Kepsa, ya benar.
2: Ibu Wulan, Pak.
4: Salam kenal Ibu Wulan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan juga saya simak terus, ini aktif di program ke-1. Terima kasih ya Pak.
4: Iya, cuman Bu, saya agak kecewa ini kata Pak Marwan kabitnya, ini kebakar di sini.
2: Yang di Pasir ya Pak?
4: Iya.
2: Baik.
4: Ya kan tidak semua teman-teman yang disabilitas netra ini, Mas Rino ya, yang pandai dengan AI ini gitu kan?
2: Iya.
4: Yang punya gawai juga, yang bisa ngedownload RRI digital ya. Saya aja belajarnya sejak tahun 2000 berapa sih ya, baru saya mengenal dengan gawai.
5: Mohon tunggu, please hold. Mohon tunggu, please hold.
1: Halo, Pak Ridwan. Ya, sepertinya suara putus, Pak Ridwan ya? Terputus ya. Ya, baik. Kita coba ke ya. Nih, ada Pak Arman dari Luajanan dulu. Kita coba angkat telepon. Pak Arman, selamat pagi Pak Arman.
6: Selamat pagi Bu Dini.
1: Iya, selamat pagi.
6: Buat ibu-ibu narasumber.
1: Ya. Ada bapaknya loh, Pak.
6: Iya, selamat pagi buat bapaknya. Salam sehat, salam ya. Salam kompak ajalah.
1: Iya.
6: Mungkin saya akan melanjutkan kayaknya nih dari Pak Ridwan ini. Untuk diketahui siaran RRI ini bukan hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tapi masyarakat di pelosok pedesaan, di kabupaten, di kota, di kampung-kampung, orang-orang yang kerja di pertanian, di perkebunan, di perikanan, itu sering tuh kudengar setel RRI. Nah alangkah baiknya kalau siaran RRI ini lebih mantap lagi siarannya diterima di kampung-kampung. Jangan pakai internet. Kalau internet kan luar-luar pulau tuh. Nah, mungkin di dalam di kampung-kampung itu juga jaringan internet kan susah juga, towernya jauh-jauh, kebanyakan kadang sebalok dua balok, terutama saya sering ke daerah hulu-hulu. Nah kalau bisa, kalau bisa RRI-nya dibenahilah infrastruktur pemancarnya untuk wilayah-wilayah saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok itu. Seperti itu Bu Dini.
1: Oke, baik Pak.
6: Yang terakhir nih Bu Dini, yeah. YouTube kalau bisa, ini mungkin disiarkan secara online juga ya di YouTube-nya ya Bu?
1: Iya, yeah, live Pak, iya.
6: Nah, ini yang mantap ini. Oke deh, itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penelpon kita lagi, kita coba angkat telepon. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Mamat, silakan Pak ya. Mamat.
7: Baik, ini Ibu siapa narasumbernya ini?
1: Dengan Ibu Ulan.
7: Ibu Ulan.
1: Ya.
7: Baik, itu dari RRI Samarinda ya.
1: Iya, benar sekali Pak.
7: Ya, baik, kami yang pertama memberikan apresiasi untuk nanti disiarkannya secara langsung oleh RRI ya untuk Piala Dunia ini nanti. Semoga bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Amin. Ya. Nah, kami juga ingin nantinya memberikan masukan juga, ya. Dan artinya ini bisa menjadi catatan juga bagi RRI terkait dengan apakah nanti di RRI ada program untuk nobar atau mendengarkan. Nah, ini juga menjadi penting. Terus agendanya nanti di mana saja, kalau bisa. Titik-titiknya juga bukan hanya di masyarakat, tapi juga mungkin di dunia kampus. Misalkan itu anak-anak kita masih kan suka nongkrong-nongkrong tuh di kafe. Nah, di situ juga mungkin ada pesan-pesan moral yang disampaikan sebelum nonton bareng atau mendengarkan bareng. Ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Apalagi hari ini kan kita merayakan hari lahirnya
1: Pancasila. Iya.
7: Nah, jadi pesan-pesan moral itu penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, supaya mereka tidak hanya menikmati menonton, tetapi juga ada pesan-pesan yang kita sampaikan bahwa pentingnya rasa nasionalisme, patriotisme untuk kita sebagai generasi Indonesia ini. Itu mungkin sebagai masukan, mudah-mudahan bisa untuk kita sukseskan untuk RRI nanti melaksanakan mendengarkan atau nonton bareng Sepak Bola 2026.
1: Baik.
7: Selamat dan sukses untuk RRI.
1: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tanggapi ya Bu ya, udah ada dua penelpon kita. Ya, ada Pak Ridwan dulu ya. Iya, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan.
8: Iya, mohon maaf tadi memang sinyal di tempat saya terputus tadi ini. Semoga ini nyambungnya sinyalnya kuat lagi. Ya, saya nyambung lagi Bu Kenta, Mas Rino. Tadi tidak semua kita yang bisa kan dengan keterbatasan hal-hal itu. Nah, ini juga sangat penting. Kalau kita mendengar RRI ini, saya kembali ke zaman saya yang lahir 68. Sebelum ada AI ini, kita selalu mendengarkan gitu kan, yang belum ada visual. Itu sesuatu yang unik dan sesuatu yang beda ketika melihat kita TPRI waktu itu relay-relay seperti ini. Nah, menurut saya beda kalau kita ngelihat visual ketika saya masih bisa ngelihat kan. Nah, itu yang pertama. Jadi apa ya, kalau untuk seperti saya zaman sekarang, Mas Rino gitu kan, itu ada rasa kesalnya, senangnya gitu om. Apalagi kalau komentatornya yang enak gitu kan, lalu didabing-dabing dengan komen-komen yang lain. Nah, jadi RRI itu menurut saya yang memberikan redaksi aspirasi ya kan, dialog interaktif dan opini-opini itu, kata Radio 5 itu sudah mencapai gitu dari yang saya sampaikan itu. Tapi yang terpenting di sini itu saya katakan tadi Bu Ulan dan Mas Rino kan, tidak semua teman-teman itu. Nah, kalau bisa juga CSR itu kasih dong, seperti kami kan sekarang nggak bisa menerima relay itu gitu kan. Nah, tidak semua juga teman yang punya digital gitu kan. Nah, saya nyambung ke olahraganya ya. Kemarin Borneo kita, karena saya sering dengar di sini kan, juara kedua tuh, kalah kita dengan Boboto Bandung gitu. Itu suatu luar biasa kan kemarin itu kan. Kalimantan ini terhitung juga dengan sepak bolanya. Kita tahu sepak bola itu menyatukan dunia, menyatukan negara gitu kan. Nah, jadi banyak edukasi tentang sepak bola ini juga. Tapi sebenarnya saya kecewa kemarin di mana itu, di Perancis kan, di mana itu demo bola ini kan sering juga membuat ricu dan lain sebagainya. Jangan sampai anak muda itu mengambil inspirasi seperti itu gitu loh. Padahal kan sepak bola itu ya satu gawang itu, tim, squadnya gitu kan, fighting spiritnya, banyak hal yang kita dapatkan dari olahraga ini gitu loh. Jadi saya sendiri sebagai tunanetra, kalau menganalisa itu, walaupun saya bukan pemain sepak bola ya, saya sukanya pingpong, karate dan renang gitu kan, catur gitu kan. Nah, tapi semua olahraga cabur-cabur itu kan ada yang berbeda dari sebuah cabang itu. Intinya adalah fighting spirit, menyatukan kita, membuat kita sehat gitu kan, sehat berpikir. Nah, harusnya ini juga edukasi gitu, komentator-komentator gitu kan. Mas Rino ya, maaf ya, jadi saya jadi pengamat nih jadinya. Kenapa saya sangat-sangat apresiasi pagi hari ini, itulah yang perlu kita edukasi, literasi, dan lain sebagainya itu gitu loh. Nah, karena kalau kita banyak mendengar, jadi nggak seperti air kosong itu kita isi, kita minum lagi, kita sehat, air putih gitu kan, kalau kosong aja gitu kan. Nah, ini sangat penting gitu loh. Apalagi tiap tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 19. Nah, teman-teman nobar juga di situ, UMKM-nya kan, kalau di RRI kan UMKM pasti ada lah di situ kan. Nah, itu banyak ya. Jadi kita ketemu teman baru, cerita gitu. Tapi jangan judi ya, jangan taruh-taruhan gitu kan. Biasanya kan identik tuh Mbak Demi, Bu Gesa, Mas Rino kan, ya udah taruhannya berapa nih, walaupun gak pakai uang gitu kan. Saya juga pernah begitu dulu, kamu dulu berapa gitu kan. Ya tapi untuknya ya untuk minuman kopi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi banyak hal ya yang kita dapatkan di situ gitu. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang terpenting, kita fighting spirit kita tentang olahraga itu jangan sampai lah. Dunia juga seperti kemarin yang saya katakan tadi malam tuh, saya kecewa tuh, selalu ada kerusuhan gitu kan, baik di Indonesia, di luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi juga. Kalau teman-teman nonton, misalnya ada tetangga juga jangan ribut gitu kan, itu juga mengganggu gitu kan.
1: Oke, baik Pak.
8: Mungkin itu ya, salam olahraga, jaya Ibu Kepsa, RRI, Mas Rino, Mbak Deni, terima kasih pagi hari ini, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bu, silahkan Ibu.
2: Iya, baik Mbak Deni, mungkin ini kita sama-sama antusias, semangat nih.
1: Semakin semangat ya,
2: Pak Rino. Ya, karena siap. Narasumbernya Pak Rino, Pak Rino kan, ya. Ketua DPD Bertuni Provinsi Kalimantan Timur yang luar biasa ya. Jadi ini yang hadir di sini tidak cuma Pak Rino, tapi pengurus ya, dari pengurus Pertuni juga luar biasa. Terima kasih Pak Rino. Sering-sering datang ke RRI ya. Atau kami yang juga silaturahmi ke sana tentunya Mbak Deni. Tadi ada Pak Ridwan tuh, Pak Ridwan ya.
1: Dari Pasir.
2: Jadi mungkin terima kasih masukannya untuk kita pemancar relay, mungkin diperbanyak lagi di tahun-tahun berikutnya ya, doa kita bersama. Nah, untuk mungkin untuk kemampuan kami baru mungkin di wilayah Pasir ya, baru beberapa yang mungkin dimaksimalkan. Nah, tadi kalau kita memang untuk saat ini di Halo Kaltim ini, informasi ini mungkin khusus ya, kita khususkan juga untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas sensorik netra, ya Pak Rino ya. Jadi ini informasi bahwa RRI Samarinda, tidak cuma RRI tapi RRI nasional, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran programa 1 atau programa 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda. Nah, kalau nanti mungkin terkait visual, kita kan memang kolaborasi dengan TVRI. Ya, jadi untuk informasi tadi pertanyaan juga Pak, siapa tadi yang dari
1: Ya, ada kedua, Pak Arman dari
2: Pak Arman. Jadi untuk Pak Arman, kalau di tahun ini memang lisensi untuk RRI ini untuk dengar bareng, tidak nobar.
1: Tidak nobar.
2: Ya. Ya. Kalau nobar itu TVRI, ya nonton bareng, nonton bareng itu. Beda dengan tahun 2018. RRI juga ada fasilitas untuk nobar, ya.
1: Ya,
2: itu luar biasa. Tahun 2018 mungkin Pak Rino sedang di mana itu kah?
3: Saya lagi di Bandung itu, lagi skripsi malah.
2: Itu luar biasa. Jadi saat 2018 itu Mbak Deni, Bu Ulan masih dinas di RRI Semarang. Okay. Saat itu sebagai ketua panitia, ketua panitia nobar, ya. Dulu nobar, ya.
1: Nobar.
2: Nah, nobar ini kita peruntukkan memang tidak cuma masyarakat umum, ya, tapi juga kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra. Kita datangkan itu, ya. Kita datangkan teman-teman sensorik netra ini. Kalau saat di Semarang tuh Masya Allah banyak sekali. Ada berpuluh itu, ya, hampir seratusan itu setiap, entah itu malam, entah sore itu,
1: ada aja
2: mereka,
1: ya, Bu, ya?
2: Ya, naik itu. Kadang kan memang kita kerjasama dengan salah satu transportasi online gitu kan. Nah, itu berbondong-bondong itu, jadi sangat solid itu datang ke RRI. Nah, kalau saat ini di tahun 2026 ini terkait dengan efisiensi dan mungkin juga biar efektif, itu kita di mendapatkan lisensinya untuk dengar bareng, baik itu untuk masyarakat umum maupun disabilitas sensorik netra. Nah, ini khususan, ya, untuk ini, ya, Mas Rino, ya. Jadi memang mudah-mudahan melalui pertuni ini sosialisasi kita bisa tersampaikan kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra. Itu yang sangat kita harapkan dan pesan dari kantor pusat terkait ini. Gitu, Mbak Deni. Nah, nanti mungkin untuk nobar kita bisa informasikan melalui RRI juga, karena kita juga kolaborasi nih dengan TVRI kan. Nah, kemarin Bu Ulan juga sudah apa itu namanya publikasi, ya. RRI dan TVRI itu memang saudara kakak adik, ya. Jadi kita akan informasikan. Jadi kita informasikan. Itu Mbak Deni.
1: Oke. Saya ke Mas Rino. Tanggapan boleh. Mas Rino seperti apa ini?
3: Tanggapan yang mana nih?
1: Nih, dari tiga penelpon kita tadinya.
3: Yang mana dulu nih?
1: Ada Pak Ridwan nih. Terkait dengan hadirnya, ya, hadirnya radio, ya.
3: Iya.
1: Hadirnya radio, karena dia juga sangat menginginkan informasi-informasi, terutama apalagi Piala Dunia ini, ya.
2: Ya, yang di pelosok mungkin,
1: di pelosok
2: gitu, teman-teman
1: gitu, ya.
2: Yang untuk teman-teman pertuni ini kadang kan tidak cuma di kota saja, ya, Mas.
3: Betul.
2: Mas Rino, ya. Ada kemarin kita juga datang ke pertuni kota itu juga, kita agak jauh juga tempatnya, kan, itu di
3: seberang, ya,
2: seberang. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti mungkin fasilitas itu, Mas Rino, apakah seperti apa, apakah benar yang disampaikan beliau tadi?
3: Ya. Ya, mungkin untuk era sekarang, ya, mungkin karena memang teknologi itu memang pesat, ya. Memang sih masalah faktor apa lokasi juga kadang-kadang juga mempengaruhi, ya, untuk masalah. Tapi kan saya percaya sih RRI nanti juga akan bisa, yang tadi disampaikan oleh Bulan selaku apa, akan berusaha untuk meluaskan jangkauan relay-nya, ya.
1: Benar.
3: Nah, itu saya yakin juga beliau, Pak Ridwan Nur, saya juga udah kenal juga dengan beliau, kan. Udah kenal lama juga. Jadi saya yakin juga untuk RRI sendiri untuk mengadakan apa dengar bareng ini, saya rasa itu nggak akan ada kendala yang sangat-sangat berarti banget bagi saya. Jadi saya yakin ini akan bisa sukses. Karena saya udah mendengarkan RRI dari dulu, dari zaman saya masih sekolah. Kalau RRI akan apa melakukan siaran untuk sepak bola, saya yakin seru ini nanti. Karena dengan penyiar-penyiarnya nanti juga akan bisa mendeskripsikan jalanannya bola. Itu masalah apapun itu nanti juga akan bisa teratasi lah. Kalau masalah jaringan.
1: Baik. Sepertinya ada penelpon kita atau Ros? Iya, baik. Kita sebelum kita angkat telepon dari pendengar kita, kita dengarkan dulu laporan terkini.
0: Laporan terkini.
1: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, untuk saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bung Rizky, yang mana pendengar beliau sudah berada di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan informasi terkait berjalannya upacara Hari Lahir Pancasila. Selamat pagi, Bung Rizky.
9: Pagi, Mbak Deni Kartikasari Lasamu dan Naidi di studio.
1: Iya, baik. Ini seperti apa pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila di yang dilaksanakan di kantor Gubernur Kalimantan Timur? Silakan Bung Rizky.
9: Baik, saudara pendengar dan juga Deni dan juga Ahmad Junaidi di studio. Saat ini saya berada di halaman kantor Gubernur, tepatnya di lobi ya tepatnya. Baru saja dilaksanakan seremoni Harlah Lahir Pancasila ya, tahun 2006 yang dilaksanakan oleh di leading sektor ya, oleh Bangpol Kalimantan Timur. Dan baru saja sudah usai ya, yang juga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sena Haji, yang dia juga menitipkan pesan kepada generasi muda di Kalimantan Timur bahwasanya untuk mengaktifkan kembali peringatan-peringatan seperti ini dan mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol maupun hafalan semata. Dan juga harapannya juga dari Kesebangpol menanamkan ide-ide ideologi Pancasila yang juga harmoni. Dan juga pada kesempatan tersebut Sena juga menekankan pentingnya peringatan hari ini, namun momentum refleksi ya tentunya memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. Bahkan tema yang diangkatnya juga relevan, yakni Pancasila pemersatu bangsa dengan fondasi perdamaian dunia ya, ya, yang dinilai menjadi penegasan bahwa Pancasila tidak hanya relevan jaga persatuan Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban dalam pembangunan perdamaian di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kita sedikit wawancara salah satu peserta ya.
1: Yeah.
9: Oh, nampak dia agak ragu, agak menjauh, mohon maaf, karena kaitannya juga keberagaman Pancasila ini sendiri yang diinginkan Indonesia, bahkan dari ribuan pulau yang ada di Indonesia tentunya, untuk menyatukan bangsa dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh dalam ideologi Pancasila. Dan dalam pidatonya yang diutarakan oleh Wakil Gubernur bahwasanya kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia mulai dari keterlibatan pasukan perdamaian, bahkan dari PBB dan mediasi konflik regional terus digaungkan dari penyintahan ya dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan dalam kesempatan tersebut generasi muda juga mendapatkan perhatian khusus pemerintah, menginginkan agar kemajuan ekonomi dan teknologi tidak membuat hidup masyarakat tindakan nyata ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Kita bersama dengan salah satu kami ingin wawancara, namun nampaknya malu-malu ya narasumber kami ini yang kami kaitkan dengan Mas Sedan ini dari Paskib, dari SMA berapa?
10: Dari SMA Negeri 3 Samarinda.
9: SMA 3, oh SMA 3 di Juanda ya. Oh, selesai lulus. Ya, kalau dari Mas Haidar sendiri, dari benak Mas Haidar, Pancasila itu apa Mas Haidar? Kalau untuk generasi muda nih.
10: Jadi kita sebagai anak muda harus bisa meneruskan sifat-sifat nilai Pancasila, karena kan sekarang banyak ya anak zaman sekarang tuh yang mulai memendam peraturan. Contohnya kasus sekarang itu kalau di sekolah kan seperti bullying ya.
9: Oh.
10: Dari sekolah-sekolah lain kalau mendengar berita kan ada yang ketahuan merokok.
9: Itu harapannya ya, penerapan Pancasila di sekolah-sekolah untuk kasus bullying gitu. Makasih Mas Haidar ya.
10: Iya, siap.
9: Ya, itulah dari tanggapan kacamata dari seorang Haidar ya, suatu siswa dari SMA Negeri 3 Samarinda ya. Dan halaman ini dari kami pandangkan dari banyak jajaran Forkopimda juga turut hadir di upacara Hari Pelahiran Pancasila tentunya, yang harapannya juga upacara Pelahiran Pancasila 2020 ini berjalan hikmat dan selama Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila bakal senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik tercinta kita ini. Langsung dari lobi ya kantor gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Rizky Mulyata Al-Fayed, kembali ke Deni Kartikasari Wasamu di studio.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky Al-Fayed yang ada di lapangan saat ini. Terima kasih informasinya, selamat bertugas. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama dengan kami dalam acara Halo Kaltim.
0: Laporan terkini.

0: Baik.
1: Halo Kaltim.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 40 menit di saat ini pendengar masih dalam acara Halo Kaltim, dan kita masih saja mengangkat topik pendengar semangat inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Beberapa penelpon kita tadi, Bu Wulan dan juga Mas Rino, ini mereka sangat antusias ya dalam apa? Menyambut ya, iya. RRI menyiarkan nanti
2: 10 hari lagi.
0: Iya, benar sekali. Piala Dunia ini. Oke, sepertinya sudah ada penelpon kita dari Kutai Barat, yes. Ada Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
3: Ya. Hari ini sebenarnya kami ini lagi menunggu apa namanya kedatangan Pak Wakil Presiden, yeah. Yang konon katanya mau ke Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu untuk meninjau banjir, yeah. Karena beliau sempat mengutus dari badan apa badan penanggulangan bencana nasional, mm-hmm. dengan apa tim utusan
0: Presiden.
3: Berapa orang utusan Wakil Presiden, yeah. Nah Wakil Presiden, tapi ternyata banjirnya sudah surut. Nah, sudah tidak lagi banjir. Akhirnya Pak Wakil Presiden tidak jadi. Luar biasa pemberitaannya. Bu Kepsta, tadi tentang
4: baik,
3: relay.
4: Pak.
3: Nah, relay ini Bu Kepsta, relay RRI Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini sudah berapa kali kita suarakan. Dari yang tahan menyuarakan, bosan Bu Kepsta, Bu Ulan. Nah, sudah berapa kali ganti Kepsta di Samarinda. Tetap juga tidak diperbaiki. Puh. Saya bilang bagaimana ini, itu katanya alatnya rusak, kalau alat rusak dikasih tahu ke orang pusat sana kan, itu kalau memang ini kan karena biar ada dua pilihan kan, itu Bu Kepsta. Nah termasuk juga RRI Sendawar ini ditunggu-tunggu nih oleh ya. Masyarakat pendengar kita di kampung-kampung di pelosok pedalaman itu, okay. Nah terus saya juga berharap RRI juga mengadakan nonton bareng Bu Kepsta, yeah. Nah misalnya di Kabupaten Mahakam Ulu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bikin di alun-alunnya itu nonton bareng, nah bikin ada UMKM, terus di Sendawar juga begitu, bahkan Bu Kepsta kalau bisa kasih tahu dengan Pak Basuki Kepala Otorita IKN nonton bareng di IKN kan, bah, yeah. Saya yakin pasti rame, artinya RRI untuk orang banyak kan, untuk Indonesia kan, DPRI juga, itu harapan kami ibu Kepsta, ya, tapi ya kami juga berharap mudah-mudahan jaringan juga bagus, kadang-kadang jaringan ini bu Kepsta, aduh apa namanya seperti orang juga kalau di daerah Mahulu itu katanya seperti orang makan obat ya kali tiga kali apa satu hari tiga kali nanti timbul tenggelam itu harapan kami, mudah-mudahan lah jaringan itu bisa diperbaiki, yes. Pokoknya Bu Kepsta kami berharap, yeah. Nonton bareng itu juga bukan hanya nonton saja tapi sukses juga ekonomi kerakyatan, nah ini kan luar biasa RRI. Nah terus yang terakhir kami berharap juga teman-teman di RRI Sendawar semangat dalam menyuarakan apa namanya tentang informasi-informasi di apa namanya Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu, ya. Jangan kalah dengan TPRI. Nah artinya kita ini karena menurut kami masyarakat yang bodoh ini RRI itu adalah mata, telinga, lidahnya masyarakat di daerah pedalaman, itu aja yang kami harap, karena kalau RRI kan tidak ada dusta. Nah jangan kalah lah dengan konten-konten kreator yang lain. Terima kasih, tetap semangat.

0: tanya. Yang kumaksud Kaltim itu buatlah berita Kaltim menasional begitu, seperti masalah banjir, masalah apa-apa itu kan. Buatlah berita, bisa masuklah. Bagaimana caranya? Ini enggak Solo tuh terpari ku dengar. Uyuh juga aku dengar Solo tuh kayaknya aja yang anu numpuk negara ini. Tahu kayak bulan uyuh tuh bukan kencing gue, bukan.
1: Di Solo ada apa itu?
0: Solo. Bahasa Jawa uyuh tuh kencing, bukan. Jadi ingin gue sampaikan di sini. Tolong juga ini mumpung ada Bu Wulan ya. Selama ini pernahkah kita membicarakan bantuan untuk para disabel ini? Pernahkah bantuan-bantuan dari pemerintah, apa yang dibantukan kepada mereka supaya mereka bisa mandiri gitu ya? Ya seperti maaf yang tunai netra, saya minta maaf. Kalau Om Ridwan aku tahu, ya pegawai negeri, aku tahu itu. Itu hebat itu orang itu, biarnya turan eter tapi pegawai negeri. Misalnya bantuan untuk alat pijet tanah masas, maaf lah karena bukan kamu orang itu. Dan kita semua akan sampai kepada disabel, kita sampai. Sekarang kita masih sehat, nanti kita akan sampai ke situ perlu bantuan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pro 1 ya, yang akan menyiarkan tentang Piala Dunia ini. Memang saya pertanyakan waktu itu ketika TVRI ada, ini seharusnya Ibu Kepsna ada di sini nih, kamu ada enggak siaran langsungnya dari Pro 1? Kalau mengharapkan Pro 3 aja, gue imut-imut gue suaranya tuh, imut free Pro 3 itu. Nah jadi kemudian mudah-mudahan itu nanti relaynya Pro 2 dan Pro 1 kata Ibu tadi itu kan. Mudah-mudahan itu kualitasnya. Komentator-komentator dari Pro 3 itu luar biasa tuh. Edwin, Gimantara, apa segala itu. Ada 3 orang yang saya kagumi itu komentatornya. Nah cuma untuk Samarinda, jika pandangan langsung dalam berita apapun, siaran apapun Samarinda, mohon Bu, ini koreksi saya, tanggal setiap bulan Agustus itu RRI itu selalu menyiarkan langsung pengibaran bendera. Ketika bendera berkibar, jangan berbicara itu komentator. Dia selalu berbicara, inilah, itulah, inilah. Kita gak bisa mencermati, nikmati bagaimana bendera itu naik dan sebagainya. Minta tolong itu. Dan ini sudah bertahun-tahun terjadi seperti ini. Jangan lagi seperti itu. Maaf, gak bagus. Itu. Mau saya katakan, itu tidak bagus. Nah, jadi itu. Terima kasih Ibu ya untuk siaran langsungnya. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan baik. Karena siaran langsung RRI Pro 1 ini kita bisa mendengarkan sambil tidur-tiduran Bu. Taruh headset di kuping. Ah itu. Kalau nonton TV kan kita duduk bukurina aja
2: iya,
0: itu kan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Bambang dari Palaran. Selamat pagi Pak Bambang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Semangat pagi.
2: Semangat pagi.
4: Semangat.
3: Salam Bu Wulan.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Narasumber.
4: Pak Bambang.
3: Jadi gini, sebetulnya kalau mau bicara ini panjang Bu, tapi enggak singkat aja. Karena kita berbicara bola hari ini. Saya apa dikatakan siapa tadi? Yang dari anu?
2: Ada Pertuni, iya,
3: ya. Itu kebetulan mungkin termasuk adik saya mungkin ya. Karena saya juga termasuk manula, ya kan? Tapi mulai dulu tuh memang satu-satunya yang kita dengar itu adalah RRI. Malah mohon maaf Bulan, saya dulu adalah memang penggemar bola. Kebetulan ada Pak Andik dulu yang reporter bola, Pak Iwan Gemuk dulu, sama Pak Rudi Mulyadi ikut saya di tribun. Jadi mungkin yang Mas tadi mungkin sama kita penikmat yang lama. Nah, saya mengharapkan mudah-mudahanlah penyiar-penyiar yang ini masukkan aja Bu. Sekarang itu lebih diolah kata lagi. Kalau di visual itu kan jelas, kalau di teks

0: satu dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau di radio ini ibaratnya kayak sandiwara terus, Bu.
1: Oke, baik Pak.
0: Mungkin itu masukan aja.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dari Palaran ya. Ada tiga penelpon kita, Pak Hanya dari Kutai Barat, Ibu yang juga tadi mengomentari ya terkait dengan siaran kita dan juga terkait dengan bola, ada Pak Suwandi juga dan juga ada Pak Bambang dari Palaran. Silakan Ibu.
2: Iya, baik. Nanti mungkin sebelum Mas Rino ya menyampaikan lagi, mungkin kan ini pesan-pesan juga kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra ya Mas Rino, khususnya itu. Jadi memberikan semangat lah ini. Mudah-mudahan teman-teman dari Bertuni juga mendengarkan ya, yang pasti ya Mas Rino ya. Sudah kita share untuk YouTube-nya ya. Memang untuk Halo Kaltim pagi ini memang khusus juga
1: dikhususkan
2: untuk kemarin kan saya pernah menyimak. Saya insya Allah selalu menyimak Halo RRI dan Halo Kaltim. Dan saat itu saya mendengarkan suara Pak Suwandi itu yang terhormat beliau. Itu beliau ini memberikan masukan ya, supaya untuk nobar ini tidak cuma untuk apa ya, maksudnya diberikan kesempatan teman-teman pertuni tunanetra untuk bisa juga ikut meramaikan ya, ikut
1: mendengarkan
2: gitu ya, juga diberikan fasilitas untuk mendengarkan, paling tidak kan seperti itu. Nah ini kita informasikan, kita sosialisasikan Mbak Deni. Jadi sudah menjawab pertanyaan Pak Suwandi saat saya menyimak Halo Kaltim mungkin saat itu ya. Apakah juga RRI akan menyiarkan langsung? Itu pertanyaan beliau. Ini sudah Bu Ulan jawab dan saat itu juga sudah dijawab oleh host kita ya. Kemudian tadi ada yang dari Sendawar ya. Pak siapa
1: Pak
2: tadi?
1: Pak Hanye dari Kutai Barat.
2: Jadi memang itulah keterbatasan kita juga ya terkait pemancar relay ya. Kebetulan di Sendawar memang lagi ada
1: perbaikan ya.
2: Memang rusak itu, rusak yang ini PR Pak Iwan. Pak Iwan sudah saya japri juga, ini sudah saya sampaikan. Ini kapan ini kerusakan di bagian PA Bu, ini dilakukan pengecekan dan ini panjang lebar sudah. Pak Iwan menyimak ini. Jadi Pak Iwan itu begitu ada masukan dari
1: pendengar
2: langsung action ya. Langsung sampaikan ke Bu Ulan ini, kalau WA-nya saya bacakan panjang lebar. Yang pasti ini saya desak ke Pak Iwan untuk segera terpasang karena alat yang rusak itu dikirim ke
1: Jakarta.
2: Di Samarinda diperbaiki di sini, kemudian harus dikirim ke sana lagi. Nah, ini baru proses. Mungkin panjang ini kami dan mengupayakan cepat nih.
1: Dan nah, ini sepertinya ini juga Bu sudah disampaikan pada Halo RRI.
2: Halo RRI juga sudah disampaikan ya. Enggak apa-apa. Jadi ini karena pendengar yang ada di Sendawar udah kangen berat kan dengan siaran
1: RRI,
2: kita kan. Seperti itu. Jadi kami pasti akan memberikan apa ya, fasilitas yang tercepat lah ya, walaupun dalam kondisi efisiensi kami. Yang pasti kerusakan ini RRI Samarinda yang harus memang tanggung jawab untuk memperbaiki kan, seperti itu. Tidak harus kita menyampaikan ke kantor pusat ya. Jadi karena memang itu tanggung jawab dari satker, satuan kerja masing-masing seperti itu. Kemudian terkait nobar ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa nonton bareng ini adalah lisensinya itu ada di TVRI. Televisi ya, TVRI khususnya. Kalau RRI ini dengar bareng Pak ya, tadi dari Pak siapa tadi yang
1: Pak Suwandi
2: yang dari Sendawar,
1: dari Pak Hanye.
2: Pak Hanye ya. Pak Hanye, jadi juga kalau mau nonton bareng itu sangat bisa ini untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang masyarakat umum ya, silahkan komunikasi dengan TVRI. Nah itu bisa kita bantu ya teman-teman RRI untuk minta jadwal di mana nih di wilayah Kalimantan Timur yang ada nobar.
1: Nobarnya.
2: Nah, yang pasti nanti kami dari RRI juga akan ikut yang mendampingi di sana pasti kan? Karena ada laporan ke studio bahwa ini di alun-alun Kota Samarinda ini ada nobar nih.
1: Sedang berlangsung
2: nobar. Nah, ini kerjasama kami ini seperti ini wujudnya. Bukan berarti kami RRI yang menyelenggarakan nonton bareng itu tidak ada lisensi itu, nanti kita disemprit. Ya, saya ini mungkin terus diinformasikan ya Mbak Deni ke pendengar bahwa RRI seluruh Indonesia ini ya memang lisensinya ini untuk izinnya itu dengar bareng mendengarkan melalui programa masing-masing. Ya, ada programa 1, ada programa 2, kan seperti itu ya. Jadi nanti itu yang harus segera disampaikan ke pendengar ya, sekali lagi bahwa RRI seluruh Indonesia kita akan dengar bareng. Kalaupun nobar itu nanti kita berdampingan nih, kita akan kolaborasi dengan TVRI. Nanti mungkin pendengar juga harus aktif juga tanya ke TVRI ini kapan nih TVRI nobar kan, selain juga RRI juga harus nanya ya, aktif tanya seperti apa jadwal. Mungkin ini sudah terjadwal nih misalkan di alun-alun, mungkin di Unmul misalkan,
1: Unmul, atau
2: manalah tempat-tempatnya itu RRI harus pegang itu jadwal itu ya Mbak Deni ya teman-teman. Jadi mungkin harus pegang itu mulai hari ini nanti, silahkan teman-teman mungkin
1: menyampaikan ya,
2: nanti
1: bisa menginformasikan jadwalnya gitu ya Bu ya, kapan gitu
2: ya, biar nanti pendengar ini tidak
1: ketinggalan
2: ketinggalan dan atur waktunya ya, pastikan seperti itu ya. Tapi yang pasti diupayakan dengar bareng, mendengarkan di programa 1 dan saya belum bisa menyampaikan kepastian untuk programa 1 dan programa 2 ya, tapi akan segera nanti kita sampaikan kepastiannya. Itu kan tadi yang ditanyakan Pak Suwandi, jadi kan itu sudah terjawab bahwa insya Allah RRI akan menyelenggarakan dengar bareng ya, siaran langsung ya.
1: Okay. Silakan Mas Rino. Tanggapannya ini seperti apa ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Hanye, Pak Bambang tadinya dan juga Pak Suwandi ini. Tentunya ini seperti Bapak sendiri ya, seperti Mas sendiri pengalamannya dalam menikmati pertandingan sepak bola melalui siaran radio ini mungkin bisa dibagikan nih. Ya, silakan.
3: Pasti kalau saya pribadi ya waktu zaman saya masih sekolah itu. Dengar barengnya, karena kan bukan nonton bareng, bukan nonton kan, dengar kan ya.
1: Dengar.
3: Jadi saya dengan teman-teman itu kita pakai radio, radio yang besar, bukan radio yang kecil ya, yang besar. Kita bareng-bareng kita dengerin nih. Kadang-kadang kita juga sambil makan juga, sambil nyemil lah gitu ya. Jadi kita ya juga tadi juga seperti yang bilang tadi siapa tuh saya lupa, Bapak siapa yang bilang sampai tiduran itu loh.
1: Pak Suwandi.
3: Nah, itu juga kita juga sambil tiduran kan. Karena kita kan
2: kalau Pak Suwandi radionya di mana-mana, ada di ruang tamu.
3: Nah, kita waktu itu kebetulan saya sama teman-teman tuh sempat nginap tempat di rumah saya waktu itu kan, kita dengerin bareng-bareng. Nah, itu pertandingan khususnya di sini waktu itu di kandang Persisa waktu itu. Nah, itu kita nonton dengerin sampai wah ini gimana ya bro, gini nih ya bro.
1: Artinya radio ini sangat penting ya. Betul. Bagi Mas Rina sendiri dan teman-teman.
3: Bahkan
1: ya
3: sama di mobil juga.
1: Makasih banget ya Mas Rina, kalau misalnya ada siaran kita juga RRI yang kurang ini dinikmati, silahkan kabari ya Bu ya, sampaikan.
2: Kurang jernih atau seperti apa. Tapi ini saya itu masih terkenang nih Mas Rino, waktu 2018 di RRI Semarang ya. Jadi saudara-saudara kita yang sensorik netra itu mendengarkan itu, dia sampai ikut merasakan. Jadi misalkan mau gol dari ini apa namanya,
3: emosi penyiarnya itu loh. Pandangan langsung gitu ya.
1: Bukan reporternya ya,
2: komentatornya bola itu. Jadi mereka itu teman-teman saya kan mendampingi mereka ya, mendampingi ada yang mereka itu ada di samping salonnya itu kan besar tuh di RRI kan,
1: speakernya
2: kemudian ada yang memang kan kita memang di satu ruangan khusus gitu, luas, ada yang ada tiduran, ada itu tadi seperti Pak Suwandi ya, anak itu ada yang ngemil juga, ada seperti itu. Jadi reaksi mereka itu masya Allah, kita bisa merasakan juga.
1: Artinya komentator itu menggiring pendengar itu,
2: betul,
1: ya Bu ya,
2: betul, bisa membawa itu teman-teman gitu ya? Seperti disampaikan Mas Rino tadi.
1: Iya benar sekali.
3: Jadi kan apa, teman-teman di sebelah Netra itu juga punya kasih anugerah oleh Tuhan, itu kan sebuah imajinasi ya,
2: yeah,
3: ya. Jadi kita bisa membayangkan ketika reporter itu sedang apa menyiarkan ya, ketika pemain ini menggiring bola atau mungkin melakukan tendangan tertentu, kita juga akan merasa emosionalnya ini loh,
1: muncul ya,
3: muncul. Jadi terlepas kita tuh ada yang mungkin yang di sebelah netra yang dari lahir, ada juga yang memang kecelakaan ataupun penyakit itu kan, tetap bisa membayangkan dengan versinya masing-masing, dan itu wajar buat bagi saya dengan versi masing-masing. Tapi ya itulah, surat emosinya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa tergantikan.
1: Oke, baik. Karena waktu kita yang terakhir, Mas Rino, bisa disampaikan harapannya ini.
3: Harapan saya untuk RRI sendiri, harapannya memang untuk ditunggu nih nanti Piala Dunianya nanti itu bisa apa? Kami apa, teman-teman di sebelah netra bisa mendengarkan dengan nikmat nih pasti.
1: Oke, baik. Itu saja.
3: Ya.
1: Baik, Ibu silahkan closing statementnya Bu.
2: Iya. Jadi memang pagi ini kita undang Ketua DPD Pertuni Provinsi Kalimantan Timur
3: dan teman-teman juga.
2: Ya, dan teman-teman pengurus nih.
3: Ya.
2: Masya Allah luar biasa
3: ada
2: di studio ini, hampir lima dengan Mas Rino ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rino. Jadi pesan kami sosialisasi ini selain melalui program 1 di Halo Kaltim ini juga terus setiap hari tolong disampaikan ke anggota ya, untuk anggota Pertuni khususnya ya Mas Rino, untuk bisa meramaikan dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman atau saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra ya. Dan kita bersama-sama dengan masyarakat umum ini terutama juga ya, terima kasih tadi para
1: penelpon kita
2: yang sudah memberikan masukan ini ya, tentunya untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk pelayanan fasilitas RRI Samarinda tentunya untuk harapan yang lebih baik, itu PR kami. Itu Mbak Deni yang disampaikan.
1: Baik, terima kasih Ibu Ulan. Terima
2: Sama-sama.
1: Kasih Mas ya, Rino
3: kasih.
1: Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah hadir di RRI Samarinda. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya pertanyakan, namun banyak penelpon kita juga ya di saat ini. Terima kasih juga untuk Mas Ferdi dan juga Bung Jun dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Jangan lupa nonton Dengar Bareng ya, Dengar Bareng bersama dengan RRI mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan kami RRI khususnya di Samarinda dan juga SP-nya, stasiun produksinya, akan memberikan informasi-informasi jadwalnya kapan pelaksanaan Piala Dunia nantinya di tahun 2026 ini. Jangan kemana-mana ya, terus bersama dengan kami di RRI Samarinda di 97.6 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: 101 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya klaim tersebut yang berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan kami juga menantikan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang hari ini akan dilangsungkan dari Jakarta, yang terpusat ya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, di mana menurut informasi yang kami terima pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara, dan nanti juga akan kami hadirkan siaran langsungnya pada pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini juga ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya, Anda bisa menggunakan aplikasi RR Digital kami di kolom live chat ataupun juga WhatsApp di 0811 554 4976.

0: udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan ikuti siaran langsung peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
3: Kita ikuti siaran langsung Hari Lahirnya Pancasila.
4: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang benar ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara, dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian juga ada juga Menteri Pratikno, kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi fondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan Hari Lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dan juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti songkatnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat.

0: Undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga, pendengar, ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden
2: peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Pancara. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat.
2: Senjata.

0: 那个生日到
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Enggak. Senjata! Kak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Ya.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta. Mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat

0: が戦略だ。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pedgar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: が戦場だ。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kek!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Siap! Help!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berasal dari Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan

0: agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti, dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dengan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.

0: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
1: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti siaran langsung upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang kami siarkan langsung bersama Pro 3 RRI dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke sajian program Pro 1 RRI Samarinda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, momentum peringatan hari lahir Pancasila 2026, terutama juga di Kalimantan Timur, ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan, kerukunan antar suku, dan juga memperkuat semangat keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur pada pagi tadi. Dilansir RRI, pendengar, Seno Aji ini membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ia mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila masih sangat relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, hingga keadilan sosial. Karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya untuk menjaga kerukunan dan keguyuban antar etnis di benua etam. Informasi lainnya, pendengar, kami akan hadir dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat history ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

Turnamen Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Milosolcek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekaligus meraih...
4: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Mencapai momen ini, hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dream come
3: true. Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
4: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
2: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilin yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karnas Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara. OTG.

Kebugaran Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugil Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana.

0: tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran radio kami, pendengar, dan Anda juga tentunya saat ini berada di intermezzo. Setelah tadi kita sudah mendengarkan ya informasi dari dunia olahraga. Temani siang hari Anda, pendengar, ini ada satu catatan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia dari dunia perfilman, di mana film Pangku karya Reza Rahardian ini terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Dilansir RRI, pendengar, kabar ini diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku, di mana dalam unggahannya dikatakan kru produksi mengaku bersyukur karena film tersebut mendapatkan kesempatan untuk bertemu penonton internasional, dan dikatakan festival film dari Kyrgyzstan ini akan digelar di Bishkek pada 7 hingga 12 Juni 2026 dan film ini akan bersaing bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Dan untuk informasi Anda, film Pangku ini sendiri menjadi debut dari penyutradaraan panjang Reza Rahardian di dunia film layar lebar, karena selama ini Reza Rahardian ini dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi, terutama di industri perfilman tanah air.

Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Mungkin sebagian dari Anda ini masih menikmati liburnya, namun ada juga yang saat ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan. Tapi tentunya kita harus tahu yang namanya konsep work-life balance ya. Ini penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Nah, work-life balance ini sendiri pendengar, ini adalah tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara beriringan. Tapi sayangnya banyak pekerja yang mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan dari atasan ataupun juga tuntutan ekonomi yang berat ya. Melansiran RRI, pendengar, keseimbangan atau work-life balance ini kalau buruk itu bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik ataupun juga mental. Dan indikator utamanya adalah ketika kita mulai merasa kewalahan baik di tempat kerja ataupun juga saat di rumah. Nah, kuncinya ini bukan membagi waktu secara sempurna, tetapi kita berani untuk membuat batasan tegas antara tugas dan juga istirahat. Karena kita tentunya perlu ya bisa menikmati momen bersama dengan keluarga atau istirahat tidur saja yang cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk. Jadi kita perlu ini bisa untuk menyeimbangkan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Salah satunya adalah menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Karena biasanya menunda pekerjaan ini akan membuat tugas terasa semakin berat dan akhirnya lebih sulit untuk diselesaikan dengan efektif nantinya. Mulailah cicil pekerjaan sederhana, lalu tentukan waktu istirahat dan nikmati waktu luang Anda lebih banyak tentunya setelah tugasnya selesai.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari Senin di tahun ini. Dalam rangka memperingati momentum bersejarah tersebut, LPP RRI Samarinda melaksanakan upacara bendera di lapangan upacara RRI Samarinda Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan dan diikuti seluruh pegawai serta tenaga pendukung di lingkungan RRI Samarinda. Dalam amanatnya, Siti Sarasulan mengajak seluruh insan RRI untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman dalam memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan bangsa. Upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar hingga selesai. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang, mendengar yang masih temani Anda tentunya untuk di suasana Samarinda hari ini. Terpantau saat ini untuk kawasan M. Yamin ya, masih cukup cerah, namun masih terlihat juga awan hitam ini membayangi. Bahkan kabarnya juga di beberapa wilayah di kota Samarinda, ini ada beberapa info yang masuk ke kami. Ada yang sudah hujan panas ya, terutama di kawasan Pelita 3, Kecamatan Sambutan. Nah, untuk informasi siang hari ini pendengar, dari lansiran RRI, jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Triakudu akan dimakamkan secara militer di TMP Kalibata pada hari ini. Dan prosesi ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum kepada Indonesia. Upacara pemakaman militer dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin selaku Inspektur Upacara, di mana sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di Kementerian Pertahanan. Dilansir RRI pendengar, untuk informasi Anda, Ria Mizar Triakudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 31 Mei 2026, di mana almarhum wafat pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjabat Menteri Pertahanan periode 2014 hingga 2019, beliau berkarir panjang di TNI, di mana jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menilai tantangan dunia pendidikan ke depan ini adalah penguatan generasi muda di tengah masifnya pengaruh media sosial dan juga digitalisasi. Hal ini disampaikan usai peringatan Hari Lahir Pancasila yang terpusat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Dilansir RRI, pendengar, derasnya arus informasi melalui media sosial menurutnya mulai mempengaruhi perilaku dan nilai budaya generasi muda. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim berupaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila terutama di lingkungan pendidikan. Dan penguatan nilai Pancasila ini sendiri dikatakan harus dilakukan dengan mengembalikan pendidikan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui pembentukan karakter sejak dini. Dan Armin juga menilai tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran akademik, tetapi juga implementasi nilai-nilai kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ia menekankan pentingnya peran guru dalam membangun karakter peserta didik melalui pembiasan positif di sekolah.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari lahir Pancasila ya, yang tentunya bertepatan di hari ini Senin 1 Juni 2026. Ini juga ditanggapi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, di mana pihaknya mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pendengar, pengalaman

0: Rita Sia.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 1 Juni 2026.
2: Di sini kita melalui Kesbangpol Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan sesama etnis.
3: Bukan hanya pemuda, kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang. Peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum perkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
4: Lapor upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
5: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
2: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan suara manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur. Dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
5: Momentum hari lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
6: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
5: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar, menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum hari lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Memperingati hari lahir Pancasila, pemuda Kalimantan Timur juga diminta mengamalkan nilai Pancasila sebagai pondasi perjuangan agar persatuan bangsa dan semangat kebangsaan tetap terjaga. Berikut laporannya.
0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakannya tersebut disampaikan usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Senin 1 Juni 2026. Rasman Rading mengatakan, lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pendiri bangsa yang membangun Indonesia ini. Karenanya, masyarakat termasuk pemuda harus bersyukur atas berdirinya bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila. Rasman Rading mencontohkan pengamalan sila pertama Pancasila harus diwujudkan melalui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, Rasman menilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu diwujudkan dalam kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Menurut Rasman, Pancasila menjadi pondasi awal dalam perjuangan bangsa baik untuk kehidupan masa kini maupun di masa mendatang. Yang karenanya program kemudaan di Kaltim diarahkan kepada penguatan karakter kepemimpinan dan semangat perjuangan generasi muda.
3: Bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan masa lalu, dan bagi pemuda saat ini tentu harus, bukan hanya pemuda, kita-kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini. Salah satunya adalah bagaimana mengamalkan sila Pancasila itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagaimana mengamalkan sila itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang Islam. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maka kita sebagai pemerintah dan pemuda, kita harus kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam hal apa saja. Tidak hanya dari sisi penganggaran, tapi juga dari sisi kolaborasi lain. Bagi saya, Pancasila ini adalah sebagai sebuah pondasi awal kita untuk berjuang. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tapi berjuang untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
0: Rasman Rading mengharap pemuda Kalimantan Timur dapat terus menjaga semangat perjuangan dengan mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi demi kemajuan daerah dan bangsa. Radio Republik Indonesia Samarinda, Rizky Multiantara melaporkan.
1: Sementara itu, di Mahakamulu, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momen bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat komitmen memperjuangkan hak masyarakat Mahulu secara berkelanjutan. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Cor Ujubilang. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memeriahkan peringatan hari bersejarah bagi negara tersebut. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung. Wakil Bupati Mahulu mengakui komitmen tersebut tetap dijaga meskipun pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan secara efektif.
8: Mengingatkan kembali akan perjuangan kita untuk berjuang, bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi untuk berjuang untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan yang ada di Mahakamulu khususnya. Ya, harapan kita dengan kita memperingati hari lahirnya Pancasila ini menguatkan komitmen kita kembali untuk memperjuangkan hak-hak terutama masyarakat kecil. Memang sekarang kita terbentur dengan anggaran yang kita ketahui, tapi kita tidak putus semangat, kita terus berjuang. Baik berjuang untuk membangun, bahkan berjuang juga di pusat untuk mendapatkan anggaran.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial semakin mengakar di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi momentum bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Kukar siap berkolaborasi dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Aulia meyakini GAMKI memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
9: Bupati Kutai Kartanegara mengapresiasi seminar peran organisasi pemuda dalam membangun generasi berkualitas yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, cabang Kukar di Pendopo Odah Etam belum lama ini. Menurutnya, melalui kegiatan itu, pihaknya ingin memperkuat kapasitas kader GAMKI sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di Kutai Kartanegara. Aulia menilai, GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif karena membuka ruang bagi seluruh pemuda Kristen dari berbagai denominasi gereja untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
10: Hari ini, GAMKI dan Pemkab Kukar akan berkolaborasi, akan menyukseskan Kukar Idaman Terbaik. Saya berharap GAMKI bisa mengambil peran yang aktif untuk sekali lagi menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi kita jelas, kita ingin mewujudkan warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, sejahtera, dan berbahagia. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Besar harapan kami juga nanti pada saat seminar itu bisa menghasilkan buah-buah pemikiran yang bisa menjadi rekomendasi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9: Aulia menerangkan, pemerintah Kabupaten Kukar siap menjalin kolaborasi dengan GAMKI dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aulia berharap organisasi itu terus menjaga kekompakan serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melahirkan gagasan-gagasan terbaik bagi kemajuan daerah. GAMKI memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus melindungi 6 cagar budaya gua prasejarah di Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur dengan menugaskan para juru pelihara di setiap lokasi. Kepala BPKW 14 Kalimantan Timur dan Kaltara, Titit Lestari, mengatakan penempatan juru pelihara dilakukan untuk menjaga kelestarian di situs sekaligus memberikan pendampingan informasi bagi masyarakat dan pengunjung. 6 situs yang dijaga tersebut meliputi Gua Tewet, Gua Tewet Atas, Ceruk Pindi, Gua Tengkorak, Ceruk Karim, dan Gua Grigi Saleh yang merupakan bagian kawasan Kars, Sangkulirang, Mangkalihat. Lestari menambahkan, para juru pelihara juga difungsikan menjadi pendamping edukasi bagi wisatawan yang datang ke kawasan cagar budaya tersebut. Beralih ke berita lainnya, SMK Medika Samarinda melalui memperluas pembinaan prestasi siswa di bidang seni dan musik. Sekolah yang selama ini dikenal melalui berbagai prestasi olahraga tingkat nasional, kini menargetkan lahirnya talenta musik dari kalangan pelajar di Kota Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
11: Setelah dikenal melalui sederet prestasi olahraga tingkat nasional, SMK Medika Samarinda kini mulai serius membidik bidang musik sebagai salah satu jalur prestasi yang ingin dikembangkan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang menghadirkan vokalis band Republik Ruri Herdian Wantogia sebagai bintang tamu utama di Gor Segiri pada Sabtu 30 Mei lalu. Kepala SMK Medika Samarinda, Mus Mulyadi, mengatakan kehadiran Ruri bukan sekedar hiburan dalam acara perpisahan, melainkan bagian dari program pembinaan talenta musik melalui gelaran lomba menyanyi yang diadakan beberapa hari sebelum konser. Mus mengungkapkan, sekolah sengaja membuat kompetisi musik sebagai upaya mencari sekaligus memfasilitasi bibit-bibit berbakat dari Samarinda agar memiliki kesempatan tampil di tingkat nasional. SMK Medika bahkan telah menyiapkan studio rekaman dan studio band sebagai wadah pembinaan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa medika, tetapi juga putra-putri daerah yang berpotensi di bidang musik.
12: Kita ingin bahwa medika bukan hanya jago di bola, dia juga harus jago di musik. Dengan kita buatkan studio rekaman, studio band, bagaimana mengantarkan? Dan selama ini sekolah-sekolah hampir tidak punya itu. Makanya orang-orang Kaltim, orang Samarinda pada umumnya jarang bisa sampai ke nasional. Kenapa tidak ada wadahnya, tidak ada yang membina, tidak ada yang biayai. Nah, Medika akan membiayai. Si Nia Karunia, kami yang biayai. dapat juga tunjangan dari Wakil Gubernur 10 juta untuk mengantarkan orang tuanya untuk menyaksikan di Indosiar. Yang memang kami selenggarakan lomba-lomba menyanyi, lomba musik, kami biasa di Jakarta, meskipun bukan siswa medika.
11: Karena itu, bagi Mus, kehadiran Ruri Republik di tengah siswa menjadi motivasi tersendiri agar berani bermimpi dan mengembangkan bakat di luar bidang akademik. Sebab menurutnya, selain memberi pelajaran di kelas, sekolah harus mampu menjadi tempat bagi para siswa mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, pengembangan talenta menjadi salah satu program yang terus didorong oleh SMK Medika, termasuk melalui kegiatan seni dan musik yang lebih intens dalam beberapa tahun ke depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Radio Republik Indonesia Samarinda siap menggelar program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
13: RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarswulan, menyatakan RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep Dengar Bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
14: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, ya, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda.
13: Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jeffriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
15: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, kami untuk bahkan sebagai bekerja sama dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih nah, untuk Piala Dunia nih siapa nanti yang masuk ke finalnya nanti kan dua negara nanti.
13: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sementara itu, RRI Samarinda memberikan ruang bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk ikut menikmati siaran Piala Dunia 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam menghadirkan siaran yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kita simak laporannya.
16: Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, dalam program Halo Kaltim yang digelar pagi tadi, mengatakan RRI terus berupaya memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra karena mengutamakan unsur audio. Oleh karena itu, momen Piala Dunia 2026 akan dimanfaatkan RRI untuk memperkuat siaran yang ramah disabilitas.
14: Kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan dan ini tinggal istilahnya tinggal punya gawenya sebentar lagi nih di bulan Juni juga kan ya, insya Allah 11. Mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Ini Mas Rino jadi luar biasa ini tadi nggak tahu nanti kita akan apa ya, tapi ini kan tidak cuma malam ya.
15: Betul.
14: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
16: Siti Sarasulan menambahkan, RRI Samarinda juga mendorong kegiatan dengar bareng sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati ajang sepak bola dunia tersebut. Melalui siaran radio, masyarakat diharapkan tetap dapat merasakan suasana dan semangat Piala Dunia meski berada di daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan tayangan televisi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Melalui kegiatan tur mini, pengurus tenis meja Kabupaten Paser memprogramkan latihan tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta. Kita simak laporannya.
17: Pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kabupaten Paser terus menggenjot program persiapan dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan petenis meja Bumi Daya Taka yang akan turun di Porprov nanti, pengurus bersama pelatihnya memprogramkan latihan eksibisi atau latih tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta melalui kegiatan tur mini di Gor Tenis Meja Tanah Grogot. Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Paser Asnawi menerangkan kegiatan ini rutin digelar sejak awal 2026 lalu agar bisa mengukur kualitas atlet yang dipersiapkan.
18: Jadi malam hari ini kami melakukan salah satu mini tour mini, artinya kami coba eksibisi pertandingan dengan teman-teman sendiri. Jadi melihat kemampuan teman-teman selama latihan sebulan dan melakukan kompetisi mini kayak gini setiap sebulan sekali. Jadi mengukur bagaimana proses pelatihan yang kami lakukan selama satu bulan. Jadi kita melihat perkembangan atlet-atlet kita lah.
17: Apalagi selain tour mini ini juga bagian dari rangkaian program latihan rutin yang digenjot hampir setiap hari. Serta diimbangi dengan peningkatan daya tahan tubuh atau fisik. Kemudian Asnawi menjelaskan sengaja membawa kedua atlet berkualitas dari Jakarta untuk mengasah kemampuan para atlet Paser yang levelnya di atas setingkat 1 sehingga bisa menilai performa apakah bisa mengimbangi dalam latih tanding kali ini.
18: Bulan di kurang lebih satu bulan ke depan ini sudah hasil 19 hari kami mendatangkan mitra tanding mereka, ada dua yang kami datangkan sekarang sebagai mitra tanding mereka yang datang dari luar, dari Jakarta kami datangkan dua sebagai mitra tanding sehingga mereka ada teman tanding untuk ada di sini
19: latih tanding
18: ya, mulai paling di atas mereka
19: udah ini
18: ya, paling tidak kita mendatangkan itu satu tingkat paling tidak di atas atlet kita sehingga bisa ngejar
17: agar bisa menambah pengalaman dan mental atlet. Pengkap PT MSI Paser pada Juni 2026 ini berencana ikut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat junior di Bandung, kemudian menurunkan atletnya dalam kejuaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Tanah Grogot. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mari berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemuda Kalimantan Timur juga diminta mengamalkan nilai Pancasila sebagai fondasi perjuangan agar persatuan bangsa dan semangat kebangsaan tetap terjaga. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Masih bersama di Samarinda Siang ini, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sigit Wardana. Iya, sudah hadir ke ruang dengar Anda ya. Tadi dengan judul lagu November. November hari spesial ya bagi Sigit Wardana gitu ya. Ya, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541 736566 atau 0541 743495 atau di WhatsApp kami 0811 5544 976. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya, silakan ya, atau di WhatsApp sekali lagi 0811 5544 976. Ya. Ya, cuaca cukup cerah untuk siang hari ini dan semoga Anda semua masih diberikan kesehatan ya tentunya bersama keluarga ya. Dan semoga juga Anda menikmati ya suasana hari libur ini ya. Hari Kesaktian Pancasila ya bersama keluarga. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Antara lain ada Perempuan Tangguh dari Demasif, Berdamai dari Raisa, Kepada Hati dari Cakrakan, Terlalu Dalam dari Judika featuring Eka Gustiwana, Dian Piscesa, Gelora Api Cintamu, Ada Untukmu, Iwan Fals dan Nadina Miza, Terjemahan Cinta dari Indra Sinaga, Pacarku Superstar dari Project Pop featuring Hi-Fi, Salahkah Kita dari 10to5 featuring Rafael Tan, Sekali Ini Saja dari Rosa, ada Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Ramen Girl, ada Dara Vidi Aldiano, Bukan Kekasih Sempurna Anji, Jangan Pernah Berubah Melly Guslo featuring Dinda Gania, Yuni Sara Negeri di Awan. Silakan kembali 0541 736566, 0541 743495 atau di WhatsApp kami 0811 5544 976. Ada siapa? Kita coba sapa di sore hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hey Bang Deddy,
0: apa kabar sore hari ini? Kecilkan dulu volume radionya.
1: Alhamdulillah Bang Deddy, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Ini barusan selesai hujan nih Bang Deddy tadi.
0: Oh, hujan tadi?
1: Iya, ini mulai panas lagi kembali.
0: Oh, mulai panas ya, di Lobakong ya?
1: Iya Bang Deddy, lebat sekali. Tapi sebentar aja Bang Deddy, ini tapi mulai lagi panas nih.
0: Oh, ini jualan apa gimana nih?
1: Lagi jualan ini Bang Deddy.
0: Oh, aktif lagi jualan ya?
1: Iya, aktif lagi Bang Deddy. Alhamdulillah Bang Deddy ya, sore ini juga alhamdulillah ramai sekali lah untuk pun hari libur ya, memperingati hari Kesaktian Pancasila ya. Ya, tapi kita tetap semangat Bang Deddy berjualan ini.
0: Betul, harus semangatnya harus Pancasila ya.
1: Pas ini di depan.
0: Hah? Semangatnya harus semangat Pancasila gitu ya.
1: Iya, semangat Pancasila Bang Deddy, karena di sini juga kita juga baru pelepasan panitia. Panitia hewan korban.
0: Oh,
1: jadi acara
0: pembubaran
1: ini, Bang.
0: Pembubaran panitia.
1: Iya, pembubaran. Iya. Jadi alhamdulillah acaranya selesai Bang Deddy dengan teratur, dengan bagus sekali lah ya. Tidak ada hambatan. Lancar Bang Deddy. Jadi di sini kita masih masih ada perbaikan-perbaikan lah, alat-alat ini masih kita sebagai anu kan. Sudah selesai semua. Ini ada spanduk juga nih Bang Deddy, masih dipasang ini di tempat kita ini. Karena Pak Gubernur kemarin kan sudah berjanji dengan kita, dan juga dia sudah memberi hewan korban 4 ekor sapi Bang Deddy, 1 ekor untuk wali kota menyerahkan ke masjid. Alhamdulillah sapinya itu Bang Deddy berjumlah 26 ekor kemarin itu. Kambingnya 13 ekor. Alhamdulillah lancar semuanya Bang Deddy. Oke Bang Deddy ya.
0: Oke.
1: Salam untuk pendengar setia ini radio RRI Pro 1 khusus acara 100% Indonesia di sore hari ini. Selamat sore aja semuanya, Bang Deddy juga ya. Tetap tersenyum, tetap semangat Bang Deddy meskipun cuaca ya panas. Oke lah Bang Deddy, terima kasih
0: atas waktunya.
1: Lagunya ini dari Noah aja.
0: Noah, baiklah.
1: Terima kasih Bang Deddy atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Sulaiman Tilatilah ya. Hari lahir Pancasila ya di siang hari ini ya. Ini pada tanggal merah tadi sudah sempat juga beberapa yang apel pacara ya. Nah, pertama kali ya kita juga memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 ya. Kita coba sapa siapa lagi ya. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimasak apa tadi?
2: Ya.
0: Dimasak apa tadi?
2: Oh, iya ada kepala sapi nan. Orang jadi kepala sapi kan tiga, tolong mat dimasakkan katanya. Jadi saya bilang kan enggak bisa janji. Jadi dengan otak-otaknya tuh Bang Deddy. Jadi tak tegur dia kan. Woi, tekanan kan 220 per 110. Ada apa cara ada obat ya? Ya sudah, banyak makan makan daging sapi kalau banyak minum obat ya sudah bagus saja.
0: Banyak
2: tapi, ya kita kan saya tanggung jawab ya. Enggak apa-apa akhirnya ya sudah. Jadi Bang Deddy, hujan panas dinikmati, jangan dibenci. Betul. Tapi kalau banjir Bang Deddy, enggak bisa dinikmati, sakit pinggang. Ada yang bilang kalau banjir itu dinikmati, mana bisa, belum pernah banjir. Kalau kita ini banjir
0: benar.
2: Jadi makanya kalau belum pernah banjir jangan bilang nikmat banjir itu. Banjir itu sakit pinggang.
0: Itu menyikati lantai ya. Belum lagi penyakit yang nempel gitu ya Bang Mamat ya.
2: Banjir itu dinikmati aja ya. Enak aja lo ngomong banjir itu sakit pinggang, mana yang nikmat. Rasakan kalau banjir. Kan ada video-videonya Bang Deddy saya kirim ya. Ya dah kita tinggalkan itu lagunya di MPC saya. Muter-muter Pancasila itu Bang Deddy ya. Kalau saya sih gak hafal, cuman kadang-kadang tebelit Bang Deddy ya.
0: Nah, Bang Mamat.
2: Ya.
0: Di antara lima sila nih Bang Mamat ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu mana favorit sila mana yang
2: Bang Mamat favorit? Semuanya Bang Deddy.
0: Semuanya ya.
2: Harusnya itu para pengambil kebijakan yang golongan 1 sampai golongan 2 mungkin Bang Deddy ya. Itu ada apa namanya dulu yang Pancasila itu Bang Deddy?
0: Apa itu?
2: Ini nah, kayak 3 bulan di Jakarta tuh Bang Deddy.
0: Oh, kayak penataran gitu ya.
2: Pengamalan anu butir-butir Pancasila
0: Bang
2: Deddy. Nah, jadi jangan sampai artinya eksekutif dan legislatif, legislatif segalakan eksekutif itu ke Pancasila Bang Deddy. Nah, jadi jangan sampai masyarakat ini, saya melihat itu hampir-hampir terabaikan Bang Deddy. Mereka ini kayaknya bukan mengabaikan, hampir-hampir itu nah. Karena Bang Deddy ya itu terang aja yang korupsi lah. Ambil kebijakan tuh saya anggap tuh banyak salah.
0: Tidak mencerminkan Pancasila ya?
2: Iya, tidak mencerminkan Pancasila, betul itu Bang Deddy. Nah itu tadi mungkin Pak siapa nama itu yang sering masuk pagi ini Bang Deddy? Budiman Arif, ya kan? Nah, itu saya cocok aja. Jadi harusnya seperti itu Bang Deddy. Kalau dulu kan ini penataran ya P4 pokoknya Pancasila lah. Sampai 3 bulan kan Bang Deddy ya. Nah jadi jangan sampai apa namanya masyarakat itu kecewa. Nah makanya para pejabat itu kan dibully Bang Deddy ya. Iya enggak Bang Deddy ya. Mulai sampai ke tingkat presiden, sekarang sampai ke tingkat RT aja dihajar bubuannya Bang Deddy. Kita ini kan apa namanya cuman melihat aja di medsos itu. Wah ini ngeri ini. Nah sekarang kalau mau ditangkap yang mana? Soalnya kan berjuta Bang Deddy. Ada yang nyumpahin macam-macam lah. Nah ya kan Bang Deddy, Bang Deddy kan tahu. Nah udah ya nanti mungkin Pak Budi Arif masuk. Jadi Bang Deddy yang kecelakaan itu orang Bukuan katanya Bang Deddy. Tapi masih ya no, masih ditelusuri di kepolisian katanya. Jadi saya kira tetangga kan karena ada orang, kayaknya orang dari Ano, orang dari NTT itu Bung Deddy ya. Nah jadi terima kasih Bung Deddy ya, dihayati Pancasila itu.
0: Dihayati, diamalkan, ya, bukan jadi, dihayati aja, diamalkan juga.
2: Banyak masyarakat itu kecewa Bung Deddy ya. Lihat di medsos, para menteri, para pejabat itu diolok-oloki orang kan. Tapi kalau saya enggak Bung Deddy ngolokin, malas. Cuman melihat dan membaca aja. Tuh, lihat itu rakyatmu tuh marah. Dinyanyikan kan Bang Deddy ya?
0: Iya.
2: Dinyanyikan tuh enggak ada yang enaknya didengar.
0: Betul.
2: Coba tangkap, siapa mau ditangkap? Orang berjuta gitu. Ya ada Bang Deddy ya?
0: Oke.
2: Banjir itu jangan dinikmatin, sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad. Banjir yang dinikmati, tapi cari solusinya dan di eksekusi gitu ya. Bagaimana cara agar kita tidak kebanjiran lagi ya. Tapi alhamdulillah ya, selama beberapa tahun kebelakang ini kita sudah agak kurang ya banjirnya ya. Nah itu dia ya, mudah-mudahan tidak ada banjir lagi ya, yang bisa membuat kita capek, sakit pinggang katanya Bang Muhammad ya. Oke. Kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda di sore hari ini. Ada Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Ramen Girl, ada Gelora Api Cinta dari Dian Piscesa. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Iya. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemaksulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemaksulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemaksulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR, sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian di lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut, dan informasi ini berkategori hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya. Mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

0: Ya, pacarku superstar dari Project Pop featuring Hivi ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda ingin kembali berpartisipasi 0541743495, 0541736566, juga WhatsApp kami 0811554476. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini. Masih banyak lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda. Ada Perempuan Tangguh dari The Massive, Kepada Hati dari Cakrakan, Berdamai dari Raisa, Terlalu Dalam dari Judika featuring Eka Gustiwana. Ada Terjemahan Cinta dari Indra Sinaga, 10 to 5 featuring Rafael Tan, Salahkah Kita Sekali Ini Saja dari Rosa, Vidi Aldiano, Dara ya. Kemudian ada Bukan Kasih Sempurna dari Anji, Meli Guslow featuring Dinda Gania, Jangan Pernah Berubah, dan Negeri Di Awan dari Yuni Sara. Silakan kembali 0541-736-566, 743-495. Ada siapa? Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat sore, Pak Deddy.
0: Selamat sore, tadi sempat apel gak nih?
1: Guring, Pak Deddy.
0: Oh, guring. Sumuk di sana, apa hujan?
1: Wah, panas pol nih, Pak Deddy. Nah,
0: Bang Arfan, nanya sedikit ya saya ya. Kan sila itu ada lima ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam persatuan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila mana yang paling favorit yang diterapkan dari Bang Arfan, atau yang sering diterapkan oleh Bang Arfan?
1: Kalau aku sih yang senang itu yang keadilan,
0: keadilan sosial ya.
1: Iya.
0: Artinya selain adil ya, kita harus berjiwa sosial untuk sesama rakyat Indonesia gitu ya, Bang Arfan ya.
1: Iya, iya, memang begitu Mas Deddy. Jadi kalau aku datang jauh-jauh gitu ya, segelas air putih aja lah, enggak apa-apa juga toh.
0: Oh iya, kemarin tiba-tiba pulang gitu ya. Harusnya kita ngopi dulu ya kan.
1: Nah itu.
0: Makanya, siapa yang ngajakin pulang?
1: Biasa, sopir.
0: Iya, nggak sempat ngopi. Ya.
1: Tapi sudah ngopi di luar, Bang Deddy.
0: Ya ngopi lagi lah.
1: Iya, ya itu aku bilang itu bukan warung. Kantor lagi, nanti
0: kan. Iya. Ya, nanti kapan-kapan kita ngopi deh ya, kalau kesini lagi ya, mudah-mudahan ya.
1: Insya Allah, Bang Deddy, ya, insya Allah. Nanti tak kabarin lah ya.
0: Iya, kabarin ya.
1: Iya. Aku terlalu dalam lah, Bang Deddy.
0: Terlalu dalam kenapa? Kok terlalu dalam terus?
1: Enggak dianggap.
0: Ya, sabar ya. Kan oke, kan, kan, ya. Kan ada jiwa keadilan sosialnya.
1: Iya, betul, makanya lanjut.
0: Oke, terima kasih Pak Lurah Perapatan ya. Iya, nyindir nih ya. Siapa suruh tiba-tiba datang, tiba-tiba pulang ya. Belum sempat saya ajak ngopi langsung tiba-tiba pulang ya. Bang Ira mungkin dengerin nih ya. Kita coba sapa, ada siapa lagi? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya, Bang Ari.
2: Ya.
0: Ya, nama panjangnya Bang Ari siapa nih?
2: Hah?
0: Nama panjangnya Ari siapa?
2: Nama panjangnya Ari Riza Nasari.
0: Riza Asari.
2: Riza Nasari.
0: Oh, Riza Antasari.
2: Ya.
0: Wih, nama pahlawan itu ya.
2: Ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Meli Guslow.
0: Meli Guslow. Oke, terima kasih. Ada yang mau disapa atau apa nih, Bang Ari? Ya. Ada kesan-kesan, pesan-pesan atau ada yang mau disapa siapa?
2: Ya, salamnya semuanya aja.
0: Oh, semuanya aja. Oke lah. Terima kasih Bang Ari ya.
2: Ya.
0: Oke, makasih. Iya. Bang Riza Antasari. Wah, ini nama pahlawan ya. Oke, silakan kembali 0541743495, 0541736566, atau di WhatsApp di 0811554476. Ya, silakan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, kita hadirkan dulu kembali dua lagu untuk Anda. Ada Terlalu Dalam dari Judika featuring Eka Gustiwana, dan juga Jangan Pernah Berubah Meli Guslow featuring

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: jangan pernah berubah ya dari Meli Guslo dan Dinda Gania yang sudah hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Silakan kembali 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476 ya. Masih bersama kami di sore hari ini ya, bertepatan pada 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Nah, pendengar sekilas ya, coba saya refresh lagi, kami refresh lagi Anda ya di sore hari ini ya, mengenai bagaimana Pancasila itu adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Tadi Bung Arfan juga ya, katanya favoritnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dia favorit sekali sila kelima ya, karena harus ada pemerataan ya, maksudnya Bung Arfan gitu ya, harus ada sosialnya harus terjaga untuk rakyat Indonesia, karena kita warga negara Indonesia itu warga negara yang suka tolong menolong, suka gotong royong ya. Nah, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ya, pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, tanggal ini kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari lahir Pancasila. Nah, itulah flashback kembali, merefresh kembali ya pengetahuan kita tentang hari lahir Pancasila. Silakan 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476. Kalau Bang Mamat tadi tanggapannya semua sila itu bagus ya, kalau diterapkan ya, kalau di dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu tidak ada korupsi, tidak ada itu yang namanya KKN segala macam ya. Kita coba sapa ada siapa di sore hari ini. Halo 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Teman Bung Deddy, tetangga Bung Deddy.
0: Nah, tadi disenggol sama Bang Mamat ini.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Siapa nyenggol kok nih?
0: Bang Mamat.
1: Oh, Bang Mamat itu baik kok.
0: Nah, tadi kan ngomongin Pancasila nih Pak Budiman.
1: Ya.
0: Nah, dari lima sila itu mana sila favorit Pak Budiman?
1: Oh, maaf ya Bu Ledi. Kalau saya semuanya baik, lima itu.
0: Semuanya baik ya. Karena ini juga disusun oleh para pendiri-pendiri bangsa kita ya.
1: Ya, itu sudah dirumuskan betul-betul.
0: Dari bahasa Sangsekerta, Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas ya.
1: Waduh, itu lahirnya itu pengorbanannya luar biasa mungkin.
0: Nah, itu dia.
1: Dia berwujud itu dengan korban yang sangat luar biasa kita bangsa kita. Mm-mm. 350 tahun kita tersiksa dan dijajah. Sampai detik ini kita belum bisa bayar utang. Mm-mm. Kan, main terhadap pejuang kita.
0: Iya.
1: Yeah. Yang gugur dia ada di musa.
0: Oke. Okay.
1: Makanya itu bangsa Indonesia itu sebetulnya itu pedoman yang sangat luar biasa. Ini kenyataan, Bung Deddy.
0: Mm-mm.
1: Bukan teori, bukan dongeng.
0: Mm-mm.
1: Aduh, setengah mati yang tersiksa. Sekarang kita lihat tadi sampai saudara kita di Lebanon itu bagaimana, Bung Deddy?
0: Ya, betul.
1: Mm-mm. Aduh, mau masak aja lagi nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Mau makan rebutan seperti ayam.
0: Mm-mm.
1: Kita kalau ngelihat tuh, aduh.
0: Oke, dari Pak Budiman sebagai bangsa Indonesia. Karena kita sebentar lagi azan asar nih Pak Budiman. Di harapan Pak Budiman, ya, singkat saja.
1: Harapan kita, kita tahu Pak Soekarno menyikapi. Persatuan dan kesatuan itu harus betul-betul diterapkan. Karena di semangat,
0: okay.
1: Itu semangat. Di situ untuk menyatukan satu suku, satu agama, satu bangsa Indonesia. Tidak pandang bulu siapa kamu, siapa saya. Kamu adalah dari Allah, kamu orang Indonesia.
0: Ya.
1: Oke, request lagu sendiri.
0: Ya, apa?
1: Lagu yang poin terakhir tadi.
0: Oke, baiklah. Negeri di Awan.
1: Terima kasih. Tetap semangat Bung Deddy.
0: Ya, siap.
1: Salam hormat buat kru-kru RRI di Samarinda.
0: Ya.
1: Semoga Allah selalu menjamah.
0: Amin. Amin. Iya, makasih Pak Budiman Arief ya. Harus persatuan dan kesatuan harus dijaga gitu ya. Baik pendengar kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak

pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, ya sudah hadir tadi ada lagu dari The Massive, Perempuan Tangguh, ya sudah kami hadirkan untuk Anda, dan kita cukupkan untuk Saraswati Indonesia pada sore hari ini. Semoga lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda dimanapun Anda berada, dan kita akan berjumpa kembali tentunya di waktu dan jam yang sama esok hari pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Kami persembahkan lagu terakhir kami untukmu dari Iwan Fals dan Nadine Amiza.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi tentunya akan hadir ya program dialog kita ya, UMKM Bicara. Namun sebelum itu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, lintas informasi untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas informasi
2: Pro 1.
0: Lintas informasi
2: Pro 1.
1: Baik pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan kondisi Indonesia pada

0: Hari Lahir Pancasila 2026 yang mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa dekade terakhir telah dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta pada hari ini. Menurutnya refleksi tersebut penting untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional secara jujur. Presiden menekankan pentingnya kejujuran dalam melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa. Presiden mengakui perekonomian Indonesia terus tumbuh selama beberapa dasawarsa terakhir. Presiden kemudian mempertanyakan apakah hasil pembangunan tersebut telah dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil. Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilaksanakan secara terbuka demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian lintas informasi untuk Anda. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda, tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1. UMKM bicara.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita jumpa kembali di UMKM Bicara pada sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan dapat kembali ya menemani Anda dalam program ini pada kesempatan hari ini, tepatnya di 1 Juni 2026, pendengar. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat di kehidupan sehari-hari, cemilan ya. Cemilan sederhana jadi peluang bisnis menjanjikan. Banyak orang menganggap cemilan hanyalah makanan ringan yang menemani aktivitas. Nah, namun dibalik kesederhanaannya, cemilan ternyata bisa menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Membuka lapangan kerja, bahkan menjadi sumber penghasilan utama bagi pelaku UMKM. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana sebuah produk cemilan bisa berkembang menjadi bisnis yang mungkin menjanjikan, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Muhammad Fajri ya, owner Boring ya. Apa itu Boring? Bolu Kering, yang akan berbagi pengalaman, tantangan serta strategi membangun usaha dari produk sederhana hingga dikenal masyarakat. Kita coba sapa dulu beliau ya di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fajri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, nah, suaranya bagus juga jadi penyiar nih.
3: Wah, terima kasih sebelumnya.
0: Oke, okay. Bang Fajri, mungkin saya panggil Bang aja ya, mohon okay. Izin ya.
3: Siap.
0: Karena masih muda, masih ganteng nih ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu, problem singkat lah ya, usaha Boring ini yang sedang abang jalani ini.
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin lebih apa ya, lebih bisa akrab mungkin dengan panggilan Aji aja.
0: Aji, siap. Aji ya.
3: Siap.
0: Oke.
3: Mungkin cerita sedikit di balik kenapa akhirnya kami memilih yang namanya Bolu Kering. Dulu di tahun 2018 awal itu kami mencoba usaha dengan nama dulu Rumah Kue Kering.
0: Tahun berapa itu?
3: Sekitar di 2018. Dengan berbagai jenis makanan, baik itu cemilan ataupun kuliner, bahkan sampai ke catering pun kita coba layani.
0: Iya.
3: Seiring berjalan waktu, kita mencoba sesuatu yang kira-kira apa sih yang menjadi fokus kita dari sekian banyak produk.
0: Okay.
3: Teman-teman, karena kita lihat di pasaran sana, mungkin jujur saja semacam cemilan lainnya udah terlalu banyak.
0: Udah banyak ya.
3: Ya. Dan buat Bolu Kering sendiri, kami merasa ini sesuatu hal yang bisa dikategorikan baru, mungkin ada tapi di tempat kita tidak terlalu banyak. Bahkan untuk yang banyak itu kan sejenisnya untuk kue kering. Jadi di sekitaran 2020 awal atau di 2019 akhir itu kami mencoba inovasi. Awalnya itu adalah bolu kering nipah sebelumnya.
0: Bolu kering nipah.
3: Benar. Jadi karena sebelumnya itu ada teman yang mencoba memproduksi atau mengolah dari buah nipah. Jadi dia datang karena melihat kami ini mencoba berinovasi terus. Dia mencoba menawarkan, "Bang, bisa gak kalian coba inovasi dari nipah ini, bagaimana?" Dan akhirnya jadilah bolu kering nipah. Itu awalnya. Kemudian kami coba setelah dapat itu akhirnya kami coba lagi dengan varian baru dengan yang originalnya. Biasanya orang di mana-mana yang original dulu nih.
0: Iya.
3: Iya. Tapi kami langsung mencoba ke sesuatu hal yang berbeda dan keduanya baru ke yang original. Seperti itu.
0: Jadi menobrak pasar dulu dengan yang eksperimen unik.
3: Benar.
0: Baru setelah itu yang originalnya.
3: Iya,
0: ya. Ini luar biasa nih. Ini juga suatu yang unik ya. Biasanya orang original dulu lama.
3: Benar.
0: Kemudian ada yang varian-varian lainnya ya. Oke. Dari sekian banyak kue kering tadi ya, yang seperti disebutkan Bang Aji tadi ya, kenapa kok fokusnya ke bolu kering? Apakah cuma bolu kering ini yang dikuasai, atau apakah karena dilihat disurvey bolu kering ini memang belum ada yang buat, atau seperti apa?
3: Kalau kami melihat secara pandangan kami, bolu kering ini tidak hanya dalam bentuk kemasan seperti ini yang lumayan diminati orang-orang. Iya. Kalau dalam bentuk kemasan ini lebih banyak ke souvenir atau bahkan oleh-oleh untuk ke luar daerah. Untuk pembeli lokal kita sendiri, mereka lebih banyak membeli itu dalam bentuk yang curah.
0: Oh, curah?
3: Iya, artinya kita ecer dalam bentuk bijian. Nah, itu kan lebih dominan dalam acara, entah itu hajatan, entah itu nikahan atau semacamnya. Mereka lebih banyak konsumsinya seperti itu karena untuk dijadikan cemilan di meja, entah di meja prasmanan atau di meja apapun seperti itu.
0: Oke, artinya lebih banyak orang menggunakan bolu kering ini untuk pada suatu acara-acara gitu.
3: Iya, benar.
0: Oke, baik. Pendengar Anda juga bisa bergabung ya atau bertanya langsung kepada Bang Aji ini bagaimana usahanya. Terus penasaran produknya tuh bolu keringnya seperti apa gitu ya. Silakan di 0541743495, 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976, atau Anda bisa komen di YouTube kami. Saat ini kami sedang live ya di channel RRI Samarinda. Silakan ya untuk komen Anda ya di channel kami. Nah, Bang Aji, keunikan atau keunggulan boring dibandingkan produk sejenis di pasaran. Pasti kan bolu kering gak cuma punya Bang Aji aja nih ya.
3: Benar.
0: Satu tadi sudah saya tangkap nih dari Nipah ya, satu. Ini apalagi keunikan atau keunggulan bolu kering nih sehingga mungkin masyarakat bisa, wah saya pilih produknya Bang Aji aja, saya pilih boring aja deh.
3: Ya ini kan menjadi salah satu alternatif buat pilihan cemilan. Ya kasarnya kalau kita mau lagi santai-santai duduk-duduk sore, ada yang mau dimakan, nggak hanya jenisnya yang agak keras-keras, tapi juga ada yang lembut.
0: Ada lembutnya.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi menjadikan alternatif atau pilihan lainnya daripada cemilan yang sudah ada di pasaran. Sebenarnya lebih ke situ sih kami mencoba menawarkannya. Karena kalau secara spesifik keunggulan yang namanya original, saya rasa hampir semua bolu kering pun sama. Tapi yang kami coba tawarkan di sini adalah keunggulan dari bolu kering Nipah sebenarnya. Sebenarnya yang
0: akan ditonjolkan itu
3: yang kami akan tonjolkan itu adalah sebenarnya bolu kering Nipah. Karena jujur Nipah itu sendiri tidak semua orang tahu seperti apa, entah itu bentuknya Nipah itu seperti apa, di mana dapatnya, prosesnya seperti apa. Itu sebenarnya yang orang-orang di luar sana mungkin masih kurang begitu tahu. Ini yang coba kami tawarkan, sesuatu sisi hal yang unik dari produk kami sebenarnya.
0: Oke. Tadi yang seperti dikatakan Bang Haji ini, di mana dapat Nipahnya? Apakah ada yang antar atau mencari sendiri atau seperti apa?
3: Dulu kita cari sendiri. Karena buah Nipah kalau di wilayah kita ini termasuk buah yang banyak. Di sepanjang Mahakam, pinggir sungai Mahakam. Cuman ya itu lagi kembali karena kita harus bertarung dengan si penguasa laut.
0: Penguasa laut apa itu?
3: Iya. Karena dominan dengan binatang liarnya.
0: Karena
3: jujur saja awal-awalnya kita cari sendiri, tapi seiring waktu sudah ada yang memulai memproduksi untuk tepungnya sendiri. Jadi kita bekerja sama, tapi kita selalu minta dengan tepung kasarnya, seperti itu.
0: Tepung kasarnya ya?
3: Iya. Sementara untuk tepung halusnya pun sudah banyak diproduksi, bahkan dibuat beraneka macam untuk cemilan lainnya.
0: Oke, artinya ini sebenarnya memunculkan kearifan lokal ya?
3: Benar.
0: Karena dari nipah yang berlimpah, kenapa tidak dimanfaatkan menjadi kuliner makanan?
3: Siap, ya. Benar-benar.
0: Nah ini uniknya, ada sisi uniknya nih, makanya ini yang akan ditonjolkan ya.
3: Benar.
0: Untuk ke kancah, mungkin kancah nasional mungkin ya.
3: Okay. Insya Allah rencananya seperti itu. Mudah-mudahan, baik,
0: mudah-mudahan
3: ada.
0: Ya.
3: Ya mudah-mudahan.
0: Ada jalan, ada jembatan untuk menuju ke sana ya.
3: Benar banget.
0: Ya, terus bagaimana di proses produksi bolu kering ini dari awal hingga siap dipasarkan ini berapa lama biasanya?
3: Untuk satu kali produksi biasanya kita hanya memakan waktu untuk per 2 kilo itu di durasi waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam.
0: 3 sampai 3,5 jam.
3: Iya, untuk satu kali produksi dengan maksimal produksi itu di 2 kilo untuk satu kali produksi. Sedangkan kita tergantung dari pemesanan. Kalau misalnya lebih banyak, kita biasanya lebih banyak juga. Artinya lebih banyak untuk sekali produksi, bisa sampai di angka 4 kilo untuk satu kali produksi dengan jumlah piece. Itu kalau yang besar itu kita dapat itu di angka sekitar 400 sampai 450 piece. Kalau ukuran yang mini
0: piece-nya seperti ini ya.
3: Ya, kalau ukuran yang mininya ada lagi itu sampai di 700 sampai 800 piece.
0: Wah, lumayan banyak ya.
3: Benar, untuk satu kali produksi. Seperti itu.
0: Satu kali produksi dan itu 2 kilo beratnya ya.
3: Ya, 2 kilo di durasi waktu itu sekitar 3 jam setengah. Kalau kita ambil 2 kalinya kita enggak sampai di 7 jam, biasanya paling di 6 jam udah clear. Wow. Karena biasanya satu kali adon nanti kita dibantu dengan teman-teman untuk proses cetaknya. Kemudian kita proses adon yang kedua. Biasanya seperti itu. Jadi untuk menghemat waktu.
0: Oke. Okay. Satu bulan itu pernah gitu enggak dapat berapa piece?
3: Kalau satu bulan sih rata-rata kita biasanya per 3 hari kita biasanya kita enggak banyak, kita ambil rata-rata di 2 kilo satu 3 hari. 3 hari 2 kilo untuk satu kali produksi.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kalau kita ambil yang besar ya di angka 450 piece, berarti dikalikan sekitar 10 kita 4.500.
0: 4.500-an. Siap. Ya. Wah, itu lumayan banyak ini ya.
3: Iya.
0: Wah, ini peluang usaha yang sangat bagus sebenarnya ini ya.
3: Iya, benar.
0: Nah, apakah selain tadi yang nipah dan originalnya, apakah ada varian rasa favorit yang mungkin yang akan dicoba atau seperti apa?
3: Ada beberapa rencana ke depan, pengen mencoba inovasi kembali. Dari boring yang original ini, entah nanti kita pakai isi atau topping lain. Seperti itu rencana ke depannya. Yang fokus sementara ini yang kita jalankan ori dan nipah.
0: Ori dan nipah.
3: Siap.
0: Ori dan nipah ini yang mana yang lebih favorit konsumen?
3: Kalau di pasar lokal itu lebih yang original. Tapi kalau untuk souvenir dan oleh-oleh mereka lebih memilih nipah.
0: Ya, karena unik ya. Benar. Namanya nipah. Ya,
3: itu
0: penasaran
3: sudah.
0: Orang.
3: Benar-benar.
0: Ya.
3: Jadi akhirnya saya di rumah itu saya simpan untuk buah nipah yang sudah kami kupas. Jadi kita simpan, mereka tanya, maka kami akan lihatkan ini loh nipahnya.
0: Okay.
3: Ini yang sebelum kami proses. Seperti okay. Itu.
0: Berarti kalau ada pameran ikut ya, kalau misalnya ada pameran kuliner atau semacam ada CFD atau segala macam itu pernah ikut?
3: Kalau untuk di wilayah Samarinda kebetulan karena jarak mungkin, jadi akhirnya kami belum bisa maksimal untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau untuk lokal di kami, alhamdulillah kami udah sering, bahkan beberapa kali kami untuk di IKN.
0: Oh, di IKN ya?
3: Ya, benar.
0: Nah, ini Bang Andi bisa juga milih ya, IKN kan tempatnya orang seluruh Indonesia ke sana ya.
3: Ya, alhamdulillah kita dikasih kesempatan sebenarnya.
0: Oke. Nah, Bang Haji,
3: siap.
0: Bagaimana Bang Haji ini menjaga kualitas dan konsistensi rasa produk? Karena kuliner ini paling penting adalah konsistensi.
3: Iya.
0: Ya, karena itu yang dicari oleh pelanggan ya. Kalau rasa nanti berubah, bentuk berubah, ukuran berubah, ini kan nanti konsumen juga secara tidak langsung juga akan berkurang gitu. Nah, bagaimana cara Bang Haji ini menjaga kualitas dan konsistensi untuk boringnya ini?
3: Untuk menjaga kualitas dan konsistensi itu kita lebih menerapkan ke SOP yang sudah ada sih sebenarnya.
0: SOP yang sudah ada.
3: Iya, benar. Karena untuk di untuk diproduksi sendiri, untuk tahap di pengadonan itu biasanya kalau tidak saya, itu istri saya yang mengambil alih.
0: Jadi tidak boleh orang lain.
3: Sementara ini kami tidak lakukan.
0: Oke.
3: Jadi yang membantu itu hanya benar-benar untuk bantu cetak dan panggang. Dan panggang itu kita sudah memakai durasi waktu. Jadi dalam durasi waktu sekian menit, itu udah pasti alarm bunyi dan udah pasti wajib antara dia putar dan dia angkat. Seperti itu. Jadi untuk proses add-on sementara masih kami pegang secara pribadi.
0: Oke, itu menjaga rasa ya.
3: Saat ini seperti itu.
0: Ini ilmunya berarti masih diturunkan, apa masih proses diturunkan atau seperti apa ini?
3: Karena kami awalnya itu memang inovasinya berdua suami istri, jadi ya sementara ini masih kami berdua dulu. Tapi SOP sedang kami coba buatkan. Seandainya kami menggunakan tenaga kerja lain.
0: Oke.
3: Ya, namun ya tetap harus ada bahan yang tidak akan kami sampaikan di situ.
0: Oke, ada bahan yang tidak disampaikan karena itu ada resep rahasia ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Itu memang kalau kuliner tetap seperti itu ya. Agar ini menjaga rasa sebetulnya ya. Nah, ini satu kendala biasanya di kuliner. Ketika harga kebutuhan mulai naik ya. Tentunya ada beberapa UMKM kuliner itu yang mengurangi bahannya atau seperti apa. Nah, kalau Bang Aji sendiri mensiasatinya seperti apa?
3: Untuk itu ya benar sih sebenarnya, tapi dari kami pribadi biasanya kami lebih ke size.
0: Oh, size-nya agak dikecilkan.
3: Iya, dengan cup yang sama, tapi dengan isi yang lebih sedikit biasanya seperti itu.
0: Okay.
3: Karena untuk mengurangi komposisi kami tidak mungkin bisa.
0: Ya.
3: Karena di situ adalah rasa yang
0: bisa merubah rasa.
3: Benar,
0: soalnya ya.
3: Benar. Lebih baik kami membuat yang lebih kecil dari apa yang sudah kami buat ketimbang kami harus merubah komposisi baru. Seperti itu sih kalau kami untuk menjaga.
0: Oke. Artinya hanya merubah size, tidak merubah atau mengurangi takaran yang sudah ada ya.
3: Benar.
0: Oke, itu kuncinya ya. Karena kalau mengurangi takaran, mungkin telurnya dikurangi atau tepungnya yang dikurangi, itu akan merubah rasa ya.
3: Ya, kalau secara keseluruhan sih tidak, selama ditakar dengan benar.
0: Benar,
3: karena ya. Kita kan sistem semua pakai gramasi.
0: Oke.
3: Jadi seandainya telurnya kita kurangi satu, berarti kan ada pengurangan dari gramasi. Setidaknya tepung dan lain-lainnya akan ikut turun semua gramasinya.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi turunan ya, semuanya
3: akan menyesuaikan.
0: Oke, untuk quality control sendiri siapa nih yang lebih melihat kualitas nih? Apakah Bang Aji atau istri nih ketika mau di packing?
3: Lebih dominan ke istri saya.
0: Istri ya?
3: Iya, benar. Karena selesai itu biasanya dia packing atau kirim pemesanan itu lewat dia semua. Jadi setelah masak itu biasanya kita akan coba rasakan satu atau dua dari setiap produksi kita.
0: Tester dulu ya.
3: Benar, apakah masih sama atau misalnya kurang atau seperti apa, yang mana perlu kita perbaiki, biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya, istri langsung turun langsung untuk quality control-nya ya.
3: Ya, saat ini masih seperti itu sih.
0: Dan tentunya keuangan juga diatur oleh istri juga ya.
3: Nah, itu benar banget kayaknya. Udah jadi rahasia umum kayaknya.
0: Oke.
3: Benar-benar.
0: Nah, kalau Bang Aji berarti merangkap sebagai karyawan juga ya.
3: Iya, siap.
0: Ownernya sebenarnya bagi istrinya.
3: Benar, kalau di awal memang saya yang merintis, tapi untuk perizinan saya buat, saya pribadi pun saya buat untuk perizinan untuk bolu kering ini.
0: Okay.
3: Dan istri saya pun buat. Cuman yang saat ini kami coba pasarkan itu lebih ke perizinan istri saya.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Istri ya, karena lebih telaten kayaknya kalau perempuan ya.
3: Benar banget.
0: Lebih mau nunggu gitu ya.
3: Bener.
0: Sabar
3: gitu. Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini tadi masalah perizinan. Ini perizinan sudah sampai mana nih?
3: Ya, alhamdulillah untuk halal dan PIRT kita udah lengkapi semua, udah lengkap. Bahkan untuk merek Deica Quakers-nya itu kita coba sudah didaftarkan di HAKI-nya dan sudah terbit, alhamdulillah.
0: Sudah terbit HAKI-nya ya. Oke, artinya tidak ada yang bisa membuat nama boring lagi selain
3: insyaallah
0: dan istri itu. Ya.
3: Insyaallah.
0: Karena sudah punya HAKI gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kita masuk ke tantangan, tapi kita akan jeda dulu.
3: Siap.
0: Bang Aji ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jeda sejenak untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Estará gratis y puesto.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
10: Baik, pendengar Pro1 Radio Republik Indonesia, sampai kita kembali ya bersama kami di UMKM Bicara ya. Tadi sudah cerita banyak hal ya mengenai produk dari Boring ya. Ini milik Bang Aji ya, owner Boring Bolu Kering ya, yang merintis usahanya ini ya dengan gigih ya. Nah, Bang Aji, setiap bisnis, setiap usaha itu pasti ada tantangan yang dihadapi ya. Ini namanya pebisnis, ini pasti ujiannya tantangannya. Ini tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi saat merintis usaha ini?
11: Jujur sih yang menjadi tantangan sampai saat ini mungkin dari strategi pemasaran, kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan, untuk yang kegiatan event-event besar mungkin. Karena jujur untuk memperkenalkan suatu produk, terutama yang nipah, kami masih keterbatasan. Karena saat ini hanya untuk mengandalkan media sosial sendiri saja, kami masih belum bisa secara maksimal kami untuk memperkenalkan produk kami. Dan kesempatan-kesempatan seperti kegiatan-kegiatan yang ada di mungkin di Samarinda, entah itu di Balikpapan, yang baik secara skalanya lokal maupun yang besar, kami masih belum dan jarang untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu sih. Itu sih yang menjadi tantangan dari kami. Bagaimana cara memperkenalkan produk yang menjadi salah satu produk, menjadi produk kearifan lokal tadi, menjadi bisa dikenal lebih luas. Sebenarnya tantangan terbesarnya sih di situ kalau secara kami pribadi.
10: Tantangannya itu, kendalanya apa sih kalau bisa sampai sekarang mungkin belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan?
11: Ada beberapa hal mungkin yang paling jelas itu biasanya sih minimnya informasi di kami. Karena minim mungkin karena jarak dari tempat kami ke Samarinda sendiri ya, kalau waktu tempuhnya sih kurang lebih 1,5 jam ya.
10: Di mana nih?
11: Kalau kami sih di Muara Jawa.
10: Oh, Muara Jawa.
11: Handil. Iya, benar. Ya, jadi mungkin karena jarak dan segala macam, terus durasi waktu di sini, kegiatan di sini biasanya hanya event itu ada yang satu hari dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang membuat kami itu akhirnya kurang mendapatkan informasi atau kesempatan. Kalaupun ada, itu kadang-kadang hanya waktunya biasanya satu hari kegiatan. Jadi kita harus
10: waktunya singkat ya.
11: Singkat. Jadi kita tuh hanya bisa berangkat pagi dan sore udah balik lagi. Okay. Seperti itu biasanya.
10: Ya mudah-mudahan yang mendengarkan ini ada pihak-pihak terkait ya.
11: Amin, amin, yang, amin, amin. Yang, harapannya seperti itu.
10: Yang ingin membuka peluang gitu. Benar. Ya. Bisa nanti channelnya di-share-share ke mana-mana nih.
11: Siap, siap.
10: Biar disaksikan yang lain gitu ya.
11: Siap, siap.
10: Oke, dari Handil berarti pemasarannya sudah sampai mana ini?
11: Kalau lokal kita biasanya kita titip kami bahasa kami itu titip jual sih sebenarnya di beberapa warung-warung kecil, karena di sana warung-warung kecil itu biasanya kita jual ya tadi. Ecer ya. Kalau kami bilang sihnya eceran, kami ecer tadi. Kalau untuk yang di luar-luar ini kayak di Samarinda, Balikpapan itu biasanya dalam jumlahnya yang banyak biasanya tetap yang ecer, tapi mintanya kemasan yang lebih besar seperti itu. Kalau untuk yang di luar Kalimantan lebih yang dengan kemasan sebagai bentuk souvenir ataupun oleh-oleh.
10: Oleh-oleh.
11: Iya.
10: Oke, ada penelpon ini, kita coba sapa.
11: Siap.
10: Halo.
12: Baik, selamat sore Bung Dedi.
10: Selamat sore Pak Budiman Arif. Silakan Pak Budiman.
12: Saudaraku.
10: Iya.
12: Narasumber.
11: Siap, Budiman, siap. Ya.
12: Produksi UMKM baik sekali. Begini saudaraku. Selain nipah, ini kelihatannya kita coba di daerah kita ya.
10: Oke, memberikan bah, ini, ya. Memberikan usulan ya. Ini.
12: Jadi ada salah satu tumbuhan dari Allah untuk kita manusia yang cepat di mana saja bisa tumbuh, ya kan? Nah ini kita mengingat bangsa kita ini sekarang ada di 280 juta Indonesia, makannya beras. Nah bagaimana kalau seandainya diadakan kerjasama eksperimen membuat yang namanya tadi kue apa bun?
10: Bolu kering.
12: Ya. Kita membuat kue bolu dari jagung, dari bahan jagung. Nabati jagung, tepung yang jagung itu dibuat jadi menjadi kering. Karena begini saudaraku, jagung ini cepat populasinya dan tidak cerewet. Kita bisa mengisi perut saudara-saudara kita yang banyak ini sekarang. Makin lama makin meningkat, makin berat. Kan saudaraku lihat sekarang, apa yang kita lakukan? Kita mengorek hasil bumi yang jatuh. Bisakah nanti kita bikin batu bara? Bisakah bikin minyak? Tidak bisa saudaraku. Apalagi saudaraku tinggal di daerah Nipah, Sanghandi, Pulau Muara Jauh. Jadi cobalah saudaraku. Semoga tetap semangat dan sehat.
11: Siap, siap.
12: Allah selalu menjaga.
11: Amin.
12: Diadakan kerjasama. Jagung itu dibuat suatu kuliner dari Persi, daerah Nipah-Nipah atau dari Handil, Muara Jauh sana. Jagung mudah didapat dari Sulawesi atau di daerah mana saja mudah. Tapi pembentukannya, ibarat kata ya, maaf saudaraku, kita tadi habis hari raya haji, daging sih nomor satu. Saya sering lucu sama Bung Deddy, itu orangnya baik. Kalau daging itu tidak bumbunya, tidak ada bumbu, enak enggak? Dijawab Bung Deddy, enggak enak. Begitu juga kue, jagung itu enggak ada rasanya. Tapi sekali ya diberi menu-menu, gula dan sebagainya dipadu, menjadi enak dan dibuat kering lagi teknik bagaimana. Jadi negara kita, mudah-mudahan nanti dari Muara Jawa, ada seseorang tokoh yang luar biasa bisa menjadi panutan, bisa menjadi mahaguru.
11: Insyaallah, insyaallah.
12: Coba-cobalah saudaraku.
10: Iya.
12: Hanya saya mendoakan semoga Allah menjamah Anda.
11: Amin.
12: Menjamah saudaraku, diberi tambah lagi ilmu pengetahuan.
11: Amin.
12: Dan kreativitas dan kesehatan umur panjang. Amin. Terima kasih saudaraku.
10: Iya.
11: Siap, siap, Pak.
10: Baik. Terima kasih Pak Budiman Arif ya, saran dari pendengar kita ini ya.
11: Benar banget, benar.
10: Silakan tanggapannya.
11: Benar banget. Terima kasih sekali lagi buat Pak Budiman Arif yang dari Samarinda. Ini untuk doanya kami aminkan semuanya dan mudah-mudahan kami dapat terus berinovasi karena yang disampaikan dengan Bang Deddy tadi juga benar. Masih ada enggak kira-kira inovasi lainnya dari bolu kering yang sudah ada? Salah satu yang menjadi harapan kami sih sebenarnya kita memang mencoba mengolah dari olahan-olahan lokal kita. Kalau jagung bisa kita manfaatkan, kita buat menjadi tepung dulu. Tepung jagungnya biasanya sudah ada mungkin sekarang. Tapi sampai saat ini memang kami belum mencoba untuk berinovasi ke arah pembuatan khusus di bolu kering. Karena jujur kami ini pengennya itu satu merek bolu kering ini adalah menjadi inilah yang menjadi nilai jual kami. Apapun bentuknya,
13: isinya, komposisinya, tapi kami hanya satu nama, bolu kering.
10: Bolu kering.
13: Rencananya akan seperti itu, okay. Harapan kedepannya sih. Dan insya Allah, Pak Budiman Arif, sarannya sangat bermanfaat buat saya dan menjadi harapan terbesar kami juga, kami bisa melanjutkan dan berinovasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, dengan mencoba inovasi dari jagung itu sendiri.
10: Iya, akan dieksperimenkan dulu ya.
13: Benar, benar. Karena tidak bisa kita langsung buat komposisinya, kita belum tahu belum seperti tahu. Apa. Apakah akan mengganggu dengan komposisi lainnya atau yang mana akan kita tuh kurangi komposisinya atau seperti apa, seperti itu.
10: Iya, tapi saya optimis kok. Nipah yang tidak kaya rasa aja menjadi kaya rasa nih, menjadi bolu kering nih. Benar. Apalagi jagungnya sudah ada rasanya gitu ya, rasa otentik jagung gitu ya.
13: Benar.
10: Nah ini pasti bisa.
13: Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Harapannya okay. Seperti itu juga.
10: Nah itu ya, jadi harus dieksperimenkan dulu ya. Harus diinikan dulu bagaimana nanti kalau jagung dibuat seperti ini gitu ya.
13: Iya, iya.
10: Baik, permasalahan umum lah ini dari pengusaha UMKM ini biasanya ya. Bagaimana cara mengatasi kendala modal produksi atau pemasaran di masa awal usaha ini? Bagaimana nih?
13: Yang namanya kita, kata orang itu, kita ini bukan pewaris, tapi namanya perintis. Tapi saya tidak pernah mau yang disebut namanya saya sebagai perintis. Saya bilang saya pewaris. Pewaris apa? Pewaris merintis, saya bilang.
10: Pewaris dan merintis ya?
13: Iya, jadi saya itu mewarisi rintisan orang tua saya sebenarnya. Kendala memang sangat lumayan berat di awal. Karena jujur, kalau untuk pembuatan bolu kering ini memang awal itu sendiri kita produksi itu kan hanya untuk kegiatan apa ya, buat konsumsi kita secara pribadi. Kalau yang bolu kering original, sementara yang memang kita produksi untuk usaha dulu awalnya itu memang untuk yang nipah sebelum kita coba pasarkan yang original. Tapi yang original ini menjadi salah satu minat anak-anak di rumah sebenarnya, keluarga besar. Itu lebih senang dengan yang original. Jadi kalau tantangan masalah modal itu sangat utama bagi pelaku usaha kecil seperti kami. Tantangan terbesarnya juga media promosi. Kami hanya mengandalkan media sosial kami tanpa beriklan. Dan ini yang belum kami dapatkan, seperti apa formula yang bagus bisa memperkenalkan produk kami, bisa jauh lebih dikenal orang banyak. Tapi kami masih minim dengan budget untuk beriklan, sebenarnya itu.
10: Itu ya?
13: Iya.
10: Oke, baik. Kalau boleh tahu, modal awal dulu berapa? Awal membuka usaha boring ini.
13: Kalau boring sendiri sih, modalnya kecil banget ya.
10: Berapa dulu?
13: Kita karena udah punya, dulu awalnya kita ada punya open tangkring ya, open tangkring kecil yang di atas koper. Cukup punya itu, ada hand mixer, sudah punya. Tapi kalau di total keseluruhan sih nggak nyampe, kurang lebih 1 jutaan.
10: 1 jutaan ya?
13: 1 jutaan di awal. Dan itu pun hanya...
10: 1 jutaan sudah termasuk bahan-bahannya ya?
13: Iya. Dan itu pun hanya untuk yang kalangan rumah-rumah, dari rumah ke rumah aja yang belum bisa produksi banyak.
10: Door to door ya?
13: Benar, benar. Artinya yang pemesanan hanya antara 200 sampai 300 biji lah. Dan itu pun mengerjakannya yang udah hampir berhari-hari. Karena opennya terlalu kecil.
10: Oke.
13: Gak bisa kita maksimalkan. Mau kita kejar seperti produksi sekarang yang 2 kilo, kita bisa produksi di 3 jam sampai 3 jam setengah.
10: Oke. Berarti dulu hanya berdua, suami istri gitu ya?
13: Benar. Benar banget. Benar. Benar.
10: Dan sekarang bagaimana nih perkembangan usahanya? Sudah berapa yang membantu?
13: Alhamdulillah untuk yang membantu kita sih ada sementara ini kita 2 orang. Ada 2 orang untuk membantu termasuk yang bantu antar dan segala macam. Ada 2 orang. Jadi 2 orang untuk bantu produksi ditambah kami.
10: Oke, jadi berempat lah totalnya ya. Berempat mampu memproduksi 2 kilo tadi ya.
13: Iya, sebenarnya walaupun sendiri pun sanggup 2 kilo itu, hanya durasi waktunya aja yang lebih panjang.
10: Iya, lebih panjang. Ya. Tapi kalau di berempat itu lebih singkat.
13: Lebih ya? Singkat.
10: Oke. Nah, artinya modal awal 1 jutaan itu alat dan bahan ya.
13: Iya.
10: Sekarang keuntungan sekarang berapa nih? Kalau boleh tahu nih.
13: Kalau kok
10: sudah ini dari 2018 artinya sudah berjalan beberapa tahun ya.
13: Iya, benar. Kalau berbicara keuntungan ya relatif sebenarnya. Karena bolu kering ini tergantung dari pesanan, apalagi kayak momen-momen tertentu. Kayak Idul Adha tadi dan biasanya Idul Fitri. dan itu ya lumayan lah ibaratnya. Dan kadang-kadang juga sedikit kewalahan teman-teman yang bantu.
10: Nah itu dia. Kalau mau menelan lari besar memang kewalahan ya.
13: Benar, benar.
10: Ini pernah mengkalkulasi ini terbesar keuntungan berapa nih per bulannya maksimal?
13: Kalau omset itu omsetnya range di angka 4-5.
10: 4-5 juta.
13: Iya.
10: Per bulannya.
13: Per bulan. Okay. Saat ini.
10: Saat ini. Karena ya namanya usaha ya
13: berfluktuatif
10: ya.
13: Benar.
10: Oke, okay. Wah lumayan ini ya dari rintisan tadi. Ya, artinya bisa menghidupi dua karyawan juga ya.
13: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa berbagi.
10: Ya, membuka peluang lah ya untuk yang membantu ya. Baik. Nah, ini ya. Apakah pernah mengalami kegagalan dan penolakan pasar?
13: Sementara kalau yang namanya penolakan pasar, kami lebih di retail sih sebenarnya.
10: Oh, di retail ya?
13: Di retail.
10: Apa
13: retail
10: alasan mereka menolak?
13: Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban pasti. Kami hanya diminta untuk sampling produk. Kami coba kirim. Kami beberapa kali kami coba tanya kembali. Mereka tidak merespon. Entah okay. itu dari rasa atau segi kemasan. Seandainya kami disampaikan, mungkin kami bisa perbaiki. Okay. Tapi karena tidak ada kejelasan, kami pun jadi sedikit enggan untuk mencoba kembali.
10: Oke.
13: Okay. Ya, karena jujur di retail-retail ini agak sedikit ribet kalau versi saya yang belum pernah masuk. Tapi kata teman-teman sih mudah. Hmm. Cuman mungkin saya yang belum dapat jalannya. Okay. Seperti itu.
10: Artinya kritik saran itu perlu ya sebenarnya ya.
13: Perlu. Hmm. Kalau buat kami selalu terbuka. Kalau memang kemasan kami kurang menarik, yang mana harus kami rubah, seperti itu. Mm-hmm. Kami tidak akan menutup mata untuk merubah untuk ke hal yang lebih baik kalau kami seperti itu.
10: Mm-hmm. Artinya selalu menerima saran, benar, masukan, gitu
13: benar,
10: ya,
13: benar,
10: untuk perkembangan bisnis sendiri juga.
13: Benar, benar.
10: Ya. Oke, menurut Bang Haji nih, apa kesalahan yang sering dilakukan pelaku UMKM pemula? Nah ini saat memulai bisnis makanan ini.
13: Rata-rata sih biasanya mereka itu tidak melihat pasar lebih awal.
10: Tidak melihat pasar lebih awal.
13: Iya, mereka hanya tahu berproduksi. Mereka yakin barang mereka bagus, mereka jual rame, tapi hanya sesaat. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Tanpa melihat bisa berinovasi lebih lanjut.
10: Oke, artinya itu ya.
13: Kalau secara pribadi saya.
10: Artinya ini sebenarnya perlu juga konsistensi ya.
13: Benar.
10: Dalam usaha bisnis, apalagi di bidang makanan ya.
13: Iya, iya.
10: Karena orang ini awalnya penasaran ya.
13: Benar.
10: Dicoba rasanya lumayan, dia beli lagi, kemudian rasanya berubah, itu bakal enggak balik
13: benar,
10: lagi.
13: Benar, gitu, benar, ya. Benar.
10: Oke.
13: Okay. Konsistensinya penting
10: ya. Penting untuk kuliner ya, jasa kuliner ya. Baik, kita jeda lagi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
0: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
0: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Soto

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda masih bersama kami ya di UMKM Bicara ya. Ini berbicara mengenai bisnis kuliner ya, cemilan sederhana jadi peluang bisnis menjanjikan bersama Bang Muhammad Fajri atau yang akrab disapa Bang Aji ya, owner Boring Bolu Kering ya. Luar biasa, jauh-jauh dari Handil ke RRI Samarinda pada sore hari ini. Nah, Bang Aji, ini kita berbicara saat ini strategi pemasaran. Strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk mengenalkan produk Boring kepada masyarakat ini? Kira-kira pendapat Bang Aji.
1: Untuk yang saat ini sih lebih ke dari awal itu kita ke dari mulut ke mulut sih, karena memang dari awal itu kita buat olahan dari rumahan saja. Itu kemudian seiring berjalan lebih maksimal untuk saat ini di proses kami itu lebih ke di WA, entah pun yang di media sosial. Seperti itu, media sosial yang kami gunakan pun belum bisa kami optimalkan secara maksimal seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena memang jujur kita masih belum bisa mempromosikan lewat iklan. Tapi kalau yang biasanya sih lebih banyak di WA sih sebenarnya.
0: WA.
1: WA.
0: Oke, medsos itu apa nih? Instagram, Facebook atau?
1: Di Instagram kita ada yang memang sudah punya sendiri untuk produksinya. Facebook itu juga ada, cuman kita kurang maksimal penjualan itu lewat Shopee juga masih belum bisa kita optimalkan secara benar. Yang saat ini itu lebih orang telepon by phone sebenarnya, karena dari mulut ke mulut informasinya.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kalau untuk yang tempat kami dan untuk yang luar itu mereka biasanya sudah dapat informasi dari mana, mereka biasanya main telepon saja. Seperti itu.
0: Oke, artinya testimoni pelanggan ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Ini artinya kepercayaan ya, trust dari produk tadi ya. Artinya, wah ini enak nih. Nanti saya promosikan dari teman ke teman
1: iya, gitu ya. Lebih banyak seperti itu sih.
0: Nah, kalau ngomong di medsos ini apakah ada admin sendiri atau mengadminkan sendiri?
1: Sementara semua kita laksanakan sendiri.
0: Iya. Oke, artinya update-update segala macam.
1: Benar.
0: Itu dilakukan dengan sendiri.
1: Benar.
0: Ya? Tidak ada admin khusus ya.
1: Belum ada.
0: Oke, itulah yang mungkin kurang maksimalnya.
1: Benar,
0: di
1: benar.
0: Media sosial.
1: Salah satu kendala pelaku UMKM yang ada di tempat kita. Kebanyakan okay. Semua dikerjakan sendiri. Dari produksi sampai jual sampai media sosial pun sendiri.
0: Iya.
1: Rata-rata.
0: Baik, boleh nih Mas Ilham nanti bantu mengadminkan, direkrut jadi admin gitu ya.
1: Benar.
0: Karena beliau ini admin kami juga di. Oke, nah seberapa besar sih peran media sosial dalam meningkatkan penjualan? Apakah ada signifikannya ketika berjualan di medsos atau berjualan dari mulut ke mulut tadi?
1: Kalau saat ini memang di medsos ini ya secara presentasi sih belum bisa kita lihat secara signifikan, karena kita lebih banyak untuk memperkenalkan produk saja. Kita hanya postingan dalam bentuk postingan dan mereka langsung biasanya itu tadi main telepon ataupun langsung WA. Biasanya seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau kita tanya di mana kita dapat, kami lihatnya di FB atau di IG seperti itu.
0: Oh, gitu. Ya,
1: jadi untuk jumlah tayang yang ada di media sosial sendiri itu masih belum bisa maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tapi ya itu tadi mereka hanya sekedar lihat, mereka dapat informasi, mereka biasanya langsung telepon atau langsung order.
0: Oke.
1: Okay. Ataupun dari pelanggan lama biasanya. Okay. yang berulang.
0: Repeat order ya.
1: Benar. Iya.
0: Oke. Okay. Artinya ini kan camilan ya.
1: Iya.
0: Artinya camilan nih. Tidak hanya produk Boring nih, artinya camilan itu beraneka ragam ya, bahkan ada puluhan jenis, apa bahkan ratusan jenis. Ini bagaimana tadi di awal-awal Bang Aji kan biasa melihat, mensurvei gitu ya, ini bagaimana cara membaca tren pasar agar usaha camilan ya, ini tidak tertinggal gitu
1: ya? Salah satunya mungkin dengan inovasi tadi.
0: Inovasi
1: seperti yang disampaikan salah satu penelpon kita tadi, mungkin kita harus inovasi dengan bentuk lain. Entah nanti kami itu dari segi entah kemasan ataupun bentuk nanti akan coba kami aplikasi ke bentuk lainnya yang saat ini kita misalnya bulat, entah nanti kita bentuk kayak semacam lidah kucing, tapi semua tetap dengan adonan yang bulu sama. Kering tadi.
0: Okay.
1: Kita coba inovasi lebih ke arah situ sih sebenarnya. Okay. Tanpa merubah kami harus buat apa lagi? Tidak.
0: Mm-hmm. Artinya butuh kreativitas.
1: Benar. Lagi ya.
0: Baik, Bang Aji, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya di sore hari ini. Harapan dan target yang ingin dicapai dari Boring ini dalam beberapa tahun ke depan, dan serta pesan untuk para pelaku UMKM yang sedang mungkin sedang berjuang mengembangkan usahanya, ini apa nih harapannya?
1: Ya, harapan ke depan sih agar kami pelaku UMKM ini bisa dikenal lebih jauh lagi, dapat sarana ataupun media yang dapat mempromosikan produk-produk kami, termasuk produk olahan lokal yang memang memanfaatkan barang kearifan lokal sendiri. Entah itu dari segi media pemasaran ataupun kesempatan mengikuti beberapa kegiatan. Harapan terbesarnya sih lebih ke arah sana, dan UMKM naik kelas menjadi salah satu tujuan kami semua.
0: UMKM naik kelas menjadi tujuan ke para semua pelaku UMKM di kota Samarinda khususnya ya.
1: Samarinda khususnya dan di Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur umumnya ya. Baik, terima kasih Bang Aji, luar biasa ini.
1: Siap.
0: Sudah memberikan pencerahan juga kepada para pelaku usaha UMKM ini yang ingin memulai usahanya, itu jangan ragu sebenarnya ya.
1: Ya.
0: Dicoba saja.
1: Berani memulai.
0: Baik, terima kasih atas waktu dan inspirasi dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua hari ini. Dan semoga kisah perjalanan dari Boring tadi dapat menjadi motivasi bagi masyarakat ya, mendengar, untuk berani memulai usaha dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita ya. Tadi dari nipah, orang hanya memandang sebelah mata ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau di matanya pengusaha ya, di matanya para pelaku UMKM ini, wah ini bisa jadi
1: salah satu peluang
0: ya. Nah ini, pendengar RRI Samarinda, RRI Samarinda, demikian perbincangan kita dalam program UMKM Bicara dengan tema Camilan Sederhana Jadi Peluang Bisnis Menjanjikan. Semoga memberikan wawasan dan semangat baru bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha maupun memulai bisnis UMKM. Saya Didi Pernama berserta Bapak Muhammad Ilham Nur ya, pamit undur diri, sampai jumpa pada waktu berikutnya. Tetap semangat berkarya dan tetap mendukung produksi UMKM. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini. Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah, oke. Okay. Ya. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
3: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju perdamaian dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
4: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur. Dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
3: Momentum hari lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
5: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
3: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum hari lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo, alhamdulillah kabar baik Faiza, dan untuk cuaca Kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga Jubaidah. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila benteng persatuan hadapi ancaman zaman Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara, Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
1: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
3: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya, di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial, terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
1: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Faiza.
0: Baik, silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala, Faiza.
0: Baik, Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan. Karena prosentase-prosentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita melihat kan belum ada semua desa memiliki itu. Ya tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025 dan 2024 melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana? Cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi. Seperti masih teman-teman cerah. Kita yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan gitu ya.
1: Waduh, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat dan curat murni Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan insan pes telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda, itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Zadi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemahli pahloh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bersama kami dalam sesi Majalah Udara pada sore hari ini. Ya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya. Sore ini kita bisa informasikan bahwa cuaca masih cerah untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik, pendengar Pos 1 RR Samarinda, Ketua Komisi 1 DPRD Berau, Elita Herina memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kabupaten Berau yang dinilai sigap dalam memproses merespon berbagai laporan masyarakat. Elita menyampaikan di Damkarmat telah menunjukkan kinerja yang responsif tidak hanya dalam penanganan kejadian kebakaran, tapi juga dalam berbagai aksi penyelamatan warga di lapangan. Menurutnya kecepatan respon petugas menjadi salah satu faktor penting dalam meminimalisir dampak dari setiap kejadian yang terjadi. Yang menegaskan pentingnya mempertahankan kinerja tersebut sekaligus terus meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana dan prasarana pendukung operasional. Elita juga berharap adanya penguatan koordinasi antar instansi agar penanganan kedaruratan di lapangan dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Dengan kinerja yang dinilai sudah baik tersebut, di Damkarmat Berau diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keselamatan masyarakat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya, salah gimana?
1: Kamu mau ke sana, emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada, justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
3: Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur. Dalam rilis resminya, BMKG memperingatkan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan dapat terjadi dalam periode singkat dan berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. BMKG juga mengingatkan adanya risiko gangguan aktivitas luar ruangan serta potensi terjadinya pohon tumbang, genangan air, dan sambaran petir. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, serta menghindari berteduh di bawah pohon atau bangunan rapuh saat terjadi hujan disertai angin kencang. BMKG meminta masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi seperti situs web BMKG, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi lembaga tersebut. Informasi ini merupakan bagian dari pembaruan peringatan cuaca dan peringatan dini BMKG yang diperbarui secara berkala sesuai dinamika atmosfer yang berkembang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami perbarui informasi Anda dalam cek fakta pada sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, iya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safri dan Menteri Nur Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato secara acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dan informasi ini tidak benar, berkategori hoax. Demikian cek fakta. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata

0: kelembutannya sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita dengar sana pengajian ayat suci Al-Quran bersama Ihsanul Ihsan membacakan surah An-Naba ayat 116 dengan penerjemah Alimatul Qomariyah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak akan masuk surga sehingga engkau beriman. Dan engkau tidak akan beriman sehingga engkau saling mencintai. Dan bolehkan aku katakan kepadamu tentang sesuatu yang jika engkau melakukannya, engkau akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes. Oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Ina, sakuya alina marisa miule?
5: Sapo liman jobu, Ana.
4: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
5: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
4: Siaga alina langsung celata, Ji.
6: Aku sekilo, telur polosok, bundi.
4: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
7: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita mau?

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1. Semoga kami, tetap semoga Anda ya, masih dapat terhibur dari siaran kami Pro 1 RS Samarinda, terhibur dan menambah wawasan ya tentunya bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari Kota Samarinda, pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda melibatkan warga binaan pemasyarakatan WBP dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Tidak hanya terlibat dalam proses pembangunan, para warga binaan juga menerima upah harian dan nantinya berpeluang ikut mengelola dapur saat operasional dimulai. Keterlibatan warga binaan tersebut menjadi salah satu bagian dari program pembinaan kemandirian yang ditetapkan Lapas Narkotika Samarinda dalam mendukung program strategis nasional tersebut. Saat ini, dapur pembangunan dapur SPPG di lingkungan Lapas Narkotika Samarinda terus menunjukkan progres. Para narapidana yang memiliki keterampilan pertukangan dilibatkan dalam proses konstruksi dengan pendampingan tenaga ahli eksternal serta pengawasan ketat dari petugas lapas. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, meski melibatkan warga binaan, aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama. Selama masa pembangunan, para narapidana didampingi 2 orang pegawai sebagai pengawal dan 1 orang perwira sebagai pengawas yang bertugas secara terjadwal. Jika dapur mulai beroperasi, pengelolaan tenaga kerja warga binaan akan berada di bawah seksi kegiatan kerja atau giatja Lapas Narkotika Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti dijelaskan Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda, Puang Dirham, ya, mengatakan untuk memastikan operasional berjalan optimal dan akuntabel, Lapas Narkotika Samarinda telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Peduli Anak Sehat. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan surat pernyataan komitmen oleh kedua belah pihak. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Merdeka. Buah hati dari Ihsan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali informasi untuk Anda, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah, tapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Presiden Prabowo mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional, sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam baik bahasa, budaya, agama, dan suku. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak rakyat Indonesia untuk komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Prabowo meyakini jika Pancasila diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara maju, namun disegani. Pendengar, hingga di sini pula kebersamaan kita bersama saya Dedy Purnama, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya M. Fadel menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prioritas Informasi.
1: Pro 1. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, DPRD Mahakam Ulu terus berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Langkah itu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan daerah. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Faran, mengatakan daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran besar perlu diberikan ruang dan toleransi oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi setiap daerah berbeda sehingga kebijakan penganggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah. Ia menilai Mahakam Ulu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik pada sektor infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai sangat penting untuk mengejar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Mahakam Ulu masih cukup besar mengingat luas wilayah dan kondisi geografis yang menuntut biaya pembangunan lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Berbagai program strategis yang telah direncanakan juga memerlukan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais.

apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat menikmati suasana malam hari Anda bersama saya rekan Sharon Padel yang akan temani Anda pendengar di sepanjang rangkaian Samarinda malam ini dengan sajian berbagai informasi, inspirasi dan juga berbagi informasi ya untuk Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ya, di hari akhir untuk libur panjang ya, dan mudah-mudahan sudah fit semuanya, sudah prima untuk memulai segala aktivitas esok hari. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir untuk sajian Samarinda malam ini dengan rangkaian informasi-informasi update, dan kami akan hadirkan informasi awal untuk update informasi perakiran cuaca kita ya untuk malam hari ini. Ya, ini juga pentingnya untuk Anda mungkin yang saat ini masih di luar kota, yang saat ini akan menempuh perjalanan balik ke Samarinda atau mungkin balik ke Kutai Barat, ke Mahakam Ulu, ya di seputar Kalimantan Timur khususnya. Ya mudah-mudahan selamat dalam perjalanan dan tetap berhati-hati ya, utamakan selalu keselamatan Anda. Kami update untuk informasi cuaca, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini meliputi wilayah Batu Sopang, Kuaro, lalu Longikis, Muara Komam, Sambaliung, Wentian Besar dan sekitarnya, dan juga dapat meluas ke wilayah Longkali, Kelai, Segah, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Teluk Bayur dan Tabalar, kemudian Melak, Barong Tongko, Damai, Muara Lawa, Jempang, Bongan, Nyuatan, Siluk Ngurai, Sukulak Darat, Muara Wahau, Kongbeng, Babulu dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga nanti pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagaimana informasi yang kami dapatkan ini bahwa wilayah Kutai Barat sekitar pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah tadi ya, artinya kurang lebih sekitar 20 menit lalu, diinformasikan wilayah Sekolak Darat, Barong Tongkok hujan cukup deras. Ya baik, terima kasih untuk informasinya yang sudah kami dapatkan melalui grup info BMKG Kalimantan Timur. Kami undang Anda untuk berbagi informasi juga pendengar. Silakan melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976, atau mau langsung di jalur telepon silakan di 7365667434935.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, hai untuk Anda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di manapun Anda berada, kami hadirkan informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, ini mempermudah ya pasien melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan atau rawat jalan menggunakan aplikasi pelayanan cepat atau pencet, sehingga pasien tidak perlu mengantri. Hal ini disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Lukasiwan Edi Saputro, pada Senin hari ini ketika ditanya mengenai layanan rumah sakit di Penajam. Ya, diharapkan ya pendengar, masyarakat atau pasien memanfaatkan layanan berbasis digital aplikasi pencet agar tidak terlalu lama mengantri dan tidak terjadi penumpukan pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah. Warga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan ini bisa terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi pencet untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, apabila mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi pencet, menurutnya pasien yang bersangkutan bisa mengatur waktu untuk datang ke rumah sakit. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih membuka ruang untuk Anda di jalur telepon di 7365667434 95, atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811554476 untuk berbagi informasi situasi terkini di wilayah Anda, termasuk juga situasi cuaca yang ada di wilayah Anda. Silahkan, kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti kita merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa seruan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar Pro 1 di Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan Isya pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman. Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Sosial resmi memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten kota di Indonesia mulai Juni 2026. Kota Balikpapan terpilih menjadi salah satu lokasi peluncuran atau kick-off dan sosialisasi perluasan indikator digitalisasi perlindungan sosial tersebut. Acara ini berlangsung pada Selasa 2 Juni 2026 besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah di gedung BSCC Dom Balikpapan, melibatkan RT untuk sosialisasi masif. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansah, mengatakan bahwa agenda ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk seluruh ketua rukun tetangga RT sekota Balikpapan. Langkah ini diambil agar informasi program dapat tersebar secara masif dan juga menjangkau seluruh warga. Pemerintah menargetkan sebanyak 264.000 kepala keluarga di Balikpapan dapat terjaring dalam pendataan mutakhir ini. Ya, pendengar, sebagaimana disebutkan ya, dua cara pendaftaran bansos digital, di mana masyarakat dapat melakukan pendaftaran kepesertaan bansos melalui dua metode kemudahan. Secara mandiri, warga mengakses portal resmi secara mandiri. Syarat utamanya adalah wajib memiliki identitas kependudukan digital yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Lalu cara yang kedua melalui kantor kelurahan, di mana fasilitas ini disediakan khusus bagi warga lanjut usia, warga yang belum memahami sistem aplikasi, atau warga dengan literasi digital yang masih rendah. Pemerintah telah menyiagakan agen pendamping di setiap kantor kelurahan untuk membantu proses pendaftaran. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda, kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu untuk esensi buku kali ini dengan judul Mas Takung, karya dari Profesor Yohanes Surya.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Mas Takung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mas Takung. Mas Takung, mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mas Takung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mas Takung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif, yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen

0: masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komit terhadap nilai-nilai Pancasila.
1: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
2: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
4: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu pangkat.
5: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
6: Setiap pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
5: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
7: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya warga besar dan para sahabatnya.
5: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momen Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
9: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
8: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
9: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
8: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
10: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
8: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
11: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
8: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
11: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
8: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
17: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SOB 1234 dan seterusnya.
16: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita ke tanah air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ayen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing. Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Retro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
19: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
20: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kita melihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
19: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Ya, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerabdul, itu dari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama kami di suasana malam hari ini. Pendengar, dirangkain Samarinda malam ini ya. Dan saatnya pendengar, kami ajak Anda, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, untuk menyimak mimbar agama Hindu. Kali ini dengan judul Sloka Bhagavad Gita, Sloka 9, bersama Bunda Ayu.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kartavoyantu Wiswata. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, sehat selalu dan tetap semangat. Kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, Gusti Ayu Oka, pada mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Seperti biasa, mari kita dengarkan sloka-sloka dari kitab Bhagavad Gita, yang mana di dalam kehidupan kita memerlukan pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari agar tetap berada di jalan Dharma. Kita lanjut Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8. Niyatam kuru karma tvam karma jayu hyakarmana sarira yatrapi chatena prasidet akarmana. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil dipelihara tanpa berkarya. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 9. Yasnartat karmano nyatra lokoyam karma bandana tad artam karma kaunteya mukta sangga samscara. Dari tujuan berbuat yatnya itu menyebabkan dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, wahai Arjuna, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, wahai Kunti Putra. Makna dari sloka ini, yaitu karma menurut pasal ini mengandung dua pengertian. Karma yang terikat dalam arti dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk mendapat pahala, dan karma yang karena kewajiban, di mana orang tidak punya pilihan lain karena sifat yang lekat pada diri seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah karma yang kedua, sehingga kalau dilihat dari keinginan pribadi, maka orang yang demikian tidak lepas dari hukum yatnya atau kurban. Ia harus rela berkorban demi untuk tugas itu. Semua keinginan kerja haruslah dilakukan dalam semangat pengorbanan demi untuk yang ilahi saja. Dalam hal seperti itu, kegiatan yang harus kita lakukan tidak akan memiliki daya untuk membelenggu lagi. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10. Sahayajna praja srestva purovacca prajapati anena prasavishyadvam esavo vista kamadu. Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui yatnya, berkata dengan cara ini engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu. Dalam hal ini, diibaratkan bahwa diri manusia itu sendiri tidak ubahnya seperti lembu perahan yang akan diperah terus-menerus untuk memenuhi keinginan yang timbul pada diri manusia itu sendiri. Perbandingan sloka 2 dengan yang pertama dikemukakan karena Tuhan dalam penciptaan dunia dilakukan dengan melakukan mahayatnya, dengan mempergunakan diri sendirinya sehingga sebagai cikal bakal. Oleh karena itu, terdapat realisme antara kedua sloka tersebut. Sebagaimana Tuhan mencipta melalui yatnya dan dirinya diperas atau dijadikan yatnya, demikian pula manusia harus beryatnya atau diperas oleh keinginannya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 11. Devan bhavayatanena te deva bhavayantuah parasparam bhavayantah sreyah param avapsyata. Adanya para dewa adalah karena ini. Semoga mereka menjadikan engkau demikian dengan saling memberi. Engkau akan memperoleh kebajikan yang paling utama. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 12. Istan bogan hi fo deva dasyante yajna bhavita. Tair datan apradyaibyo yobunne stena evasa. Sesungguhnya keinginan untuk mendapat kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yajnamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajnya sesungguhnya adalah pencuri. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 13. Yajnya sista sinah santo muciante sarwa kilbisai pujiante tetva agaham papa ye pacanti atma karmanat. Ia yang memakan sisa yatnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi dirinya sendiri sesungguhnya ia memakan dosa itu. Makna dari sloka ini, adapun yang dimaksud dengan sisa yatnya adalah semua makanan yang diperoleh setelah terlebih dahulu sebagian disajikan atau disuguhkan kepada yang patut diberi sesajian. Dalam hal ini, kepada para dewa, orang yang menyantap makanan sisa dari yang telah disajikan itu dianggap bebas dari dosa dan kesalahan. Ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan yatnya sesa atau tarpana yatnya. Begitu selesai memasak, maka orang itu dianggap tidak dosa atau dipersalahkan karena berbuat dosa. Orang yang menanak nasi untuk diri sendiri tanpa yatnya sesa, itulah yang disebut bersalah. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, yatnya sesa adalah hutang kita kepada ide Sang Hyang Widi yang perlu kita selalu melaksanakannya setiap selesai memasak. Maka anak-anak kita perlu diberikan contoh untuk melaksanakan yatnya sesa atau yatnya setelah selesai memasak. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 14. Anan bhavanti bhutani prajnayat anasambhava yajnat bhavati parjanyo yajna karma sambuddhava. Adanya makhluk hidup karena makanan. Adanya makanan karena hujan. Adanya hujan karena yatnya. Adanya yatnya karena karma. Disinilah siklus dari kehidupan di dalam ajaran agama Hindu, di mana manusia diwajibkan untuk bekerja. Karena dengan bekerja manusia bisa beriatnya, dan dengan beriatnya maka turunlah hujan, dan dengan hujan maka para petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh. Nah, dari sana kita umat manusia bisa hidup, bisa makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup. Dan dari kehidupan kita bisa melaksanakan karma wasana kita. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 15. Karma brahmud favam vidi brahmaksara samud vadam tasmat sarvagatam brahma nityam yajne pratisitam. Ketahuilah, adanya karma adalah karena Brahman yang ada dari Yang Maha Abadi. Karena itu, Brahma yang melingkupi semuanya ini selalu berkisar di sekitar persembahan. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 16. Evam pravartitam cakram manuvartayataya agayur indriyakramu mogam partasa civati. Demikianlah sebab terjadinya perputaran roda, dan ia yang tak ikut dalam perputarannya itu berbuat jahat, selalu berusaha memenuhi nafsu indriyanya. Sesungguhnya ia hidup dalam sia-sia. Wahai Parta. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 17. Yas Fatma Ratir Evasyat Atma Traptasya Manafah Atmani Evaca Santustas Tasya Karsyam Na Vidyate. Ia yang bersenang hati pada sang diri, terpuaskan dengan sang diri, dan terpusatkan pada sang dirinya itu, sesungguhnya baginya tak ada kewajiban yang harus dilakukan. Dalam hal ini, ia terbebas dari perasaan wajib. Ia bekerja bukan karena kewajibannya, ataupun demi untuk transformasi kemajuan dari keberadaannya, tetapi karena sifat sempurna yang mengalir secara spontan dalam kegiatan tersebut. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 18. Naivya tasya kartenarto nakretenaha kaschana nacasya sarva butesu kaschit arta vyapasaraya. Baginya di dunia ini tak ada tujuan yang dicari dengan melakukan kegiatan kerja, ataupun merasa rugi karena tidak bekerja, ataupun tak merasa tergantung lagi pada siapapun juga. Oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat, sebab dengan melakukan yatnya, orang akan terbebas. Dan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Makna sloka di atas, di sini pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dinyatakan sebagai mengungguli kegiatan kerja yang dilakukan dalam semangat pengorbanan. Sedangkan kegiatan ini saja sudah lebih tinggi dari tiada daripada kegiatan kerja yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Bahkan, roh-roh yang terbebaskan sekalipun masih tetap melakukan kegiatan kerja sebagai kegiatan yang muncul dengan sendirinya. Yoga Vasistha menyatakan yang mengetahui Atman telah tidak mengharapkan sesuatu pun yang harus dicapai, baik dengan melakukan kerja maupun tidak. Oleh karena itu, melaksanakan kegiatan kerja tanpa keterikatan apapun. Dalam sloka ini kita bisa mengambil makna yang berkaitan dengan empat tahapan hidup manusia, yaitu catur asrama yang terdiri dari brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan biksuka. Nah, di dalam sloka ini, pada saat kita memasuki wanaprastha lah, maka kita bisa melaksanakan yoga Vasistha. Nah, dari oleh karena itu, mari kita selesaikan empat tahapan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu. Jika sudah mencapai umur 50 tahun ke atas, maka sudah seyogianya kita manusia atau umat Hindu memasuki masa wanaprastha, di mana masa pengendalian diri oleh sifat-sifat keduniawian sudah kita hindarkan. Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 20. Karma naiva hisam sidim astita janakadaya loka sangraham evapi sampyasam kartum arhasi. Sesungguhnya dengan kerja itu saja Prabu Janaka dan lainnya mencapai kesempurnaan terpeliharanya dunia. Sesungguhnya demikian juga engkau hendaknya memperhatikan dalam melakukannya. Bapak Ibu umat Sadharma dimanapun berada, semoga sloka-sloka yang kita perdengarkan tadi bisa menjadi pedoman hidup kita untuk menuntaskan empat tahapan hidup dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Demikian siraman rohani pada hari ini, izinkan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, media sosial diramaikan dengan beredarnya informasi yang menyebut gerai Indomaret di Indonesia akan menghentikan operasional pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Kabar tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat dan pelanggan setia minimarket tersebut. Dalam unggahan yang beredar tertulis pengumuman berbunyi, "Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei dan 1 Juni 2026. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar. Ya, karena faktanya gerai-gerai Indomaret di berbagai daerah tetap beroperasi normal. Penutupan gerai Indomaret yang sempat terjadi hanya bersifat lokal dan sementara pada sejumlah wilayah tertentu dengan alasan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kabar penutupan seluruh gerai Indomaret se-Indonesia secara serentak tidak benar, karena aktivitas operasional minimarket tersebut tetap berjalan seperti biasa di sebagian besar wilayah Indonesia. Beberapa penutupan yang terjadi belakangan diketahui berkaitan dengan persoalan ketenaga kerjaan, perizinan usaha, hingga kebijakan pemerintah daerah. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

Adrian Pada Founding Fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikan Pancasila dengan sesungguhnya.

0: baik pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak sajian drama radio. Kali ini dengan judul Bahagia Itu Sederhana, produksi dari RRI Padang.
1: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
2: Iya, Bu.
1: Kak, temani adik kamu di sana nih.
2: Siap, Bu.
1: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
1: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
1: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, ya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu. Hari panas terus jalan kaki.
4: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
1: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa, Bu?
4: Iya, Bu. Edo udah lapar. Makan, Bu. Makan.
1: Iya. Ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan...
2: kerupuk!
1: Iya, ayo semuanya ganti baju. Cuci tangan terus makan ya.
4: Makan dulu Bu, makan.
1: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak. Kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
4: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
4: Kakak yang manja.
1: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak, duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
4: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
4: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya ya.
1: Lagi ngumpul rupanya, lantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo siapa yang mau?
2: Mau bu.
4: Edo juga mau bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
1: Iya. Kopi.
4: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa nak? Kok diam saja?
1: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh bu, di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
3: Ada apa nak?
1: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja kan? Kenapa nak? Ada apa?
4: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
4: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya, ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
1: Karena itu. Sayang, denger ya nak ya, Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
4: Senang.
1: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
4: Senang.
1: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
4: Tapi Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
1: Iya sayang, satu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya nak ya.
4: Janji ya Bu?
1: Iya janji. Nah sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Ya?
4: Iya Bu.
3: Nah itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
1: Iya anak-anak selalu bersyukur, karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
5: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: informasi dan inspirasi. Obrolan Komunitas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir di sajian obrolan komunitas, dan untuk hari ini pendengar, kami hadirkan informasi seputar salah satu komunitas atau perhimpunan ya, dalam memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Ya, Perhimpunan Warga Pancasila. Perhimpunan Warga Pancasila atau PWP ini pendengar merupakan organisasi nirlaba ya, yang menjadi arena bagi warga Indonesia dalam upaya mengamalkan dan juga membudayakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan nasional. Perhimpunan Warga Pancasila ini didirikan atas dasar kehendak tulus dari segenap anak bangsa yang tidak ingin Indonesia terancam oleh berbagai gerakan yang berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nah, pendengar Pro 1 RI Samarinda, kami akan hadirkan seperti apa sejarah berdirinya Perhimpunan Warga Pancasila dan juga tujuan serta perannya dalam masyarakat di sajian obrolan komunitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Mana,
4: Den, yuk.
5: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar perhimpunan warga Pancasila, ada kegelisahan yang terakumulasi ya dari segenap anak bangsa yang prihatin karena Pancasila dan NKRI terancam oleh munculnya kelompok-kelompok solidaritas keagamaan yang berhasrat merebut negara. Ya, kelompok-kelompok ini dalam satu dekade terakhir telah mampu merebut ruang-ruang politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Wacana keagamaan radikal yang membahayakan keutuhan NKRI terasa menguat. Ya, sementara wacana Pancasila terasa semakin memudar. Bersamaan dengan itu, kebinekaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia juga terasa memudar, sehingga upaya membangun masyarakat kewargaan pun mengalami banyak hambatan. Nah, pendengar, sementara pengaruh globalisasi baik itu politik, ekonomi, maupun kebudayaan juga terus menguat, sehingga bisa mengancam jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila. Nah, pendengar, atas dasar rasa kegelisahan itu, kemudian lahir Perhimpunan Warga Pancasila yang berpusat di Yogyakarta. Pendekatan perhimpunan ini lebih partisipatif, dalam arti membumikan dan juga membudayakan Pancasila yang bergerak dari bawah, dari rakyat kebanyakan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, adapun tujuan Perhimpunan Warga Pancasila ini adalah pertama, membangun dan terjaganya masyarakat kewargaan. Kedua, memproduksi wacana Pancasila melalui institusi-institusi strategis. Dan yang ketiga, membumikan dan juga membudayakan Pancasila sebagai urat nadi kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan juga berbangsa. Program utama organisasi ini menjadikan Pancasila semakin populer dan sekaligus menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Juga melakukan upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi terbuka melalui pendekatan partisipatif. Nah, pendengar, sumber daya utama organisasi ini adalah semangat kebersamaan yang terbangun di kalangan para anggota dan kemudian melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Melalui organisasi ini, siapapun boleh menjadi anggota sepanjang memiliki komitmen tinggi dalam berbagai kegiatan yang membumikan dan juga membudayakan Pancasila dalam berbagai kehidupan.

0: Coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan...
0: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke bang.
4: Ih lucu. Tapi lagi bokeh.
5: Kan bisa bayar bulan depan.
4: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan. Pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
5: Gampang. Bayar nanti aja.
4: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
5: Kan bisa dicicil.
4: Tapi gajiku udah mepet.
5: Ayo, mumpung lagi promo loh.
4: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Perhimpunan Warga Pancasila ini tentu memiliki dasar hukum pendirian organisasi ya. Ya, dasar hukum pendirian Perhimpunan Warga Pancasila ini mengikuti kerangka regulasi untuk ormas atau organisasi kemasyarakatan. Nah, beberapa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, lalu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Ormas, lalu Permendagri 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, dan juga Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang pendaftaran pendiri dan perubahan badan hukum perkumpulan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana kita ketahui dan juga sudah kita rayakan hari ini euforianya ya. Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini menjadi momentum untuk mengenang proses perumusan dasar negara Indonesia. Melalui peringatan ini, masyarakat juga diajak untuk memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, melansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik di tahun 1945. Di mana saat itu Jepang berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan. Kemudian dibentuklah Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada sidang pertamanya yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas rumusan dasar negara Indonesia. Dan pembahasan tersebut mencapai titik penting pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang bernama Pancasila. Namun, maksud kami, nama tersebut berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini sajian kami untuk obrolan komunitas di edisi malam hari ini ya. Dan jangan lewatkan pendengar, karena nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam program Ruang Rindu. Tetap bersama kami.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Pernah mendengar kata reksadana? Apa itu reksadana? Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif KIK dan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya, saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk hukum kontrak investasi kolektif KIK dan bersifat terbuka. Ada keuntungan dan risiko dari reksadana. Dengan memahami, kita bisa bijak dalam berinvestasi.

warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon.

justru secara serius memilih Caca Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau gak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami sapa Anda di saat ini, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir temani suasana malam hari Anda dalam program Ruang Rindu ya. Ya tentunya untuk temani Anda yang mungkin beberapa hari ini telah menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga di tengah suasana libur panjang Anda. Mudah-mudahan malam hari ini Anda sudah kembali prima, segar untuk besok melanjutkan segala aktivitas ya. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, di sajian Ruang Rindu malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi momen. Karena selain Hari Kesaktian Pancasila, hari ini tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Orang Tua Sedunia. Ya, Hari Orang Tua Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Dan ditetapkannya ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012. Dan hari ini didedikasikan ya, untuk menghargai pengorbanan tanpa pamrih dan komitmen seumur hidup orang tua di seluruh dunia dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, di rangkaian sajian acara Ruang Rindu malam hari ini, kami ingin tahu apa yang menjadi kenangan paling berkesan yang Anda miliki bersama orang tua, atau mungkin pelajaran hidup apa yang paling berharga yang pernah diajarkan oleh ayah atau ibu Anda, dan bagaimana cara terbaik generasi muda saat ini menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua di era modern saat ini. Lalu kapan terakhir Anda mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas pengorbanan mereka? Dan jika hari ini Anda memiliki kesempatan menyampaikan satu kalimat kepada orang tua, apa yang ingin Anda katakan? Ya, kita berbagi cerita, berbagi inspirasi ya pendengar. Di dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566743495 atau di jalur WhatsApp 0811554476. Kami juga sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu yang bisa Anda pilih juga di rangkaian sejarah acara ini. Ada Westlife, Angel Wings, ada Geisha, Mustahil Tuk Bersama, Papinka, Cinta Berakhir Luka, ada Mariah Carey featuring Luther Vandross, Endless Love, Bukan Dia Tapi Aku dari Judika, Missing You Now dari Michael Bolton, Armada Semalam, Ivan Seventeen Manua Berdua, Christine Panjaitan Jangan Simpan Tangismu, Virgon Tak Setara, lalu ada juga The Virgin Love Setengah Mati, lalu Ebit GAD Nyanyian Rindu Sehari Ini Kau Yang Memilih Aku, Naif Berubah, Richard Mark Endless Summer Night, ada Terry Izinkan Aku Menyayangimu, Leon Richie Stuck on You, Raja Calon Presiden, Serina, Cinta Pertama dan Terakhir. Itu pendengar rangkaian lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita untuk malam hari ini ya. Kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda, 736566743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Baik, kita sapa di jalur telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini ya?
1: Gimana Bang Fadel? Ketemu lagi, lama kita enggak jumpa.
0: Lama ya?
1: Ya itu.
0: ya itu gimana maksudnya?
1: Kok lupa itu gimana tuh Bang Fadel, sampai lamanya cuti ya?
0: Oh gitu ya, bukan cuti, saya sebentar aja cutinya. Sebentar aja cutinya.
1: Iya.
0: Sebentar aja.
1: Sama Rinda hujan apa enggak?
0: Hari ini hujan sebentar, cerah. Hujan sebentar, cerah.
1: Ya, sini cerah lah seharian ini tadi.
0: Oke, cerah. Karena
1: ya itu. Ya, gimana temanya, Bang?
0: Ya, temanya belum dengar ya?

0: Temanya belum dengar tadi.
1: Ya dengarlah. Selamat ini hari apa? Lahirnya Pancasila ya.
0: Iya, hari lahir Pancasila. Selain itu, tema
1: terus kalau
0: tema kita memperingati hari orang tua sedunia.
1: Oh, gitu.
0: Belum enggak dengar tadi ya? Saya padahal sudah panjang lebar ya, tadi ya, menyampaikan ya. Tadi tentang
1: kita kan sudah orang tua terus.
0: Iya. Meskipun kita orang tua, tentunya kita punya orang tua.
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Iya, itu sudah.
0: Makanya
1: itu, kalau kita gimana ya ngasuh sama anak-anak yang ngasuh itu, kita harus adil, ya kan?
0: Enggak
1: boleh nyilah-nyilahkan kalau anaknya banyak kok lebih dari satu lah, jadi supaya anaknya itu bisa rukun, bisa ngerti sama orang tua juga gitu ya Bang ya.
0: Selama ini gimana untuk dari anak sendiri gimana yang dirasakan oleh
1: kalau
0: ibu Asi?
1: Anakku ini semuanya rukun Bang.
0: Enggak, maksudnya seperti apa, mungkin ada perlakuan istimewa mungkin dari anak-anak ke Bu Asih. Ke Bu Asih.
1: Anakku semuanya itu enggak ada yang ku istimewakan, semuanya kan anak
0: bukan,
1: empat ya kan.
0: Bukan Bu Asih yang mengistimewakan anak. Ada enggak? Ada enggak yang mengistimewakan Ibu Asih?
1: Kalau ibu itu enggak ada yang ku istimewakan,
0: iya,
1: semuanya sama.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Oke, baik. Maksud saya karena ini adalah hari orang tua ya, jadi artinya ke anak ini, dari anaknya Ibu Asih ada enggak yang merasa sayang sekali, yang merasa berlebihan atau seperti apa gitu? Bukan Bu Bunda Asih ya, anaknya ke ibu, ke Bu Asih.
1: Ya gimana ya, anak-anak itu ya gitulah.
0: Oke,
1: baik. Pokoknya sama ibu itu ya. Semuanya baik, semuanya ya.
0: Okay.
1: Kalau aku kan di rumah kan sendirian. Jadi ya kalau kerja nanti pulang ya mampir, gimana Bu kabarnya, yang sehat selalu ya Bu ya, jangan banyak pikiran, kadang gitu.
0: Okay.
1: Terus nanti yang satu datang juga gitu, semangat Bu ya, biarpun nggak ditemani gitu juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya kita itu sama-sama apa ya, saling menghormati ya, saling apa ya, ya saling sayang lah semuanya.
0: Oke,
1: itu
0: baik.
1: Gitu.
0: Siap.
1: Jadi kita juga selalu membalas sama anak-anak ya.
0: Mm-mm.
1: Kita tidak jadi bebannya, anak juga tidak jadi beban orang tua gitu, sama semuanya mandiri gitu loh. Ya, kita saling doa mendoani aja ya.
0: Siap.
1: Tapi kita kan ya rumahnya sebalik papan, jadi ya sering kita itu ketemu gitu loh. Nanti kalau sudah apa ya, sempet semuanya kita kumpul sama anak cucu gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: lagunya apa ini?
1: Jaga kesehatan.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya Ebit aja.
0: Ebit GAD, nyanyian ya, rindu.
1: Ya itulah.
0: Oke, baik. Silakan mau menyapa.
1: Yes. Buat semuanya lah. Ibu kan masih pertama masuk, jadi
0: iya.
1: Buat semuanya yang lagi dengarkan Bro Eri sama Rinda, yang lagi mau masuk, yang lagi dengarkan,
0: yeah.
1: Selamat malam. Semuanya sehat selalu, selalu jaga kesehatannya. Selamat istirahat juga sambil dengarkan lagu-lagu yang di apa ya, yang disetel sama
0: Bu Eric
1: sama
0: Rinda dan
1: Sampakel. Juga tugas, semoga sukses.
0: Amin.
1: Selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih yang ada di Balikpapan, yang menjadi pelapor pertama kita di rangkaian Ruang Rindu malam hari ini. Oke, di jalur telepon sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bu Maneo.
0: Ya, selamat malam Pak Budiman Arif. Apa kabar?
2: Sehat, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, tetap semangat.
2: Antisipasi.
0: Iya, selamat hari kesaktian Pancasila yang diperingati.
2: Wah, benar.
0: Hari ini tanggal 1 Juni, tapi selain hari kesaktian Pancasila yang sudah kita suarakan sejak pagi tadi ya, hari ini juga ternyata diperingati sebagai hari orang tua sedunia.
2: Benar. Mm-hmm. Satu-satunya di dunia yang mempunyai pedoman dengan sistem Pancasila adalah dari Maluan itu ialah Indonesia.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kelebihannya Indonesia dulu. Mm-hmm. Mengapa kita mesti ada Pancasila? Karena kita sudah pernah menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Sehingga lahirlah pedoman itu. 350 tahun Mubadil, kita tersiksa dan tertindas secara total itu. Seharusnya pada saat itu mungkin kita makmur. Jadi kita sekarang, manusia Indonesia sekarang ini harus betul-betul mempersiapkan bisa membayar dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Tidak usah banyak basa-basi begini dan begitu, spekulasi yang tidak pada tempatnya, sensasi-sensasi yang tidak perlu, tidak perlu.
0: Yeah.
2: Yang perlu kerja keras, dan di genggaman kita semua ada pedoman yang kita dapatkan. Kita tersiksa itu bukan itu cerita atau hayalan atau teori, itu kenyataan.
0: Yeah.
2: Kemudian dengan gerombolan-gerombolan-gerombolan dari dalam negeri, Belanda dulu dengan adu dombanya, datang lagi komunis dengan PKI-nya. Sehingga menjadi monumental 7 jenderal yang ada di depan lubang buaya di Jakarta itu. Inilah Pancasila.
0: Okay.
2: Yang untuk pedoman kita nanti, kemungkinan Pancasila ini akan kita hadapkan, kita akan pertaruhkan di hadapan Tuhan.
0: Yeah.
2: Karena di depan Pancasila, nomor satu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, persatuan dan kesatuan. Memecahkan problem, musyawarah dan gotong royong. Itu semua. Kelima itu betul-betul tangguh untuk itu istilahnya dada dan hati bangsa Indonesia.
0: Okay.
2: Itu.
0: Iya. Lalu kalau dikaitkan
2: untuk
0: dengan
2: orang tua,
0: hari orang tua sedunia.
2: Bung Badel, saya minta tolong Bung Badel, karena hari orang tua. Saya sangat menghormati orang tua saya, bapak saya. Bapak saya itu TNI.
0: Okay.
2: Tapi otak jenius. Dia mengajarkan itu kita harus jujur. Halo Bung Wadir, jujur modalnya. Ya dulu pangkatnya rendah aja, tapi otaknya seperti jenderal. Anaknya semua dites. Saya anak nomor 7 dari 13 bersaudara. Pandai main catur. Dengan catur itu dia bisa mengetahui sifat watak karakter anaknya masing-masing. Begitu. Sebenarnya tempoh hari saya akan dikatakan jadi militer. Tapi kata bapak saya, jangan anakmu yang ini. Memang anakmu ini gagah, tegas, jujur, dan kerja keras.
0: Okay.
2: Sifat kemandirian. Tapi jangan, Bu. Jangan. Cukup bapak aja. Kalau yang lain bolehlah. Itu karena saya tinggi, boleh, Pak. Bapak Del. Dan saya lahir itu sudah punya kelainan, Bu. Apa Bung Padel pernah lihat ada bayi sudah lahir sudah punya gigi?
0: Oh, gitu ya, iya, iya.
2: Ya, saya 4 di atas, 4 di bawah.
0: Wow, waktu lahir ya?
2: Ya, saya ada kelebihan Bung Padel. Saya bisa melihat sesuatu apapun. Bisa. Karena gigi itu lengkap dengan mata. Kekuatan saraf, daya ingat. Saraf pun bisa bekerja dengan otak kanan yang baik. Nah, jadi Bung Padel, saya meminta request lagu, maaf ibu yang dari Balai Papan tadi, tolong Bung Padel, putarkan lagu Ebit Gade, Titip Rindu buat ayah, buat bapak.
0: Okay.
2: Itu yang berkenan dengan hari orang tua.
0: Siap, nanti kita carikan ya. Ya, tapi karena ya, sudah diminta pertama, kita harus
2: sadarkan nanti. Tapi saya minta tolong,
0: kita carikan yang nanti.
2: Saya minta tolong Bung Padel.
0: Okay,
2: jadi waktu itu Bung Padel, ini saya cerita sedikit. Waktu saya mau jadi TNI, Bapak saya TNI, Angkatan Darat. Jangan, Bu. Saya sudah ngetes anak kita, 13 orang semua. Ibu memilih anak yang nomor 7 itu. Jangan, Bu. Wataknya keras. Kalau dia sudah putih-putih, kalau hitam-hitam, itu saya tanyakan terus sampai dia akhir hayatnya. harus turut perintah komandan, apapun adanya. Kalau anakmu ini, kalau sudah seandainya dia bilang putih, benar, dia bilang benar, benar. Kalau seandainya komandannya salah, sangat berbahaya, Bu. Begitu. Saya akui, bapak saya itu mendapatkan suatu satya lencana dari Menteri Pertahanan, akhir pensiun, Juanda. Saya gelarkan dia waktu akhir, mau akhir aja. Pak, kamu betul pangkatnya jenderal. Pangkatnya prajurit, tapi otakmu jenderal, Pak. Luar biasa kamu.
0: Siap.
2: Terbukti kamu dapat penghargaan dari Menteri Pertahanan secara baik. Terima kasih Bapakku. Selamat jalan Bapakku. Karena saya ditunggu Pak Bu Madel. Dia meninggal di Sumatera. Saya pada saat itu masih di Malaysia. Begitu dapat kabar, tahan dulu, jangan dimakamkan. Saya harus hadir. Begitu. Jadi saya menjamah, saya menyium dia punya parah, saya raba semua.
0: Oke, Pak Budiman, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Budiman.
2: Ya.
0: Jika hari ini Anda memiliki kesempatan menyampaikan satu kalimat kepada orang tua, apa yang ingin Anda katakan?
2: Untuk orang tua yang ada di Indonesia, teruslah memberi pedoman kepada generasi yang akan datang.
0: Oke.
2: Selama Anda masih hidup, sesuai orang tua yang ada di Indonesia, ibu, bapak. Apapun pengalaman dari Anda, sekecil apapun pengalaman Anda, sebesar apapun pengalaman Anda, yang baik, berikanlah buat anak dan cucu Anda dengan sepenuh hati. Karena di dalam kitab suci ada tertulis, anak yang ada padamu adalah titipan saya buat kamu.
0: Okay.
2: Buat kamu.
0: Siap.
2: Itu Bung Manel.
0: Okay,
2: jadi Bung, situ sudah tersurat, berarti itu Bung Manel.
0: Siap, siap.
2: Konsekuensi okay. Kita, orang tua terhadap anak. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua.
0: Okay.
2: Sedunia dan se-Indonesia. Selamat malam Bung Madel.
0: Siap, sama-sama. Terima
2: Allah
0: kasih.
2: Allah menyertai Bung Madel.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Luar biasa. Banyak kenangan dan sangat mengagungkan orang tua, terutama sang ayah ya. Terima kasih. Banyak yang terenyuh dan mungkin saat ini bahkan banyak mungkin yang mencoba mengingat-ingat seperti yang sudah disampaikan Pak Budiman Arif tadi ya. Ya, kita sapa. Ada di jalur telepon WA, ada Ibu Wira rupanya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira ya?
3: Iya Bang Fadel.
0: Oke, baik. Volume radionya bisa diturunkan supaya nggak feedback Bu?
3: Iya Bang Fadel.
0: Oh. Oke, supaya enak didengar.
3: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabarnya untuk Samarinda seberang saat ini?
3: Alhamdulillah, cerah hari ini.
0: Alhamdulillah, baik. Bu Wira, mungkin mau berbagi cerita, mungkin ada kenangan atau pengalaman atau bukan, mungkin ada hal yang tidak bisa dilupakan bersama orang tua dulu?
3: Kalau kenangan yaitu sebelum kita hari itu bekerja, kata almarhum bapak saya atau orang tua, kejujuran dan disiplin bekerja.
0: Jujur dan disiplin.
3: Ya.
0: Oke.
3: Bagaimanapun harus jujur dan disiplin, karena salah satunya adalah untuk kegiatan bekerja kita.
0: Betul.
3: Ya, jangan malas-malasan, kata orang tua saya.
0: Itu pesan yang paling utama dari orang tua ya?
3: Untuk utama orang tua. Terus jangan melihat berapa gaji kita apa upah kita, jangan. Yang penting kita bekerja dulu, baru kita menikmati gaji kita.
0: Oke. Jadi artinya bekerja dulu, jangan ini dulu ya.
3: Luar biasa. Itu yang saya ingat almarhum orang tua saya.
0: Luar biasa.
3: Terus kami ini di kelurahan masjid mendirikan posyandu lansia sudah 29 tahun.
0: Sudah 29 tahun posyandu lansia di
3: lansia kami di kelurahan masjid. Jadi para orang tua atau lansia itu dikumpulkan setiap bulannya, pemeriksa kesehatan, penyuluhan. Jadi dia tidak bengong di rumah Bang Padel.
0: Oke, luar biasa. Siap-siap. Jadi ada tempat mereka berkumpul berbagi cerita ya.
3: ada rumah tersendiri tuh, ketuanya juga lansia. Jadi dia tidak bengong Bang Padel.
0: Benar, benar.
3: Jadi dia cerita ada dokternya, penyuluhan, perawat, ada mantrinya. Jadi lengkap, ada pemeriksa kesehatan, ada PMT-nya, dikasih PMT juga Bang Padel.
0: Oke, iya, iya, oke. Luar jadi biasa.
3: Itulah kegiatan kita untuk para orang tua. Jadi kita tidak boleh memarahi orang tua. Betul. Jadi kita bimbing ke arah untuk kegiatan posyandu.
0: Oke, okay. Jadi artinya ini kesempatan untuk kita untuk memberikan yang terbaik untuk mereka ya.
3: Ya, iya okay, Bang Padel.
0: Baik.
3: Untuk salam-salam Bang Padel.
0: Silakan.
3: Untuk Bunda Dr. Lia Dahlan, Bunda Asi, Bunda Eka, Bu Yanti, Bu Parida, Bu Yuli.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Ria, Pak Sigit, Pak Budiman Arif, Pak Tepul Koko, Pak Mama, Bang Lanius, Bang Wahyu, dan semuanya aja. Pendengar
0: WRI,
3: salam sehat, sukses selalu.
0: Amin. Lagunya masih ada Westlife, ada Geisha, Papinka, Maria Carey, Judika, Michael Bonton, ya?
3: Judika, Judika.
0: Bukan dia, tapi aku. Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya, ya kalau pulang hati-hati
0: siap,
3: Bang.
0: Siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nowira atau Bunda Wira yang ada di Samarinda seberang. Assalamualaikum Bang Padel. Alhamdulillah ada katanya yang mengistimewakan ibunya, memperhatikan kesehatan dan lain-lain Bang. Katanya alhamdulillah ini anak lagi kerja di luar daerah di Berau katanya. Wow. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi anak yang selalu perhatian dan selalu membanggakan orang tua ya. Ibu Ratna, terima kasih Ibu Ratna sudah berpartisipasi di jalur pesan singkat WA ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan sang Ananda yang saat ini katanya tugas di Brau selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala tugas-tugasnya di sana. Baik pendengar, nanti kita akan buka kembali dua jalur telepon dan juga jalur WA. Silakan Anda bisa berkirim pesan ya. Kita nikmati dulu dua lagu. Tadi sudah di request karena ini adalah momen untuk orang tua. Jadi selain nyanyian rindu dari Ebit Giade juga nanti akan ada titip rindu buat ayah.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, mudah-mudahan lagu tadi bisa menginspirasi untuk Anda ya, sesuai permintaan yang sudah tadi bersama Bunda Asi dan juga Pak Budiman Arif. Ya, terima kasih juga untuk Bunda Nawira dan Ibu Ratna yang sudah bergabung tadi ya. Kembali kami undang Anda di dua jalur teleponnya, di 736-566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar, hari ini dunia kembali memperingati Hari Orang Tua Sedunia ya, sebuah momentum penting yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap langkah kehidupan terdapat sosok ayah dan ibu yang telah menjadi pondasi, pelindung sekaligus sumber kasih sayang tanpa batas. Ya, kita coba sapa lagi di jalur telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang masih bisa bilang Pak.
0: Ya.
1: Mak, saya mohon ditantungin kalau memang uang banyak membatinya. Terus itu minta apapun diturutin aja Bang Wadu.
0: Benar,
1: karena apa? Saya pernah punya orang tua. Ya kan enggak ada lagi sudah Bang Wadu. Mau bilang mak, bilang mau pak, sudah. Sudah enggak ada lagi. Nah, begitu Bang Wadu lagi bilang hari apa orang tua sedunia, ya ingatan rasa air mata mau keluar.
0: Itu sudah.
1: Waktu abah itu Bang Wadu sakit kan. Bulan Mas carikan martabak India. Tidak ada lagi sudah Bang, cari keliling sama Rina ini tidak ada Bang. Nah sekalinya begitu sudah meninggal 2-3 tahun di Tenggarung ada orang jual martabak India, tapi tidak sama, cuman masih keluarganya Bang Wadah. Jadi siapa-siapa yang masih ada orang tua ya dihormatin, dihargain, apapun apa namanya permintaannya diturutin aja. Asal memang yang memang makanan terutama
0: model ya. Terutama ya. Karena orang tua itu biasanya enggak macam-macam sudah mintanya tuh.
1: Masih hidup pasti sudah makanan ini dia ada persen tuh dia.
0: Iya.
1: Jadi tak dicicipin. Bahari aja mama itu. Karena kan enggak boleh lagi makan terlalu banyak mungkin Bang Model ya.
0: Betul.
1: Jadi larangan walaupun suap harus dikasih. Nah ternyata jangankan 3 suap, 1 suap aja susah. Itu kan laparan aja, lapar mata. Dan lagi kalau orang desa sakit ini kan apapun dimaunya terus.
0: Betul.
1: Tapi dimakan kan sedikit aja model.
0: Iya.
1: Ya kalau ingat dulu mama masih ada, bapak masih ada, apa aja kita turutin. Jadi jangan sampai utamanya orang tua itu marah.
0: Betul.
1: Nah Bang Model ya, bayangkan aja orang tua kita itu yang ibu terutama sekali nginjak perut itu dia beliau bilang aduh 7 kali Bang Model naikkan haji digendong belum pernah sama Bang Model. Sehari semalam berapa kali itu. Jadi siapa-siapa yang punya orang tua ya apapun diminta dituruti aja. Nah kayak mau nangis Bang Model karena sudah tidak ada orang tua lagi kan.
0: Sama kita.
1: Makanya nasihat itu saya tahu.
0: Larut kita ya.
1: Ya, jangan sampai orang tua itu tersinggung.
0: Iya. Ya, selagi mereka masih hidup, kita berikan yang terbaik gitu ya.
1: Makanya anak itu dikasih tahu. Jangan sampai orang tua itu tersinggung. Nah, sedikit aja tersinggung. Sakit hati kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau saya ngomong-ngomong saja, bercanda aja, kadang-kadang bisa juga kita tersinggung. Tapi biarin aja dah. Dia enggak menyadari kan.
0: Betul.
1: Di suatu saat dia lagi senang, baru kita kasih tahu. Artinya ada orang tua ya, harus pelan-pelan, apalagi dari sama mama. Kalau sama orang tua lagi kan, enggak seberapa, Bang Wadah ya.
0: Siap.
1: Oke lah, kalau itu saya mengucapkan yang punya orang tua, selamat, artinya ulang tahun lah.
0: Ketekan Bang Wadah ya. Betul, betul.
1: Yang sudah meninggal, jangan lupa, tahlil. Kalau orang haul itu bukan setiap tahun sebenarnya. Setiap saat. Seperti Bekasi ini kan kita kan nanti habis ini.
0: Yeah.
1: Bekasi, orang tua itu Fatihah, Kulhu Al-Falaq An-Nas, pokoknya ayat-ayat apa aja lah. Waktu duduk, waktu kita mau baring tuh, itu namanya haul setiap saat.
0: Okay.
1: Artinya bukan jangan setiap tahun, enggak. 5 waktu kan bisa, itu yang betul ya.
0: Yeah.
1: Lagunya, putar aja yang betul ya.
0: Siap, oke. Okay.
1: Kita mau sedih, harusnya ingat orang tua itu. Minta apa aja kan, kita turusin aja.
0: Yeah.
1: Jangan sampai tertunda. Kita memberi ya.
0: Betul.
1: Orang tua ini kalau anaknya jatuh, pasti terjun dulu Bang Padel ya.
0: Iya.
1: Jatuh ke sumur langsung jebur. Tapi kalau anaknya ya kalau bapaknya jatuh dia cari tangga sama tali Bang Padel ya.
0: Benar.
1: Itu cerita lucu Bang Padel.
0: Iya, iya.
1: Tapi sebenarnya itu kiasan.
0: Iya.
1: Anak jatuh orang tuanya langsung jebur. Tapi kalau bapaknya jatuh dia cari tangga dulu sama tali ya kan Bang Padel. Janda dan tawa kita sudah menyenangkan.
0: Siap.
1: Bang Padel jangan kesal-kesal, Bang Mas Bram udah ngeri Bang Padel ketawanya. Kadang-kadang suara kita direkamnya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Padel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat yang juga sudah bergabung, yang sudah menunggu dari tadi nih ya di jalur telepon sebelahnya. Ada juga di jalur WA yang menunggu nih, tapi kita coba sapa dulu jalur telepon ini. Oh, terputus rupanya. Oke, kita sapa dulu jalur WA. Ada Bung Wahyu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam. Apa kabarnya nih untuk Bang Wahyu di Lubuk Sawah?
2: Baru mau selesai sembuh ini.
0: Oh, sakit. Habis sakit kemarin. Ya? Sakit
2: iya,
0: apa ini?
2: Pilek aja sih.
0: Oh, flu. Ih, lagi musim kayaknya ya.
2: Mungkin.
0: Ah, iya, soalnya hujannya enggak anu nih, enggak tentu ini cuacanya.
2: Iya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
0: Hari ini juga berapa kali hujan ini, tapi hujan sebentar. Panas langsung gitu.
2: Iya, dua kali tadi.
0: Baik, silakan mau berbagi cerita dulu.
2: Iya, sama orang tua ya.
0: Ya, memperingati hari orang tua sedunia.
2: Lumayan dekat sama bapak lah. Sama bapak itu saya jadi tukang ojek. Jadi dulu itu jadi ojeknya beliau.
0: Oh gitu.
2: Beliau kan nggak bisa naik motor ya Bang Padel. Jadi saya ngantar kemana-mana itu, mau ke tempat temannya kah, atau ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek kan jauh dulu tuh, dari rumah. Jadi ya saya ngantarkan setiap dia mau berurusan, mau kerja gitu. Nah itu pasti saya disuruh untuk mengantarkan.
0: Okay.
2: Jadi sepanjang hidup itu mengantarkan beliau aja. Dan, jadi pasti betul lah sama beliau itu.
0: Iya, sangat paham betul ya.
2: Nonton TV bareng-bareng. Ya walaupun tontonannya berbeda ya. Kadang-kadang saya mau nonton yang lucu-lucu, beliau mau nonton berita gitu.
0: Harus diikutin ya.
2: Iya, gak boleh ini, gak boleh apa namanya, gak boleh di pindah-pindah TV-nya.
0: Iya.
2: Iya, jadi itulah kenangan-kenangan sama bapak dulu, sama ibu juga.
0: Yeah.
2: Sama ibu itu ya sering cerita-cerita juga sama kenangan-kenangan beliau, pengalaman beliau.
0: Yeah.
2: Yang mungkin ya akan jadi pelajaran juga ke depannya.
0: Betul.
2: Orang tua itu seperti ayah itu kan ini perantau. Jadi dapat banyak pengalaman juga. Siapa tahu nanti saya hidup di kota orang lain, saya akan punya persiapan Bang Padel.
0: Okay.
2: Dari pemberitahuan dari orang tua saya di masa lalu gitu.
0: Okay.
2: Itu yang saya petik dari masa lalu dengan orang tua saya. Dan sekarang udah gak ada dua-duanya Bang Padel.
0: Yeah. Kita berikan doa yang terbaik. Kita kirim doa terus untuk yang terbaik untuk mereka ya.
2: Iya, okay, pastinya.
0: Baik, lagunya apa nih?
2: Yang Indonesia Bang Padel.
0: Yang Indonesia ada Geisa, Papinka, ada Armada, Ivan Seventeen, Christine Panjaitan.
2: Armada aja dah.
0: Armada semalam.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Untuk Bang Fadilnya, makasih banyak Bang Fadil.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wahyu yang ada di Samarinda, Lubuk Sawah. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Assalamualaikum Bang Rindu, Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya dari Maluku Tengah ya?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar ini Mbak Ayu?
4: Kabarnya sehat, baik. Alhamdulillah keluarga sehat, Bang Fadil. Sebaiknya ya, Bang Fadil sehat
0: juga
4: di sana.
0: Alhamdulillah, lama nggak dengar suaranya Mbak Ayu ini.
4: Iya, saya jarang bergabung.
0: tapi kalau di acara Ruang Rindu Berjaringan kayaknya aktif juga terus ya?
4: Iya, aku sih jangan di apa namanya.
0: Iya, soalnya
4: ditinggalkan.
0: Soalnya selalu monitor soalnya, jadi makanya tahu kalau Mbak Ayu di sana selalu aktif.
4: Iya, akhirnya bisa kamu ya, karena itu juga susah kamu ya, harus butuh perjuangan dan doa.
0: Oke, Mbak Ayu, silakan mau berbagi cerita dulu, mungkin bisa dibagikan ceritanya dalam memaknai Hari Orang Tua Sedunia hari ini.
4: Maknai Hari Orang Tua Sedunia hari ini ya, khususnya buat orang tua saya, ayah dan ibu. Saya kan di Maluku ya, jauh dari orang tua, bisa dibilang sih mungkin kalau kasih sayang ya merata ya bagi orang tua gitu, teman-teman anaknya. Tapi saya merasa kalau lebaran itu saya selalu sedih ya, karena memang mereka tidak dengan saya. Tapi saya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala pada waktu ibu saya sakit ya, itu sakit hampir setahun. Dan dirawat, kebetulan dari Sulawesi, beliau dirawatnya ke Maluku ya, ke rumah sakit Maluku Ambon. Dan saya berkesempatan untuk merawat beliau gitu ya, Bang Fadil, pada saat itu. Karena mungkin keluarga saya yang lain kan merawat, mereka kan PNE ya. Ya, ada waktu untuk merawat. Terus saya ada abang saya yang di Ambon. Karena kita berdua di Ambon, abangku yang di Ambon yang nomor tiga adalah saya di Maluku Tengah Pulau Seram. Memang kita berjauhan. Dan abang ini kan seorang PNS juga dan tidak begitu harus merawat setiap hari. Jadi saya menewani mama gitu ya. Pada saat itu saya bersyukur karena saya orang yang terpilih gitu pada saat itu. Saya, ibu saya sakit, padahal kakak perempuan saya juga pengen gitu merawat ibu saya, tapi karena kondisi dan situasi gitu.
0: Artinya ternyata keluarga yang lain juga tidak melepas, justru mereka juga pengen ya.
4: Iya, karena harus ada apa namanya kondisi yang tertentu ya, nggak bisa ditinggalkan kerjaan ya. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa merawat beliau sampai beliau sembuh hari itu, Bang Wadil.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
4: Dan memang doa-doa kami gitu ya, kami tidak pernah membuat orang tua kami harus mengeluarkan air mata gitu. Karena kami enam bersaudara, kakak penyayang ya. Sesama kami penyayang saudara kandung dan kami saling mengingatkan gitu ya, untuk tidak membuat hati ibu kami jatuh gitu. Air matanya jatuh seperti itu karena
0: ada ibu, kesulitan, ada kesusahan jangan ditampakkan di luar untuk orang tua ya.
4: Iya, pernah sih ada kata-kata yang kita tidak pantas untuk mendengarkan untuk ibu kita gitu ya, dari orang lain. Tapi kita mendoakan orang itu, mudah-mudahan mungkin dia cuma hanya hilaf gitu, Allah akan mengampuni dia dan memberikan kesadaran. Itu kita mendoakan, kita tidak
0: memarahi gitu ya. Berbahagialah untuk pendengar kita, masyarakat kita yang masih memiliki orang tua yang bisa masih ada waktu untuk memberikan yang terbaik ya.
4: Iya, ibu adalah apa ya, buat saya itu alham. Buat saya sampai saat ini sih gini loh, kalau setiap hari saya tuh yang menderingkan telepon saya itu hanya ibu saya. Jadi biar 5 panggilan atau 6 panggilan, kalau saya belum melihatnya pasti saya akan telepon.
0: Luar
4: saya
0: biasa
4: tahu. Ibu saya itu selalu menanyakan kabar saya.
0: Panjang umur ya, untuk sehat selalu untuk bundanya ya.
4: Iya, insyaallah. Dan untuk kita semuanya masih punya ibu, janganlah menyakiti perasaan ibu sedikit pun perkataan, jangan mengatakan dan lain sebagainya. Karena hati ibu akan hancur dan itu adalah membuat kita akan berdosa. Dan jawablah dalam sholat kita selama mendoakan ibu kita, walaupun kita tidak dalam keadaan sholat, tapi selalu mendoakan kesehatan buat orang tua kita.
0: Luar biasa.
4: Mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan usia, kesehatan. Terjauhkan dari segala merubah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, lagunya
4: ya,
0: apa Mbak
4: Ayu? Begitu, Bang Fadil, ya.
0: Sama-sama. Amin. Sehat juga untuk selalu untuk Mbak Ayu sekeluarga ya.
4: Okay. Bang Fadil, lagunya tadi yang tersisa apa ya?
0: Masih ada Westlife, Geisha, Papinka, Maria Carey, Michael Bolton, Ivan Seventeen, Christine Panjaitan.
4: Michael Bolton aja ya.
0: Michael Bolton dengan lagunya Missing You Know. Oke.
4: Okay. Baik aja, buat semuanya mendengarkan aja. Selamat malam dan buat Bang Fadil, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, tampaknya terputus yang menunggu di jalur telepon. Tapi di jalur WA tampaknya ada yang menunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Bang Fadel, Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam Bang Sulaiman Tela-Tela.
5: Iya. Alhamdulillah bisa gabung malam ini Bang Fadel.
0: Alhamdulillah.
5: Kita sering mendengar memperingati hari ibu Bang Fadel ya. Itu sering.
0: Ya.
5: Memperingati hari bapak jarang kita dengar.
0: Ya, dan ini orang tua.
5: Ini ada lagi memperingati hari orang tua.
0: Ya.
5: Jarang juga kita dengar ini.
0: Dan ini ditetapkan oleh PBB ya.
5: Oh iya Kak Bang Fadel. Ya. Baru malam ini saya bisa dengar ini.
0: Sejak 2012 lalu.
5: Iya. Tapi jarang dianukan Bang Fadel ya. Nah, jadi itulah bagus juga ini Bang Fadel.
0: Siap.
5: Jadi kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak, kita harus mulai kecil kita dilahirkan oleh orang tua kita ya.
0: Iya.
5: Nah, jangan salah pembalas, karena kalau tidak ada orang tua mungkin tidak ada kita di dunia ini.
0: Betul.
5: Jadi harapan kita itu sejahat-jahatnya orang tua itu tetap orang tua. Meskipun dia jahat, jangan kita ikut jahat.
0: Yeah.
5: Jadi sebagai orang tua itu bisa menilai juga. Anaknya, mendidiknya bagaimana ya kan.
0: Yeah.
5: Jadi janganlah kita sampai orang tua itu kita hina, meskipun sejelek apapun orang tua kita.
0: Yeah.
5: Jadi kita harus balas sejak kita dikandung sampai di jadi remaja, dewasa, bahkan sudah kita ini tua masih apa namanya senang dengan kita juga masih senang dengan dia.
0: Okay.
5: Itu harapan kita kan.
0: Siap.
5: karena kalau tidak ada orang tua ini ya apa tidak ada apa-apa artinya kita ya kan, karena kita sudah punya pekerjaan, karena semuanya itu doa orang tua. Jadi kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada.
0: Oke.
5: Nah, kita doakanlah. Itu aja Bang Fadel.
0: Baik, siap.
5: Makasih. Oke. Bang Fadel, lagunya sama-sama. Dari Raja.
0: Ada Raja. Oke, calon presiden.
5: Iya, Bang Fadel. Oke, itu aja, makasih. Siap. Salam Ruang Rindu semuanya. Oke, teman-teman. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sulaiman Tela-Tela. Berikutnya kita sapa lagi yang sudah menunggu dari tadi. Aduh, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, tampaknya terputus juga. Kita coba sapa lagi di jalur telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam.
0: Ya, malam. Apa kabarnya nih?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
6: Baru ini. Malam ini bisa suara dengar suaranya Bang Fadil. Biasanya jagain yang malam Kamis ya Bang Fadil ya.
0: Malam Kamis saya yang kemarin saya dinas malam memang jadi ya pas itu. Ruang Rindu ya berjaringan.
6: Saya dengar itu. Jagaya lu Ruang Rindu pusat. Malam
0: rasanya
6: ke
0: lebat
6: di ruang
0: kumis. Iya, jagain juga ternyata. Iya. Oke, siap.
6: Saya ke orang tua saya cuma ada dua kata dia tanamkan kepada anak.
0: Apa itu?
6: Jangan mencuri, jujur.
0: Iya. Jangan mencuri.
6: Seandainya pun kemana aja berjalan. Tidak ada uang, misalnya mau makan mau apa, minta. Jangan mencuri.
0: Iya.
6: Itu sumpahnya orang tua saya, dua-duanya.
0: Jangan sampai mencuri ya?
6: Iya, jangan sampai mencuri. Sekalipun kelaparan, mintalah dengan orang. Nggak mungkin orang nggak ngasih, dia bilang.
0: Iya.
6: tapi bukan hari-hari mintanya.
0: Iya, iya, iya.
6: Itu dia tanamkan. Yang kedua, jujur. Kemanapun jujur. Hmm. Itu sudah yang ditanamkan orang tua. Sampai, ya, ya, sampai hari ini, sampai pegang lah.
0: Okay. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, apa hal kalimat apa yang ingin disampaikan seorang Pak Saiful Koko?
6: Ya itulah, orang tua itu cintanya sepanjang masa.
0: Ya.
6: Ya kalau kita ini sebagai anak, ya dikatakannya sepanjang jalan.
0: Sepanjang jalan, iya.
6: Itu sudah. Kalau orang tua itu membesarkan kita tuh nggak ada pamrihnya. Hmm. Nah, dulu kalau saya sekolah juga, kita pulang sekolah di apa di marahin apa kepala sekolah atau guru gitu ya. Mm-hmm. Pulang ngadu malah dipukulin. Kalau sekarang anak-anak kan ngadu orang tua datang ke guru. Kan terbalik Bang Wadir.
0: Iya iya.
6: Dulu saya sering dipukulin, dulu kan ada hukumnya tuh. Bilangnya kan kalau sekarang kan orang tua mukul anak kan ada hukumnya.
0: Iya, kalau dulu kan
6: ada RT.
0: Mister bermain dulu ya, Mister Kayu.
6: Iya, ada pekat. Kalau orang tua saya pekat di belakang empat baru, kemarin.
0: Sama penghapus ya.
6: Iya.
0: Melayang.
6: Kalau guru tuh penghapus.
0: Iya.
6: Kalau bicara sedikit dilempar sudah di meja.
0: Itu sudah.
6: Saya lagunya Bang Bantil itu Angel Wing aja,
0: Bu. Siapa?
6: Angel Wing.
0: Westlife. Angel Wing dari Westlife.
6: Iya.
0: Oke, siap. Bang Saiful Koko. Sekalian ya, saya bacakan dulu pantun dari seseorang ini ya.
6: Iya.
0: Jadi daripada nanti masuk untuk berbalik, saya ya, langsung ya, bacakan ya dulu nih. Ya, sambil menantikan ya, bersabar ya, yang di belakang ya. Petir berdentum, kilat bersambung. Malam gulita lenyap terangnya rembulan. Di ruang rindu ada nada lagu bersenandung. Tentu tak akan lenyap indahnya kenangan. Takkan lenyap indahnya kenangan. Ada sedih itu pasti, itulah hakikat kehidupan. Suara Saiful ku dengar di ruang ini. Aku senang dan titip salam adenan. Hendak maunjun ku beri majun. Hendak majun ku beri majun. Majun ku taruh di dalam gelas. Pia suara Saiful Koko berpantun. Aku pia WA pantun ku balas. Oke, luar biasa pantunnya ya. Silakan Bang Saiful Koko.
6: Malam Selasa semakin jauh di ujung jalan.
0: Cakep.
6: Jauh di keningan malam menuju pinggiran.
0: Cakep.
6: Orang agak santun dan gagah tua ku adenan. Sudah pasti paling ganteng di Muara Siran.
0: Cakep, luar biasa.
6: Ku goreskan mata pena ini di atas kertas. Mm-hmm. Di atas kertas tersusun sangat rapi.
0: Yeah.
6: Sahabat penaku tua adenan tanpa batas. Kalau kondangan selalu tampil rapi.
0: Luar biasa. Oke.
6: Tua adenan ya, sehat-sehat ya. Jangan sedikit Bang Madil ya.
0: Siap, silakan.
6: Tadi ada Mbak Ayu ya di Maluku Tengah ya.
0: Iya. Yeah.
6: Kemudian tidak ada piala kalau dengarkan selamat malam. Mm-hmm. Ibu Sopi juga. Ada Dr. Lia Dahlan. Mm-hmm. Pak Sutaji juga ya.
0: Yeah.
6: Kalau dengarkan di Grogot. Mudah-mudahan sehat. Ada juga Bunda Asih juga. Ada Bunda Wira juga ya.
0: Yeah.
6: Ada Bunda Eti. Nurdiansa juga kalau dengarkan di Sungai Dama juga selamat malam aja. Mm-hmm. Yang di puncak Gunung Indah juga lah.
0: Betul.
6: Ada. Yeah. Mudah-mudahan kebetulan malam ini kan dengar ya.
0: Iya, iya.
6: Kalau sehat.
0: Siap.
6: Ramah dan dengar suara ya.
0: Itu sudah.
6: Iya, selama ada cucu itu nggak mau lagi jaga
0: bulan. Oh gitu, tapi mudah-mudahan tetap monitor ya.
6: Iya. Okay. Ada Depi juga ya di Indovis juga, selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk Bang Fadilnya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko yang ada di Sungai Dama juga sudah bergabung ya. Apakah masih menunggu di jalur telepon berikutnya? Halo, selamat malam Roro Rindo. Halo, selamat malam Roro Rindo. Oke, tampaknya sudah terputus ya. Ya, satu lagi ya. Halo, selamat malam Roro Rindo.
7: Malam Roro Rindo, Bapak Deh.
0: Malam Bang.
7: Bisa betul Bang Badir, maksudnya Bang Badir. Ngalih Bang Pade.
0: Ngalih katanya ngalih. Gitu ya. Oke, tekan terus gitu ya.
7: Iya.
0: Oke deh baik.
7: Dua nomor pindah-pindah sama juga Bang Pade.
0: Ya gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik Bang Pade.
0: Alhamdulillah.
7: Mudah-mudahan Bang Pade sehat juga Bang Pade.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini mau berbagi apa cerita sih? Juga?
7: Apa tema apa itu Bang Pade?
0: Memperingati hari ini nih adalah peringatan hari orang tua sedunia. Jadi mungkin ada hal-hal yang sangat berkesan yang tidak bisa dilupakan waktu dari orang tua, baik itu ayah dari atau ibu, atau mungkin ada sesuatu yang belum terucap dulu.
7: Kalau aku gini Bang Bede, dulu gini kan aku sama mamaku Bang Bede, rapat sama mamaku lah. Rapat sama mamaku. Aku mama aku tu kan pesan gini loh Ben, kamu kalau di rumah orang katanya jangan sampai masuk di anak apa rumahnya anak gadis orang.
0: Kalau di rumah orang jangan sampai masuk di rumah anak gadisnya orang.
7: Iya kamarnya.
0: Kamarnya oke.
7: Okay. Kamarnya iya. Jadi gini, waktu aku di Kota Baru kan loh Ben, 2 tahun. Terus terang aja Bang Ben, aku kan bukan orang baik-baik Bang Ben ya. Ya cuman aku pesan mama aku kan, kalau kamu mau masuk surga sama istri dan anakmu, jangan kau macam-macam dengan wanita kan.
0: Oke.
7: Okay. Nah jadi pada saat itu datang di Kota Baru itu 3 bulan mau masuk puasa lah Bang Bajan. Itu aku usia 30

0: kemudian pada aku ini sebenarnya sih namanya pemerintah. Itu Pak Nen, besok kan puasa. Kalau mandi, kamu di kamar mandi, yang di luar.
1: Okay.
0: Maksudnya di dalam ruangan juga Pak Medan, tapi di belakang lah, yang di luar, tidak baik kayak gitu. Jadi dilanggar Bang Pak Nen. Terus terang aja, selama 2 tahun aku tidak pernah puasa Bang Pak Nen. Jadi setiap malam Bang Pak Nen, pesannya dia begini Mas. Kalau tinggal di sini Mas, jangan dikunci kamar dari dalam.
1: Oh,
0: saya pun begitu katanya.
1: Jadi artinya ini cobaan ya waktu itu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi saya. Artinya ini yang selalu dipegang oleh ini ya, pesan dari orang tua ya.
0: Iya, jadi gini Bang. Sampai sekarang Bang Madel. Sampai sekarang diriku selalu begitu. Ini nonton Piala Dunia Bang. Aku sama Mas Ira. Piala Dunia nonton bareng lah Bang. Main tempatnya orang Bang. Dia single parent lah orang di apa pencinan di Pendakop lah Mas. Nonton bareng, sayang Mas Ira tidak ngomong sempat 3 malam Mbak Mbak.
1: Oke.
0: Aku nonton di depan dia.
1: Jadi, siap siap.
0: Digosipkan tetangga Mbak Mbak. Aku tidak tahu.
1: Oke. Ini jadi ya. Jadi pribadi kita ke orang tua nih Bang Sep,
0: pribadi,
1: Bang Arpana. Ya. Ini jadi pribadi kita ya. Ke orang tua aja ya.
0: Oke. Ya. Jadi siap, gini siap. Mbak Mbak. Jadi aku sampai sekarang, aku takut Mbak Mbak. Itu pesan sama perempuan itu takut.
1: Iya, kita ke orang tua aja.
0: Ya, jadi gini, ya, jadi pesan orang tuaku. Kalau kamu ini kan jangan apa? Ada semut. Jangan kamu matikan. Semut aja Bang Badan.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja pesan orang tua. Ingat hati-hati kalimat orang tuaku gitu aja Bang Badan.
1: Iya, benar. Jadi apa yang
0: sampai sekarang itu aja Bang Badan ingat.
1: Betul.
0: Dalam hidup tuh hati-hati.
1: Iya siap itu harus hati-hati gitu. Betul betul.
0: Okay. Ya.
1: Oke Bang Arpan siap sehat selalu ya.
0: Aman sama-sama Bang Badar. Ya,
1: siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih untuk Bang Arpan di Balikpapan ya. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan lagu, kami ajak Anda untuk menyimak dulu Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut

0: yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

Siapa yang tidak kenal lagu Bohemian Rhapsody karya Queen? Lagu ini ditulis oleh sang vokalis Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera yang dirilis pada

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balads yang ringan menggunakan piano, kemudian berubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

0: terus berlalu ya pendengar. Saat ini kita sudah masuk pada pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi masih ada waktu kita ya untuk bersama di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ya silakan untuk Anda yang ingin mengungkapkan rasa kangen, sesuatu yang mungkin belum sempat terungkap, atau mungkin ada sesuatu kenangan yang sangat indah bersama orang tua, silakan di 7365667433495. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Masih ingat ya?
0: Ya, kenapa nih gemerosok-gemerosok ini?
1: Ya.
0: Kok gemerosok suaranya?
1: Enggak kok.
0: Itu, kerosok-kerosok-kerosok itu?
1: Oh, kita kangen.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Apa tema?
0: Temanya memaknai peringatan Hari Orang Tua Sedunia.
1: Oh,
0: agak menjauh mungkin dari kipasnya supaya nggak kedengaran kerosok-kerosoknya ya.
1: Oke, ya sudah.
0: Oke, silakan.
1: Ya, mengingat masa lalu. Kalau saya itu sih sangat mau mati ibu saya, jangan maaf ayah saya. Sampai sekarang itu masih diingat terus.
0: Ya, hal apa yang diingat, yang paling diingat?
1: Dalam apa ya? Dalam...
0: Oke, baik, silakan. Kalau mamanya apa aja pendengarnya, silakan. Mau beli lagunya, silakan.
1: Lagunya minta Kristen pendekan aja dong Padel.
0: Oke, baik.
1: Semua aja dong Padel.
0: Siap. Oke.
1: Tapi masih ingat ya sama ngomongnya bang Padel.
0: Kenapa?
1: Masih ingat ya.
0: Oke, baik, silakan. Terima kasih, itu aja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gati yang ada di Samarinda seberang. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita masih mengundang Anda ya di dua jalur telepon di 7365667433495. Ya pendengar, di tengah kemajuan zaman yang begitu cepat ya, seringkali kita mungkin sibuk mengejar impian, karir, pendidikan, dan berbagai target kehidupan. Ya, namun ada satu hal ya pendengar yang tidak boleh kita lupakan, yaitu orang tua. Yaitu adalah alasan pertama mengapa kita bisa berada di titik kehidupan saat ini. Mereka adalah sosok yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan impian pribadi demi melihat anak-anaknya tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Ya, sejak kita belum mampu berjalan, berbicara, hingga akhirnya menjadi pribadi yang mandiri, orang tualah yang selalu hadir dengan cinta yang tulus. Dan pendengar, Hari Orang Tua Sedunia ini bukan sekedar perayaan seremonial ya, lebih dari itu. Hari ini menjadi ajakan bagi kita semua untuk merenungkan kembali seberapa besar perhatian, penghargaan, dan kasih sayang yang telah kita berikan kepada mereka. Karena banyak orang tua yang tidak meminta harta atau hadiah mewah dari anak-anaknya ya, mereka hanya menginginkan perhatian sederhana. Sebuah telepon, pesan singkat yang menanyakan kabar, waktu untuk berbincang, atau mungkin sekedar kehadiran anak-anak di tengah kehidupan mereka. Kita juga mungkin perlu menyadari bahwa waktu terus berjalan ya. Orang tua yang dahulu kuat menggendong kita, kini mungkin mulai menua ya. Rambut yang semakin memutih dan juga langkah yang mulai melambat menjadi pengingat bahwa kesempatan untuk membahagiakan mereka tidak akan datang dua kali. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali saya bacakan dulu pantun yang kembali dikirim oleh Jelaatan yang ada di Muara Siran. Patah dahan kayu karena lapuk, hari berawan menambahkan cerah. Kasih seorang bapak tak terpuruk, hakikat kehidupan memberi berkah. Luar biasa, terima kasih Jelaatan yang sudah berbagi inspirasi melalui pantunnya malam hari ini ya. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami masih mengundang Anda untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Namun kembali kami ajak untuk menikmati dua lagu yang tadi sudah direquest ya. Missing You Know dari Michael Bolton dan juga Calon Presiden dari Raja. Masih menanti unjuk Angel Wings, untuk Angel Wings ya Bang Sepul Koko, sabar ya. Dan juga ada Christine Panjaitan, nanti kita hadir.

0: Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan, ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab, selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Inspirasi hari ini.
1: Kebanyakan orang hanya menilai hasil akhir dari jerih payah seseorang. Padahal, untuk bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, kamu harus melihat proses dan usahanya dalam meraih hasil tersebut. Tujuan hidup itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan yang terbaik dari setiap proses yang kamu lakukan. Kalaupun kelak usahamu tidak berhasil, setidaknya kamu memperoleh ilmu bermanfaat dari usaha-usaha tersebut.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kebersamaan kita saat ini sudah masuk pada pukul 23 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan silakan satu atau dua penelpon terakhir masih kami buka untuk Anda di 7365666 743495 atau di jalur WhatsApp 0811554496. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan ulasan berikutnya terkait tema kita pada malam hari ini dalam memaknai Hari Orang Tua Sedunia ya, kami update terlebih dahulu untuk cuaca kita di saat ini ya, yang sudah dirilis kembali oleh perakirawan BMKG Kalimantan Timur kan. Dan nah, informasi yang kita dapatkan bahwa malam ini masih berpotensi terjadi hujan ya, dengan intensitas lebat hingga sedang hingga lebat. Ini meliputi Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kutai Barat, kemudian Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan ini juga pendengar masih dapat meluas ke wilayah Berau ya. Ya, mudah-mudahan tetap aman, kondusif semua situasi cuaca kita di Benua Etam, Kalimantan Timur. Namun, mari kita tetap waspada ya untuk cuaca yang sering berubah-ubah saat ini. Ya, khususnya juga yang masih beraktivitas di luar ruangan dan juga dalam perjalanan, tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua ya, manfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, bagi yang hanya memiliki salah satu orang tua, berikan perhatian terbaik yang bisa diberikan. Dan bagi mereka yang orang tua sudah tiada, hari ini dapat menjadi salah saat yang penuh makna ya, untuk mengenang, mendoakan, dan juga melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan. Ya, mari kita jadikan ya orang tua sedunia, Hari Orang Tua Sedunia ini, khususnya di tahun 2026 ini, sebagai pengingat bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati dan juga membahagiakan orang-orang yang telah membesarkan kita. Ya pendengar, sebab pada akhirnya ya, cinta orang tua adalah anugerah yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Jadi untuk itu, mari kita ucapkan selamat memperingati Hari Orang Tua Sedunia 1 Juni 2026. Hormati mereka selagi ada, bahagiakan mereka selagi sempat, dan doakan mereka sepanjang hayat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi juga di sejarah acara ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang mungkin dari tadi hanya memonitor, mendengar. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ada Westlife, Angel Wings, dan juga Christine Panjaitan. Jangan simpan tangismu.

0: buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan. Inspirasi hari ini.
1: Pada dasarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak berasal dari orang lain. Jika seseorang meletakkan kebahagiaannya di tangan orang lain, itu berarti ia belum sepenuhnya merasakan bahagia. Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri dengan cara yang positif. Jadi, ketika ada orang yang melukaimu, kamu memiliki cara sendiri untuk menyembuhkannya.

pendengar, bila Anda tidak percaya pada seseorang, maka kebaikan apapun yang dilakukan tetap mengundang keraguan dalam diri Anda. Tanpa disadari, Anda mendapati selalu saja ada kesalahan dalam tindakannya. Ketidakpercayaan menyayat lebih tajam daripada kritik pedas. Sebaliknya, bila Anda percaya pada seseorang, semua kekeliruan yang dilakukannya adalah titik tolak untuk melakukan perbaikan. Tanpa disadari, Anda terdorong untuk membebani. Tanpa disadari, Anda terdorong untuk membenahi dan mengisi kekurangan yang ada. Kepercayaan adalah jaringan penyelamat bagi setiap peloncat yang gagal. Keberhasilan bukan hanya karena kerja keras Anda sendiri. Pasti ada sebentang jaringan kepercayaan yang dihamparkan oleh para pembimbing Anda. Sedangkan kegagalan seringkali diakibatkan gagalnya meraih kepercayaan orang lain. Uniknya, Anda hanya akan meraih kepercayaan manakala Anda mempercayai orang lain pula. Pendengar, tali yang kuat terpilih dalam simpul yang kuat. Saling mempercayai adalah simpul yang jauh lebih kuat.

Indonesia, Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Senin 1 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Selasa 2 Juni 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara nanti akan kami awali dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 yang akan membahas tema mengambil hikmah dan keutamaan bulan Zulhijjah. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir dalam rangkaian Samarinda Pagi ini yang juga nanti akan hadir penyampaian warta berita pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Samarinda Pagi ini kembali kami lanjutkan dirangkai juga dengan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pada pukul 8. Selepas itu pendengar, rangkaian Samarinda Pagi kami akan hadirkan program Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur yang juga dirangkai dengan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur menuju Bintang Sobat Kemendikdasmen tingkat SMP. Rangkaian program acara selanjutnya akan hadir dalam sesi Samarinda Siang dilanjutkan dengan program Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan sajian

0: kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat kepadamu. Janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.
0: Pro 1 RRI Samarinda,

dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terintegrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat lagi kami akan segera hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jumpa dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Mengambil Hikmah dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah. Sebagai bulan yang penuh berkah, Dzulhijjah memberi kita banyak kesempatan untuk memperbanyak amal dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membimbing kita memahami hikmah dan keutamaan bulan mulia ini, kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon WA, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, sehat ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti Anda juga kami undang untuk bersama di dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda. Namun untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan dengan pesan singkat. Baik, sebelum kami undang Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk terlebih dahulu mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema kita Mengambil Hikmah dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita, silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa sudu an la illa illallah wa andallah syarikalah wa sudu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita, ilmu iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, bagi kaum muslimin, yang tidak sedang menjalankan atau melaksanakan ibadah haji, pada bulan Dzulhijjah ini disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah sebagaimana kita lakukan beberapa waktu lalu, yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, siyamu yawmi arafata ahtasabu ala Allahi ayyukaffiru sanata minallati qablahu wassanata allati ba'dahu wasiyamu yawmal asyura ahtasabu ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qablahu. Rawahul Muslim. Maknanya bulan Arafah atau 9 Dzulhijjah, aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. puasa Suro atau tanggal 10 Muharram, aku mengharap dari Allah SWT akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah SWT kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu khusus tertentu agar mereka selalu memiliki harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu dekat memohon ampunan kepada Allah. Masal muslimin, banyak diantara amalan-amalan utama pada bulan Dzulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin, selain kewajiban yang kita laksanakan pada hari-hari biasa. Dari masing-masing amalan tersebut, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, amalan itu adalah ibadah haji, sebagaimana saudara-saudara kita yang berkesempatan mendapat panggilan Allah SWT untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dan umroh. Pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji dan umroh adalah kebersamaan atau persamaan derajat manusia dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak berjahit yang dikenakan oleh jamaah haji laki-laki. Semuanya berwarna putih yang tidak membedakan warna kulit, ya, suku bangsa, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang maknanya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Itulah salah satu letak keadilan Allah. Semua hambanya punya peluang untuk menjadi orang paling mulia tanpa membedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, tua muda, laki perempuan, keturunan siapapun. Ya, semua sudah selayaknya, ya, hakikat ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Wattaqu ya ulil albab. Berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Pelajaran berikutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah mapahtilah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ia merupakan bukti kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Sang Khalik, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi Rizki bagi semua makhluknya. Masrum Simin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana kita yang di bulan Dzulhijjah ini belum mampu atau belum menunaikan ibadah haji? Tidak perlu khawatir, masrum Simin. Masih ada kesempatan amal untuk kita laksanakan. Karena 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang memuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari-hari tersebut ya dapat kita manfaatkan yang menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mal amalu fi ayami afdola minha fi hadha fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyai'in. Tidak ada amal yang lebih afdol utama dibanding amal pada hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak. Kecuali seorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Masa muslimin, amalan yang kedua pada bulan Dzulhijjah yang sebaiknya kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti sedekah, infak sedekah ya, berzikir ya. Kemudian juga tilawah, puasa, qiyamul lail salat malam, ya salat duha, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, serta amalan-amalan lain. Tidak ada hari lain yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-hari sebelum Dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama dengan sholat malam qiyamul lail. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Arafah. Sebagaimana diterangkan di atas, puasa ini disunahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka, para jamaah haji, maka tidak diperbolehkan berpuasa. Sebab saat itu mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang lain yang sedang ya, berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Selain hadis yang sudah saya bacakan sebelumnya, terdapat hadis lain tentang fadilah puasa Arafah, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, luar biasa. Hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi dari hari Arafah. Maka pantaslah bila pada hari itu banyak orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari siksa neraka sebagai bukti bahwa Allah telah mengampuni mereka. Masa muslimin, selanjutnya yang keempat, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana kita lakukan ya pada tanggal 27 Mei kemarin ya. Amalan khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Berbalikan ya dengan sholat Idul Fitri, disunnahkan ya makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat. Maka pada sholat Idul Adha sunnahkan makan setelah sholat. Ya, jadi kalau Idul Fitri kita sunahkan makan terlebih dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha nanti setelah selesai sholat baru kita makan. Nah, nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan ya ubudiyah atau berkorban ya, melakukan udhiyah atau berkorban. Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban. Ibadah kurban ini juga syarat dengan nilai tarbiyah atau pendidikan. Kita dapat melihat bahwa sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti dengan hewan kurban karena ketaatannya, serta proses ya pewarisan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail-Ismail kita atau anak-anak kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi, ya unta atau hewan ternak yang halal lainnya. Dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi dari ibadah di ibadah ini bisa kita lihat dari ancaman Rasulullah SAW bagi yang enggan berkorban, padahal dia mampu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, man wajata sa'atan falam yudhuha fala yaqrabanna musolana. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperoleh kelapangan, ada rezekinya banyak ya, berlimpah untuk berkorban, dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah hadir di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Marung sini, para pendengar Mutiara Pati, RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, tadi sebagaimana saya sampaikan, ya kita bisa melakukan ibadah. Seperti misalnya menyembelih hewan kurban atau berkorban ya. Kemudian melaksanakan zikir ya, dan lain sebagainya, itu ya bernilai luar biasa di bulan Dzulhijjah ini. Atau muslimin ya, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan ya. Bagian dari sudah saya sampaikan. Kemudian juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu An-Uma, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lain, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya tidak juga jihad? Seperti yang tadi saya sampaikan, iya, tidak juga jihad. Ya, yaitu kecuali ya orang-orang yang keluar dari rumahnya ya berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun. Masrum Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Masalah muslimnya, lalu amalan-amalan apa saja yang disyariatkan? Yang pertama, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Ya. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Ya. Al umrotu ilal umroti, ya. Kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah, ya. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih oleh Allah untuk dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, yang artinya puasa itu adalah untukku, asaumu li wa ana ajzi bihi, ya, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, sungguh dia telah meninggalkan syahwat makan dan minum semata-mata karena Allah. Diriwayatkan dari Abu Daud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang hamba berpuasa hari sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Subhanallah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Masrum Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yadhkuru smallah fi ayamin ma'lumatin, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir atau para mufassirin menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu faqatharu fihinna min tahlilil wa takbiri wa tahmidi, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Masrum Muslimin, Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ya ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari para fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah atau sembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Masuk muslimin dianjurkan untuk mengeraskan suara di dalam bertakbir ketika berada di public places, ya, tempat-tempat umum, ya, di jalan-jalan, di rumah, di masjid, ya, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Tidak diperbolehkan mengumandangkan takbir, ya. Kita itu dengan berkumpul pada satu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara. Hal ini tidak pernah ya dilakukan oleh para ulama salaf yang menurut sunnah adalah masing-masing orang ya bertakbir sendiri. Nah ini tebel-tebel ini ya. Jadi kalau kita ya ada yang memimpin ya, kemudian setelah imam yang memimpin takbir itu bertakbir, kemudian jamaahnya mengikutinya ya. Kemudian yang keempat, tobat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ya, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkannya dan terusirnya hamba dari Allah. Dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yughiru wa ghairatillahi ayyatil mar'u ma harramallahu alayya." Sungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang berikutnya, banyak beramal soleh ya, berupa ibadah sunnah seperti ya sholat-sholat sunnah, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, ya, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dapat ya pahala yang berlipat ganda. Bahkan amalan ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari-hari ya lain selain pada hari 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, disyariatkan pada hari itu takbir mutlak, yaitu pada saat ya pada setiap saat siang maupun malam sampai sholat id. Dan diriwayatkan pada pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu. Ya, kemarin kita melaksanakan itu ya, tapi sekarang sudah habis waktu fast-track-nya ya. Tanggal 10, 11, 12, sampai 13 ya. Kemudian masyarakat muslimin, takbir-takbir tadi itu ya, selain jamaah haji yang dimulai sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur ya, hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasrek. Masyarakat muslimin, keutamaan berikutnya yang ketujuh, berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasrik. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ya korban, karena sudah tanggal 16 Zulhijjah. Kemudian dilarang mencabut atau memotong rambut atau kuku bagi orang yang hendak berkorban. Ya. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Yang 10, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya. Demikian Mas Fadil, prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mas Fadil.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan terkait tema kita pada pagi hari ini, mengambil hikmah dan keutamaan bulan Zulhijjah. Baik pendengar Prosatu di Samarinda, kami buka dua jalur telepon setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
4: Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
2: Satu Samarinda.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah dengarkan bersama tadi ya tausiah yang sudah disampaikan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Kami buka dua jalur telepon 7365667434945 743495 serta di jalur WhatsApp 0811-5544-976 untuk pesan singkat. Baik Pak Ustadz, kita coba sapa pendengar kita ya. Sudah menunggu di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Mas Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, apa kabar Daud. Pak?
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, monggo Bapak. Iya,
5: aku mau nanya ini Pak Ustadz tentang, kalau kita baca sejarah berkorban ini adalah awalnya dari Nabi Adam alaihissalam ini, antara anak Adam itu

0: yang dari pertanyaan aku, Pak Ustaz. Namanya kan negara agraris juga ini, Pak Ustaz ya. Kalau lagi panen raya ini, kan pada petani itu membuat syukuran itu bukanlah menyembeli seekor domba, sapi, kerbau, tapi hanya membuat sesajen dari hasil panennya itu kayak beras, sayur-sayuran. Apa yang begini juga Allah menerima ya, Pak Ustaz? Bang, persembahan dari kami juga itu, kalau itu nggak diterima, karena hanya sayur-sayuran dengan ini kan, yang diterima itu berbentuk hewan. Mohon penjelasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di M-Side. Di belakang Pak ya, Pak Daud ya maksud kami ya. Di belakang Pak Daud, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan ya. Ya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Saya di luar tema lah, boleh kami sini. Saya bertanya tentang masalah misal ayat Al-Qur'an walaupun sudah hari dengan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, sedangkan di mata manusia kan kerusakan itu masalah alam itu kan kerusakan ya. Nah sekarang begini Pak, perusak di muka bumi, contoh halnya satu seperti korupsi, judi itu tergolong juga dengan ayat tadi Pak, perusak di muka bumi kan jelas perusak alam, akhirnya bagi kebakan mas manusia banyak yang korban atau banyak kesengsaraan harus merusak alam. Kemudian korupsi juga sama, itu merugikan bangsa dan negara, tergolong juga perusak di muka bumi. Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dua penelpon pertama kita Pak Ustadz. Iya. Tadi iya. Pak Daud tadi ini terkait secara berkorban, kemudian juga mengenai panen yang membuat syukuran. Katanya tadi ini bisa ditangkapi dulu Pak Ustadz.
3: Iya, terima kasih ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Daud ya.
1: Yeah.
3: Sejarah kurban itu berawal dari zaman datuk moyang kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu dengan Siti Hawa itu kalau melahirkan Siti Hawa itu dua ya, kembar maksudnya itu. Laki, ya, perempuan, laki, perempuan. Jadi kalau karena masih awal manusia pertama, maka kawinnya itu silang, jadi kakaknya itu silang. Nah seperti tadi, ya, anaknya Nabi Adam, ya, Qabil, Habil, kemudian ya, Iblima, ya, dan lain sebagainya itu, yang ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ya. Nah itu kan terjadi protes, maka terjadilah pembunuhan, ya, mobil dan hati, pembunuhan itu. Jadi secara umat manusia kita itu memang sejarah memang terjadi pembunuhan sampai sekarang ini ya. Nah ya, itu sejarahnya korban ya. Dulu tidak seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu korbannya adalah hewan ternak ya. Ya. Jadi kita itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah ceritanya ya itu sejarahnya korban ya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah yang pertama ujian ketaatan bagi Nabi Ibrahim, di mana di usia senja Nabi Ibrahim mendapatkan perintah langsung dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra satu-satunya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, keikhlasan Nabi Ismail ya. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ismail menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan meminta sang ayah untuk melaksanakannya. Yang ketiga, diganti oleh Allah ya, saat Nabi Ibrahim bersedia dan hendak menyembelih putranya, Allah SWT melihat ketulusan yang luar biasa. Allah lalu mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba atau kibas. Peristiwa inilah yang menjadi landasan di

0: ibadah kurban dalam Islam yang diperingati dan dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha, ya, 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Ibadah ini merupakan simbol ketaatan, pengorbanan dan keikhlasan manusia di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu zamannya Nabi Adam kan bukan hewan, tapi saluran dan sebagainya tadi, ya. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tanya oleh Pak Daud, ya.
1: Ya, mengenai panen membuat syukuran.
0: Khususnya di kampung halaman kami di Pulau Jawa sana, Pulau Jawa Barat sana, di Jawa Timur, itu bentuk syukur, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita berangkat dari sejarahnya, ya, itu bangsa Jawa khususnya itu punya peradaban yang sangat tinggi, di mana kalau digambarkan, ya, itu ada dulu yang kita kenal dengan Noyorono Semar, ya. Kemudian juga yang dari Islam, ya, itu ketika menyebarkan agama Islam, ya, itu melalui akulturasi, ya. Kalau diceritakan bahwa surga di dalam ada telaga, ada air, ya, di Jawa itu sudah banyak betul telaga, air mancur, segala macam yang ada di surga itu sudah ada di Jawa, ya. Dan orang Jawa itu memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi, ya, terbukti, ya, kita melihat, ya, sampai saat ini salah satu The Seven Wonderful atau ada di Pulau Jawa itu Candi Borobudur, ya, yang luar biasa, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, ya. Artinya apa? Untuk bisa memaklukkan, ya, menyebarkan agama Islam diperlukan trik strategi khusus, ya, di mana pada saat itu orang Jawa kan beragama Hindu dan Buddha, ya. Nah, di situ, ya, Syekh Subakir, ya, itu yang apa, penyebar Islam di Karang Jawa sana, itu menggunakan, diteruskan oleh Wali Songo dengan menggunakan, ya, cara-cara mereka tetapi diislamisasi seperti itu, caranya akulturasi, ya. Jadi Pak Daud dan para penonton sekalian, ya, salah satu bentuk syukur, ya, daripada masyarakat Jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau bumi kan disajikan kepada tangan-tangan, kepada diletakkan di bawah pohon. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu diarah kemudian diberikan kepada masyarakat khalayak ramai. Sama selamatan itu dulu kan makanannya itu dibawa ke pematang atau ke sawah, kemudian ditinggalkan, dan kan itu kan apa itu tidak pada tempatnya karena tidak dimakan oleh manusia. Tapi kalau sekarang kan dibacakan doa kemudian dimakan. Nah, itulah diislamisasi namanya, Pak. Itulah salah satu perbedaan penyebaran agama Islam di tanah Jawa berbeda dengan di wilayah lain, ya. Kalau peperangan di Jawa kita menggunakan perang juga, tapi perang pemikiran, ya. Itu. Kemudian
0: Pak Ahmad Irwan di Bandung,
1: ya. Iya, mengenai kerusakan di muka bumi.
0: Iya, pertanyaan, ya. Kita ingat bahwa, ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Itu perintah Allah SWT. Tetapi, ya, kita manusia, ya, sadar, ya, merusak alam, ya, dengan berbagai macam cara. Akibatnya apa? Akibatnya, ya, terjadi bencana di mana-mana, ya. Karena apa? Alam diciptakan itu untuk kemaslahatan, ya, manusia. Tetapi faktanya keserakahan nafsu manusia membuat orang atau manusia menjadi
2: perusahaan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang secara tegas melarang manusia merusak lingkungan alam. Ya, perbuatan merusak alam dan lingkungan ya, meliputi penebangan liar ya, kemudian eksploitasi alam ya, itu dikategorikan sebagai merusak alam ya, dan dosanya sangat besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 itu berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufau wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga di dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya, surah Al-Baqarah ayat 205 dan sebagainya ya. Hikmah utamanya adalah ayat-ayat ini mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah, pemimpin, pengelola di bumi ya, maka segala eksploitasi alam yang berlebihan yang pada akhirnya memicu bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di Padang dan di Aceh ya, menimbulkan banjir dan tanah longsor akibat keserakahan ya, itu dilarang fasih dalam Islam ya. Jadi terkait dengan itu nanti ujungnya ke korupsi tadi Pak, sama kira di Bandung ya. Seperti yang terjadi eksploitasi hutan di Sumatera Barat, kemudian Aceh dan juga di Sumatera Utara, itu kan penggundulan hutan, kan ada pengusahanya. Nah itulah pengusahanya yang nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban Allah SWT atas apa yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang namanya manusia tidak mendapatkan pengadilan yang seadil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya untuk Pak Daud dan Pak Nano.
1: Ya, satu Pak Ustadz di jalur WhatsApp yang sudah bergabung ada Pak Haji Alwi di Makassar ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini sepertinya pertanyaannya di luar tema ya Pak Ustadz. Ini dia mau bertanya, kenapa kita harus mandi junub kalau sudah berhubungan dengan suami istri katanya? Karena padahal itu yang keluar adalah air yang suci. Ini dari Pak Alwi di Makassar Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
2: Iya. Jadi masuk muslimin ya, kenapa kita mesti mandi junub ya? Kalau sudah melakukan hubungan suami istri ya. Karena agama kita ini mengharuskannya seperti itu. Kalau hadas kecil kan berwudu.
1: Yeah.
2: Ya. Kalau hadas besar maka kita mandinya junub ya. Masuk muslimin adalah agama kita ini luar biasa. Ya, termasuk ya seseorang yang harus mandi junub atau mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kalau nanti itu luar hadas salah sendiri, berwudu hadas kecil. Kalau hadas besar, nanti itu husla. Kalau itu hadas akbari, alhamdulillah ta'ala, ya itu hadas besar. Jadi seorang harus mandi junub atau mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar, agar ibadahnya sah. Penyebab utamanya adalah keluarnya spermatozoa atau hermani dan bersetubuh atau berhubungan intim dengan istri atau suaminya, baik mengeluarkan hermani ataupun tidak. Ya, di dalam Islam mandi
0: mandi junub itu berlaku untuk pria dan wanita. Ya, pertama keluarnya air mani terjadi akibat mimpi basah. Ini bagi yang belum menikah. Ya, terangsang atau masturbasi. Yang kedua bertubuh dengan suami istri ya, berhubungan intim. Masuknya kepala penis ke dalam vagina walau tidak keluar air mani. Khusus untuk wanita ya, setelah selesai haid atau menstruasi wajib mandi setelah darah haid berhenti total. Kedua, nifas. Setelah ya, darah yang keluar ya setelah melahirkan. Ketiga adalah wiladah, melahirkan. Proses melahirkan bayi baik normal maupun melalui operasi sesar maka wajib mandi. Nah, matrum sini itu ya pertanyaan yang melalui dia ya, kenapa kita mesti wajib mandi? Mandi wajib ya karena atasnya atas besar ya. Seperti itu ya Mas Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan nah, demikian untuk Pak Alwi yang ada di Makassar yang sudah bertanya melalui jalur WhatsApp. Baik Pak Ustaz, tampaknya kita juga sudah di penghujung acara kita di suasana pagi hari ini. Bisa disampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini Pak Ustaz, sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan Pak.
0: Iya, maklum swimin, para pendengar Mutiara Pagi, RRI, Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Hikmah ya daripada bulan Zulhijjah ya, saya sudah sampaikan tadi ada beberapa ya yang perlu kita cermati dan kita amalkan. Jadi bulan Zulhijjah itu sebagai salah satu bulan yang dimuliakan di dalam agama Islam karena bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram di mana keistimewaan utamanya terletak pada 10 hari pertama di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan soleh yang dikerjakan pada periode ini, bahkan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Jadi masuk ke sini, ya, amalan dan hikmah. 10 hari pertama terbaik. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada hari untuk beramal soleh yang paling dicintai Allah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah. Umat Islam, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak zikir, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang dua, hari tarwiyah. 8 Dzulhijjah, hari di mana jemaah haji bersiap menuju Mina. Bagi yang tidak berhaji, disunahkan untuk berpuasa tarwiyah, dan puasa tarwiyah, dan puasa arafah. Kemudian hari Arafah, 9 Dzulhijjah, puncak ibadah haji di mana jamaah melakukan wukuf karena al-haji, al-wukuf ya. Haji itu puncaknya adalah wukuf. Nah, bagi yang tidak berhaji, kita puasa Arafah itu sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah, disebut di dalam Yaumun Nahr, hari penyembelihan yang menjadi momen untuk melaksanakan ibadah kurban mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Masuk ke sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang telah panjenengan pian berataan dengar melalui RRI, melalui masjid-masjid, melalui musola-musola, melalui pengajian-pengajian pun yang ada di sekitar kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun di bidang spiritual atau di bidang keagamaan. Karena apa? Tujuan manusia diciptakan oleh Allah pemuka bumi ini tidak lain ya, sebagai khalifah adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah SWT. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Masuk muslimin termasuk di dalamnya adalah ibadah haji, umroh, kemudian ibadah kurban. Yang tidak berkurban ya, menyembelih hewan di kemarin ya, maka tahun depan diusahakan bagi yang dititipir jika Allah cukup. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, membuka cakrawala kita, pandangan kita untuk mengamalkan syariat agama kita. Mari kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban, yang bagi yang sudah pergi haji, yang belum pergi haji mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah yang halalan thayyiban sehingga bisa menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
0: Walakulina
3: Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana bil khair wa bil rahmah wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil quwwah wa bil sifata wa bil afiyata wa bil salamata. Allahumma afina min kulli balidin bil akhirah wa sirrin wa sirrat wa rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Innaka samiul alim wa tub alaina atawwabur rahim. Rabbana atina fid
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz.
2: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Padil temani rekan Alpi. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini pukul 6:36 waktu Indonesia Tengah. Ya, di tengah cuaca kota Samarinda yang mudah-mudahan cerah ya, karena tampaknya saat ini masih tampak berawan. Dan sebagai informasi awal pendengar, di rangkaian Samarinda pagi ini kami akan coba update ya, seperti apa perakiran cuaca kita di Indonesia maupun di wilayah Kalimantan Timur pada hari ini. Ya, berdasarkan perakiran dari BMKG pendengar untuk seluruh wilayah seprovinsi di Indonesia pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, khususnya di wilayah Kalimantan, ini diperkirakan untuk Pontianak berawan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, sementara Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir. Nah, untuk lebih lengkapnya pendengar, perakiran cuaca dan juga peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur pada pagi hari ini, sebagaimana disampaikan perakirawan BMKG Kalimantan Timur yang sudah dirilis melalui grup WA Info BMKG Kaltim, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, khususnya meliputi wilayah Longkali, Loakulu, Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Kaman, Marangkayu, Damai, Muara Lawa, Jempang, Bongan, Bentian Besar, Nyuatan, Siluk Ngurai, Muara Calong, Waru, Babulu, Sepaku, dan sekitarnya. Dan juga dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Kuaro, Longikis, Muara Komam, Muara Muntai, Sebulu, Kenohan, Tenggarong Seberang, Muara Wis, Penyinggahan, Muara Bengkal, Penajam, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan sekitarnya. Dan hari perkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah.

0: pendengar, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget, padahal aktivitas kita gak seberapa?
3: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
2: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
3: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
2: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
3: Jadi Sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
4: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Belasan kelompok terbang kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air ya. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter terbang telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah Marindia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH 1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Sebagaimana diungkapkan Ihsan, satu kloter jemaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas diminta tidak mengendurkan pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui laman rri.co.id. Kita akan menantikan untuk penyampaian berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Selasa 2 Juni 2026.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu.
3: Nah, justru kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memaknai apa itu hari lahir Pancasila.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus memberi manfaat langsung kepada rakyat dan tidak lagi hanya menguntungkan segelintir pihak. Prabowo menyampaikan hal itu saat menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin kemarin. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mendorong transformasi ekonomi nasional agar pengelolaan kekayaan alam lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya, melalui kebijakan hilirisasi industri, penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, serta ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat.
1: Selain itu, Prabowo menegaskan kekayaan alam Indonesia merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk generasi saat ini maupun masa depan. Kepala negara menyebut arah pembangunan ekonomi nasional akan tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. RRI Samarinda, Saladeva, melaporkan.
0: Tidak hanya di Jakarta, peringatan hari kelahiran Pancasila di Balikpapan juga digelar pemerintah kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan upacara dan pembagian bendera gratis kepada pengendara di jalan. Berikut laporannya.
3: Peringatan hari lahir Pancasila digelar upacara di halaman Balai Kota Balikpapan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Ia menegaskan peran Pancasila sebagai benteng ideologi dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wali Kota Rahmat Masud menyatakan Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Meski diwarnai ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh dan menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman ratusan etnik dapat disatukan.
4: Menjadi tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian serta mempersatukan keberagaman NKRI yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik.
3: Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Momentum ini juga dijadikan refleksi bersama oleh unsur TNI dan Polri untuk menjaga konduktivitas dan keamanan di Kota Balikpapan. Komandan Lanut Domber Balikpapan, Kolonel Kisworo, didampingi Dandim 0905 Balikpapan, Kapolresta Balikpapan, serta Komandan TNI Angkatan Laut Balikpapan, mengatakan momentum ini harus dijadikan refleksi dari ikrar bersama. Tujuannya, mempertahankan Pancasila sebagai benteng ideologi bangsa dari segala bentuk ancaman yang ingin merongrong keutuhan negara.
5: Tentunya kita TNI Polri dengan kepolisian selalu menjaga ketertiban, kondisikan sehingga diharapkan bagi Bapak selalu jelas. Sesuai dengan tema pelaksanaan hari lahirnya Pancasila tahun ini, yaitu sebagai pemersatu bangsa dan fondasi dalam perdamaian dunia, sehingga diharapkan generasi muda.
3: Dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila di Kota Balikpapan digelar kegiatan aksi simpatik pembagian ribuan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Aksi yang dipimpin oleh Wali Kota bersama jajaran Forkopimda ini menjadi simbol pemantik semangat nasionalisme dan pengingat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Kita simak kembali laporan Apriani Guntur.

0: pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
1: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
0: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sementara itu, pesan yang sama juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Serbuan media sosial dinilai mulai mengikis karakter generasi muda, sehingga sekolah didorong memperkuat pembiasaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak laporannya.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menilai tantangan dunia pendidikan ke depan adalah penguatan karakter generasi muda di tengah masifnya pengaruh media sosial dan digital. Hal itu disampaikannya usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 1 Juni 2026. Pada RRI, Armin mengatakan derasnya arus informasi melalui media sosial mulai mempengaruhi perilaku dan nilai budaya generasi muda. Karenanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berupaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Menurut Armin, penguatan nilai Pancasila harus dilakukan dengan mengembalikan pendidikan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui pembentukan karakter sejak dini. Armin menilai tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran akademik, tetapi juga implementasi nilai-nilai kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
4: Tantangan pendidikan ke depan adalah karakter bangsa. Ada kecenderungan degradasi karakter anak-anak kita karena serbuan dari media sosial yang begitu masif, ada nilai-nilai budaya mulai hilang. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ke depan akan memperkuat nilai-nilai Pancasila kembali sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Tantangan pendidikan kita sekarang adalah bagaimana implementasi nilai-nilai dalam pembelajaran. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi di sekolah sekarang, serbuan dari media sosial, pembelajaran digitalisasi, itu tidak serta-merta bisa memperkuat karakter anak kita. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan di sekolah adalah bagaimana guru-guru kita membangun nilai-nilai itu dengan pembiasaan-pembiasaan kecil yang nantinya membangun karakter mereka, identitas mereka. Contoh bagaimana menghargai orang tua, menghargai guru, dan juga nilai-nilai lain seperti bagaimana menjaga lingkungan. Ini yang perlu dibangun, seperti itu.
3: Karena itu, menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, ia pun menekankan pentingnya peran guru dalam membangun karakter peserta didik melalui pembiasaan positif di sekolah. Yang ia mencontohkan, pembentukan karakter dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menghormati orang tua, guru, serta menjaga lingkungan sekitar. Dan ia pun berharap penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda Kalimantan Timur yang berintegritas dan berbudaya. RRI Rizky Multiata melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memanfaatkan gravitasi bumi sebagai sumber tenaga dalam sistem penyaluran air bersih dari dataran tinggi ke rumah-rumah warga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia, menjelaskan sistem distribusi air bersih tersebut masih dalam tahap pengembangan karena baru mulai dioperasikan. Saat ini jaringan perpipaan dan instalasi pendukung terus disempurnakan sehingga belum seluruh rumah warga dapat teraliri air bersih secara optimal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan seluruh rumah di Ujoh Bilang, Long Bagun, dan kawasan sekitar dapat menikmati layanan air bersih dari sistem tersebut. Pemerintah Kota Samarinda menilai keberadaan rumah singgah sangat membantu pasien yang menjalani pengobatan rutin, terutama bagi warga dari luar daerah. Kita simak laporan Nisor Kulah.

0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keberadaan rumah singgah kanker di Jalan Dr. Suwondo Samarinda yang membantu pasien menjalani pengobatan rutin di rumah sakit. Rumah singgah dinilai memiliki peran penting dalam meringankan beban masyarakat khususnya pasien kanker yang harus menjalani terapi berkala. Keberadaan rumah singgah disebut sangat membantu pasien dari luar daerah maupun warga Samarinda yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Selain memudahkan akses menuju rumah sakit, rumah singgah juga membantu mengurangi beban biaya dan menjaga kondisi kesehatan pasien selama menjalani pengobatan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Muhammad Arif Surahman saat dikonfirmasi RRI 1 Juni 2026. Menurut Arif, beberapa pasien bahkan harus menjalani terapi secara rutin hingga puluhan kali, sehingga membutuhkan tempat tinggal sementara yang dekat dengan rumah sakit. Dengan adanya rumah singgah, pasien tidak perlu melakukan perjalanan jauh setiap kali dalam kondisi sakit.
1: Kami dari pemerintah kota tentunya sangat bersyukur dengan adanya rumah singgah. Salah satu rumah singgah ini yang sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki masalah atau bukan masalah, tapi masyarakat yang terkena penyakit kanker, kemudian harus bolak-balik ke rumah sakit umum untuk melakukan terapi. Dengan adanya rumah singgah ini, maka bisa memudahkan dan menghemat dari segi pembiayaan. Kami sempat juga memonitor di pelaksanaan di sini, jadi bukan hanya dari warga luar kota Samarinda, ada juga dari warga Samarinda yang berada mungkin wilayahnya jauh dari wilayah posisi rumah sakit umum ini. Karena harus contohnya kalau ada berkaitan dengan terapi radiasi kan dalam 35 kali kemudian Senin sampai Jumat harus melakukan terapi, tidak perlu bolak-balik jauh karena yang dibawa kan orang sakit ya. Kalau misalnya terlalu mobilitas tentunya sangat mengganggu, dan dengan adanya rumah singgah ini menjadi mudah aksesnya dari rumah singgah ini ke rumah sakit seperti itu.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mendukung keberadaan rumah singgah maupun lembaga kesejahteraan sosial lain yang membantu penanganan persoalan sosial di masyarakat. Dukungan berbagai pihak termasuk melalui program sedekah sampah dinilai menjadi bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan. Selain menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien, rumah singgah juga dinilai menjadi ruang dukungan moral bagi keluarga yang sedang menghadapi ujian kesehatan. Pemerintah berharap keberadaan lembaga sosial seperti ini terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jafriansah, mengatakan kehadiran radio hingga saat ini tidak mengurangi kebutuhan informasi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi yang mudah diakses dan membantu tunanetra mendapatkan informasi secara cepat. Rino juga menyambut baik siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan RRI pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Rino berharap RRI terus menjadi media publik yang inklusif dan memberikan akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo? Iya, Neng. Ini Abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Ih, Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya? Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah Abang periksa tadi? Gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ngetok pintu lagi.
1: Astaga!
2: Heh, Abang, ini Ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Selamat pagi pendengar, kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota Samarinda begitu cerah ya. Di saat ini pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan situasi arus lalu lintas juga sudah mulai ramai ya. Dan mungkin ini adalah waktu untuk masyarakat kita yang akan turun beraktivitas setelah libur panjang ya. Mudah-mudahan semangat Anda sudah terkumpul semua untuk menyelesaikan dan juga menjalankan segala tugas-tugas dan aktivitas hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih hadirkan sajian Samarinda pagi ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi informasi. Dua jalur telepon langsung kami buka untuk Anda yang ingin berbagi informasi. Baik itu informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda atau situasi terkini di wilayah serta cuaca yang ada di wilayah Anda. Silakan di 736-566-743495. Atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811-5544976. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih seputar ibadah haji ya, di mana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ini melarang jemaah haji Indonesia membawa air zam-zam ke tanah air, baik air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segap mengatakan, larangan membawa air zam-zam merupakan regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Larangan tersebut demi keselamatan dan juga kenyamanan selama penerbangan. Ya, sebagaimana dikatakan Maria menegaskan seperti dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026 kemarin, di mana Maria meminta jemaah haji Indonesia tidak khawatir tidak mendapatkan air zam-zam, sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang. Air zam-zam akan diberikan petugas di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Distribusi air zam-zam sesuai mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Informasi selengkapnya pendengar, silakan Anda bisa mengakses atau membacanya ya melalui laman rri.co.id.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: 1.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ya, Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur ini melakukan pemetaan wilayah di kabupaten itu, ya pendengar, untuk percepatan sertifikasi tanah masyarakat setempat lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini dikatakan Kepala ATR BPN Kabupaten Penajam Pasir Utara, Zul Khoir, ketika ditanya menyangkut PTSL di Penajam pada Senin kemarin. Pemerintah pusat berupaya memberikan kepastian hukum ya atas kepemilikan tanah masyarakat, sekaligus juga mempercepat penataan administrasi pertanahan di daerah melalui program PTSL. Tetapi tidak seluruh bidang tanah yang diajukan otomatis dapat diterbitkan sertifikat apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang maupun peruntukan lahan yang berlaku. Ya, penentuan titik objek tanah tersebut dilakukan dengan pemetaan melalui foto udara dan pengukuran langsung ke lapangan. Pemetaan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk keperluan sertifikasi lahan, terutama melalui program PTSL. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kuota PTSL 2026 ini diproyeksikan di kelurahan dan desa kecamatan Sepaku karena masuk kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Di antaranya Desa Bukit Raya, Desa Sukomulyo, dan Kelurahan Pemaluan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kembali kita lanjutkan ya segmen akhir untuk sajian Samarinda pagi ini. Ya, di Kota Balikpapan saat ini pendengar, ini pemerintah Kota Balikpapan mengumpulkan seluruh ketua RT sekota Balikpapan ya di BSCC Dom Balikpapan untuk mengikuti sosialisasi program digitalisasi perlindungan sosial dan pemutakhiran data kependudukan. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud ini bertujuan memperkuat peran RT dalam mendata kondisi real masyarakat, khususnya warga miskin dan penerima bantuan sosial di setiap lingkungan. Rahmat menegaskan, data yang akurat menjadi kunci agar berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran. Karena itu seluruh ketua RT diminta aktif melakukan pendataan dan validasi warga di wilayah masing-masing. Selain mendata jumlah warga miskin dan juga penerima bantuan sosial, RT juga diminta membantu proses verifikasi data peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang iurannya ditanggung pemerintah. Pemerintah kota ingin memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat. Dan menurut Rahmat, meski pemerintah telah memiliki data by name by address, pembaruan dan validasi tetap diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Evaluasi data pun dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi informasi. Baik, pendengar, informasi ini mengakhiri rangkaian Samarinda pagi ini, dan jangan kemana-mana. Kami nanti akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Penghasilan merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan